0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Mendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenaga kerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu. ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prof.
5: Untuk kasih YAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bus, artinya yang 9 penuh, yang 1 cadangan. Jumlahnya ada 358, karena yang pertama itu kemarin ambil, jadi sudah tahun depan. Jadi yang kita pakai, yang berjalan dengan baik yang benar, jumlahnya sehat semua. Artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 gigi. Alhamdulillah, soalnya agak bagus, artinya berjalan dengan baik lancar. Nah, karena koordinasi dengan pemerintah Kota Samarinda,
6: tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Alcana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Ya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung, ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dari Nona dengan Shoot di menit ke 49 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Indah Widyasari di Denpasar pagi ini. Nah, peringkat Pro 1, yang satu ini juga sangat disukai oleh para anak-anak bersekolah. Kalau ada sekolah dengan fasilitas yang bagus, kemudian juga secara infrastruktur memadai, pastinya anak-anak akan semakin giat belajar, semakin semangat ke sekolah, karena di sekolah ada banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari, ketemu teman-teman baru, dan juga mempelajari banyak hal, experience, dan juga bekal untuk di masa mendatang. Ada guru-guru yang juga akan mengajarkan anak-anak banyak sekali pengetahuan, sekali lagi menjadi bekal untuk anak-anak. Dan sekolah rakyat juga memiliki visi misi yang sama, sekaligus juga menjadi program pemutus rantai kemiskinan. Dan pemerintah saat ini juga memacu transformasi pendidikan dengan program sekolah rakyat pendengar Pro 1, dan ini merupakan model sekolah gratis berasrama yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan, kemudian juga memberikan akses seluas-luasnya untuk pendidikan bagi anak-anak yang ada di seluruh Indonesia. Dan pendengar, saat ini untuk sekolah rakyat ada di 37 lokasi di tahap 1B begitu ya, di tahun 2025. Dan kemudian kalau kita lihat secara umum saat ini dari 37 lokasi, dan kalau kita lihat ada sehampir 160 sekolah rakyat yang beroperasi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga Papua. Dan program ini telah menampung lebih dari 15.000 siswa dan ditargetkan akan menembus angka 100.000 siswa dalam beberapa tahun mendatang. Dan program sekolah rakyat ini diinisiasi di bawah naungan Kementerian Sosial, dan tentu saja program ini sebagai intervensi alias untuk bisa menginisiasi lebih bagus lagi peningkatan kualitas pendidikan kita, sehingga menjadi investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, ditambah juga memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal, karena berdasarkan sekolah berdasarkan asrama begitu ya. Dan kemudian saya kutip dari laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa sekolah rakyat ini hadir dengan ekosistem digital, ada e-learning sekolahku juga, kemudian didukung dengan sistem informasi buku hingga dashboard pemantauan aktivitas siswa. Jadi tidak hanya sekolah atau pendidikan yang gratis, tapi ada generasi yang diajarkan untuk ditingkatkan lagi literasi digitalnya, kemudian juga terampil dan siap untuk menghadapi masa depan. Dan pastinya sekolah rakyat ini juga didukung dengan fasilitas modern, kemudian ditambah juga dengan lingkungan yang ramah inklusif ya. Lapangan olahraganya ada indoor outdoor, ada klinik kesehatan, kemudian ada asrama layak huni, kantin bergizi, dan pastinya ada didukung juga dengan kebun sekolah gitu ya. Desain sekolah juga mengutamakan keberlanjutan dan target minimal 5% kuota untuk siswa berkebutuhan khusus. Pagi hari ini pendengar Pro 1 kami akan mengulas seperti apa untuk bisa mewujudkan sekolah rakyat, terutama di Bali, kita ada 9 kabupaten kota. Apakah bisa mewujudkan sekolah rakyat di seluruh Bali? Nanti kita akan ulas di pukul 9 di sesi Dialog Denpasar pagi ini. Kami masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi. Pendengar Pro 1, sampaikan pendapat. Jika ada pertanyaan Anda, nanti kami akan diskusikan dan berbincang langsung bersama dengan narasumber kami di siaran Dialog Denpasar pagi ini. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di 089-678-123-830. Denpasar pagi ini masih menemani Anda. Kami akan kembali sesaat lagi dengan Cek Fakta di pukul 9. Stay tune di Pro 1 Denpasar.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, informasi yang menyebutkan bahwa nilai tukar rupiah sengaja dilemahkan agar rakyat Indonesia semakin miskin dan mudah dijajah beredar di media sosial Facebook. Unggahan ini mengaitkan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan tuduhan adanya kesengajaan untuk memperburuk kondisi. Benarkah informasi ini? Kita cek faktanya, pendengar. Dari laman tirto.id, hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut tidak benar dan juga menyesatkan karena tidak ditemukan informasi resmi maupun analisis ekonomi kredibel yang menyatakan bahwa pemerintah atau Bank Indonesia ini sengaja melemahkan nilai tukar rupiah. Ekonom menjelaskan bahwa pelemahan rupiah terjadi akibat kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi global, kondisi geopolitik internasional termasuk ketegangan di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak dunia.

0: dan memperkuat permintaan terhadap dolar Amerika Serikat sebagai aset aman, dan kondisi tersebut memberikan tekanan pada berbagai mata uang negara berkembang termasuk rupiah. Dan dalam negeri, maksud kami kondisi dalam negeri, pelemahan rupiah juga dipengaruhi sentimen pasar terhadap kondisi ekonomi nasional, aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Indonesia, serta meningkatnya defisit transaksi berjalan. Faktor-faktor ini merupakan mekanisme ekonomi yang umum terjadi di pasar keuangan global dan bukan akibat kebijakan untuk sengaja memiskinkan masyarakat. Sementara itu, ekonom Universitas Gadjah Mada, Denny Puspapurbasari, menegaskan bahwa tuduhan Bank Indonesia sengaja melemahkan rupiah bertentangan dengan tugas utama Bank Sentral yang justru bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Stabilitas mata uang menjadi salah satu indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan investor. Sehingga kesimpulannya pendengar, klaim bahwa rupiah sengaja dilemahkan agar rakyat Indonesia miskin adalah hoax, karena pelemahan rupiah terjadi akibat dari kombinasi tekanan ekonomi global dan juga faktor domestik. Semoga kedepannya kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Mendengar Pro 1 pagi hari ini, kami akan mengupas tentang seberapa panjang dan seperti apa sebenarnya tantangan mewujudkan sekolah rakyat di seluruh Bali dari pukul 9 hingga pukul 10 nanti. Bersama dengan rekan Yanuar Setiaji akan berbincang bersama dengan 3 narasumber kami yang akan mengupas seperti apa sekolah rakyat, kemudian juga atensi sekolah rakyat di Provinsi Bali dan tantangan untuk mewujudkan sekolah rakyat yang ada di Pulau Dewata. Pastikan Anda bisa bergabung bersama kami untuk nanti bertanya, berdiskusi. Silakan di 0361222161 dan simak perbincangan kami pada kesempatan pagi hari ini dari Facebook RRI Pro 1 Denpasar, kemudian juga aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran kami secara terestrial di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9.

0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota untuk membangun minimal satu sekolah rakyat di setiap kabupaten dan kota di Bali. Inisiatif ini bertujuan memutus rantai kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berikut adalah target dan detail pelaksanaannya. Pertama, pusat pembelajaran. Sekolah rakyat terintegrasi dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan fasilitas asrama penuh. Kedua, fokus utama. Diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga yang paling kurang berdaya di seluruh Bali. Ketiga, penambahan kapasitas. Fasilitas ditambah untuk mengatasi antusiasme tinggi, seperti di SRMP 17 Tabanan yang saat ini menampung 270 siswa. Serta keempat, kunci kesejahteraan. Pendidikan dipandang sebagai fondasi utama untuk menyejahterakan masyarakat di semua bidang. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Kepala Negara saat meninjau proses belajar-mengajar secara langsung.
1: ...105,2 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini. Kembali lagi bersama saya, Yanor Setiaji, dalam Dialog Denpasar pagi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Dan hari ini kita akan membahas topik tentang tantangan mewujudkan sekolah rakyat di seluruh Bali. Dan kita akan dan telah bergabung di lewat by phone di udara, yaitu bersama tiga narasumber kita ini, yaitu dengan Ibu Niputu Yuni Chandra Yanti. Oh, belum bergabung nggak? Oke. Ada juga Bapak Iputu Jayanegara, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Bapak.
1: Iya, sehat, Bapak.
2: Iya.
1: Dan ada juga telah bergabung bersama kita juga ada Prof. Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain. Selamat pagi, Bapak.
3: Gih, selamat pagi, Mas Yano.
1: Gih, siap. Ya, yeah, untuk para pendengar Pro 1, mungkin sebagai informasi, Dialog Denpasar pagi ini dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store maupun Play Store, dan Anda dapat melihat live streaming kita di Facebook di RRI Pro 1 Denpasar. Dan bagi Anda yang ingin bergabung atau berpartisipasi di dialog pagi ini bisa melalui WhatsApp di 089-678-123-830 atau telepon di 0361-222-161. Ya, para pendengar, sebagai informasi, pemerintah terus mematangkan program sekolah rakyat yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Dan program ini juga diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi salah satu upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Meski demikian, pelaksanaannya tentu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, hingga mekanisme pendataan peserta didik agar tepat sasaran. Untuk mengetahui lebih jauh kesiapan dan peluang dan tantangan program tersebut di Bali, kita akan langsung berbincang bersama ketiga narasumber kali ini. Nah, mungkin kalau dari Pak Putu Jayanegara ini, Pak, mungkin bagaimana, Pak, kesiapan SRMP 17 Tabanan, Pak, dalam menyambut tahun ajaran perdana sekolah rakyat kali ini nih, Pak?
2: Baik, terima kasih atas waktu ini. Seperti kita ketahui bersama, sekolah rakyat ini baru satu-satunya ada di Bali, yaitu sementara ini di Tabanan dengan jenjang SMP dengan nomenklatur SRMP 17 Tabanan. Nah, kedepannya di tahun ajaran baru ini direncanakan akan dipusatkan di Karangasem, di Tulamben. Nah, di sana akan ada tiga jenjang, yaitu jenjang SD, SMP, dan SMA. Kemudian yang kini akan dipindahkan ke Karangasem.
1: Oke, kalau dari Prof. Putu Rumawan nih, kalau bagaimana Anda melihat kehadiran sekolah rakyat sebagai upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim ini, Pak?
3: Ya tentu ini sebagai sebuah upaya untuk memeratakan kemudahan akses ya di dalam pendidikan dan bisa memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat di Indonesia tanpa melihat status atau kehidupan mereka. Karena biasanya kan yang bisa bersekolah tampaknya kan hanya yang memiliki uang. Jadi sekolah rakyat ini khusus sepertinya ditujukan bagi yang katakan kemiskinannya ekstrim gitu. Jadi mohon maaf ini istilahnya demikian disebutkan ekstrim. Entah apa batasan ekstrim itu tentu ada aturannya. Sehingga dengan demikian diharapkan tidak ada orang yang tidak sekolah. Ini kan sebuah cita-cita yang luhur yang siap segera diimplementasikan ke dalam pembangunan di Indonesia ini. Akan tetapi tentu beberapa hal yang memang kita akan kendala-kendala yang akan dihadapi ini bukan tidak dirancang oleh orang-orang ahli di pusat katakanlah, tetapi banyak hal yang memang mungkin belum terjawab di dalam konsep pemikirannya. Tapi saya tidak tahu apa yang dirasakan oleh Pak Putu Jayanegara ya. Selamat kenal dan selamat bertugas karena beliau menjadi perdana nih sekolah rakyat itu. Apalagi yang saya dengar ini kan sedang diproses fasilitasnya ada di daerah Tulamben. Saya tahu persis Tulamben itu juga sudah berkembang menjadi bagian daripada magnet pariwisata di Bali di ujung timur. Iklimnya sangat sangat sangat ekstrim di situ. Jadi kalau ada tempat orang miskin ekstrim, di situ iklimnya juga ekstrim, panas sekali gitu ya. Jadi dingin juga mungkin dingin sekali dan ada di hampir di sepanjang pantai utara timur itu. Okay. Di utara Gunung Agung lah sampai pantai itu. Okay. Jadi Tulamben itu untuk diketahui ada situs kapal perang Amerika yang tenggelam yang dipakai untuk orang-orang melihat ke sana bangkai kapal itu. Okay. Di sebelah timur itu sudah pariwisata berkembang. Nah, ketika ini dipilih ini kan menjadi bagian penting ketika kita akan membuat sebuah sekolah yang bertujuan mulia, bergengsi ditempatkan di tempat yang terisolir. Saya nggak tahu kalau orang yang di Denpasar ada miskin ekstrim apakah dia happy berada di Tulamben. Ini kan menjadi pemikiran besar. Tidak hanya kemudian oh karena tanahnya murah di Tulamben gitu umpamanya atau tempatnya memungkinkan. Yang menjadi dasar pokok pikiran itu adalah pertama sekolah ini adalah boarding school konsepnya. Jadi ada asrama. Bayangkan sekarang Anda punya anak SD yang akan dipisah berada di Tulamben miskin. Jadi mereka enggak mungkin orang tuanya bukan bakal menengok gitu. Dan anak-anak itu mungkin menangis setiap malam untuk merindukan rumahnya. Ini sudah cuaca tidak enak ya. Suasananya masih gersang lah katakan begitu. Saya tidak tahu pertimbangannya itu apa sebabnya, tetapi pendirian sekolah ini menurut saya mulia. Artinya tepat diadakan walaupun ini agak terlambat begitu ya. Sehingga dengan demikian hal-hal yang masih misalkan masih bisa diredesain itu bisa perlu didiskusikan dengan orang para ahli di dalamnya, karena orang berpikir kan ada bangunannya. Padahal bangunan itu perlu diisi orangnya siapa ya, siswa-siswa tadi dari berbagai daerah seluruh Bali akan dikumpulkan di situ dengan culture yang berbeda di dalam lokasi yang memang menurut saya tidak kondusif bagi sekolah katakan begitu. Karena mereka sekolah ya berumah di situ gitu loh. Kalau sekolah hanya sekolah aja pulang ke rumahnya itu kan hanya beberapa jam di sekolah ya. Kalau ini menerus karena tujuan sekolah di situ kan juga ada masalah keterampilan di dalamnya, sehingga ketika berbicara keterampilan harus ada guru yang tidur juga di situ. Siapa guru yang mau di situ? Kalau gurunya bujang-bujang lain, kalau bu gurunya juga sudah berkeluarga ini masalah. Siapa ahlinya di bidang itu? Kan ini butuh. Jadi tidak bisa sekarang dibangun, saya tidak bisa membilang bahwa hasilnya akan lebih baik begitu, tidak. Karena belum bisa diproses hasilnya. Mungkin nanti rekan kita Pak Jayanegara bisa menyampaikan banyak pengalaman yang baru. Kalau tidak baru setahun ini berlangsung, sulit mengevaluasi proses setahun itu gitu. Dan saya lihat itu sumbangan dari Kota Denpasar tidak lebih dari 4 atau 6 orang itu catatan yang dulu itu ya, ya. Itu kan menunjukkan bahwa mereka juga tidak happy gitu loh di tempat yang ini lah. Begitu kurang lebih nanti akan ada kaitan dengan kurikulum, dengan guru dan lain-lainnya. Silahkan, mungkin itu dulu.
1: Oke, telah bergabung bersama kita Ibu Niputu Yuni Chandrayanti. Selamat pagi, Bu.
4: Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak Prof. Selamat pagi, Pak Putu.
3: Pagi, Mbak Yuni.
1: Oke, Ibu, tadi kita juga udah berbicara tentang bagaimana kesiapan, terus ke bentuk kehadiran sekolah rakyat, upaya pemerintah seperti apa lah. Mungkin kalau dari dinas sosial sendiri, Bu, bagaimana, Bu, kesiapan dinas sosial Bali dalam mendukung pelaksanaan program sekolah rakyat yang dicanangkan pemerintah pusat nih, Bu?
4: Baik, terima kasih. Pada prinsipnya kami dari pemerintah provinsi Bali, khususnya dinas sosial provinsi Bali, mendukung penuh terkait pelaksanaan program sekolah rakyat. Kami terutama dari aspek pendataan, penjangkauan dari calon siswanya. Jadi kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kabupaten kota, kemudian juga dengan pendamping-pendamping sosial kami untuk melaksanakan penjangkauan, meyakinkan keluarga pada intinya. Keluarga khususnya di jenjang SD, karena memang untuk melepaskan anaknya di jenjang SD itu ada beberapa keraguan dari keluarga, di mana di sanalah dibutuhkan pendampingan yang lebih intensif untuk meyakinkan dari calon orang tua tersebut. Kalau itu jenjang SMP dan SMA, memang peminatnya melebihi kuota, dan PR-nya adalah di jenjang SD untuk sekarang untuk meyakinkan orang tuanya bahwa bisa bersekolah dengan baik di sekolah rakyat gitu.
1: Oke, kalau berbicara tentang peserta didik ini, kalau mungkin dari Pak Putu Jayanegara ini, bagaimana, Pak, proses seleksi dan penetapan peserta didik yang menempuh pendidikan di sekolah rakyat ini seperti apa sih, Pak?
2: Baik, terima kasih. Ya. Untuk siswa yang akan masuk ke sekolah rakyat ini, di sini kami tidak menerima pendaftaran. Hanya dilakukan penjangkauan oleh dinas sosial di masing-masing daerah berdasarkan data BPS yang berada di desil 1 dan desil 2. Kemudian dilakukan ground checking untuk mengecek kebenaran data tersebut. Kemudian keberminatan dari siswa dan orang tua tersebut juga dicek. Kalau sudah itu baru bisa masuk ke DSR. Untuk lebih jelasnya mungkin Bu Kadis bisa menjelaskan lebih detailnya.
1: Oke, mungkin Bu Kadis, Bu Kabit, kalau prosesnya gimana sih, Bu, proses pendataan dan verifikasi calon siswa ini, Bu?
4: Ya, betul sekali, Bapak, terkait dengan pendataan dari siswa, memang kami tidak ada istilah pendaftaran, artinya penjangkauan dari siswa yang sudah masuk desil, data dari siswa masuk desil 1 dan desil 2, kemudian usulan dari relawan, mungkin dari dinas sosial, itu yang dijangkau oleh pendamping-pendamping sosial kami. Dari hasil penjangkauan tersebut, tentunya ada yang berminat dan ada yang tidak berminat. Di samping itu juga dari data dari dinas pendidikan, anak-anak yang putus sekolah atau anak jalanan, itu yang lebih kita utamakan untuk dilakukan penjangkauan. Dan memang tidak diperkenankan untuk memindahkan siswa yang sudah existing di sekolah-sekolah ke sekolah rakyat. Tapi jika memang ada pernyataan dari sekolahnya, kemudian kesiapan dari orang tua, itu memungkinkan. Tapi yang memang kita jangkau itu adalah yang berada di desil 1, desil 2, dan kemudian yang putus sekolah dan yang terlantar, seperti itu.
1: Oke, kalau Prof Rumawan, kalau melihat beberapa tantangan ini, Prof, apa tantangan yang terbesar yang perlu diantisipasi pemerintah, Prof, ketika dalam mengembangkan sekolah rakyat di berbagai daerah termasuk di Bali ini, Prof?
3: Ya, saya tidak ingin mengaitkan dengan situasi ekonomi sekarang. Tetapi tentu situasi perencanaan ini yang di bawah naungan Kementerian Sosial ini sudah dihitung dengan matang. Tetapi untuk membangun sekolah itu butuh dana yang besar. Untuk 100 sekolah yang diharapkan oleh Presiden tempohari ada di beberapa perkota provinsi, itu sudah 20 triliun menggunakan dana. Nah, pada waktu itu mungkin keadaan keuangan kita masih agak bagus dengan penghematan di segala sini. Namun dengan situasi yang sekarang dari akibat global dan kepercayaan di dalam negeri, dolar sudah terbang, menembus, kemungkinan menembus sudah 18.000. Nah ini artinya kalau akan meminjam uang berarti mengembalikannya berat karena dolar berbeda apresiasi. Namun akan bisa terjadi kalau ini terpangkas oleh karena kepentingan yang lain, sehingga beberapa proyek diantaranya pasti akan tertunda. Yang kedua itu menurut saya kan tadi pemilihan lokasi itu menjadi penting. Apakah mungkin Bu Kabit bisa menyampaikan Mbak Yeni Yuni ya, yang mengatakan tapi apakah on situ itu artinya lokasi yang dipilih itu karena persentase rakyat miskin itu ada di belah daerah timur itu gitu loh. Mungkin dekat Singaraja, daerah Bukti itu ya, lalu ke Karangasem dan sedikit Klungkung dan Bangli, sehingga aksesnya lebih dekat dan mudah. Kalau itu menjadi pertimbangan, ya silahkan. Sekarang cuman bagaimana caranya membuat orang bisa happy tinggal, apalagi tadi kan Bu Yuni juga setuju bahwa anak SD menjadi problem besar. Jadi harus mereka didampingi oleh guru-guru yang juga ikut boarding di dalamnya itu, ya kan? Yang mampu menjadi wali mereka, ya kan? Menangis harus diinginkan makan mungkin dan lain-lain harus didampingi. Itu sangat apa namanya menarik sebenarnya sekolah ini terjadi, sehingga dengan demikian rekrutmennya, kalau tadi ditanya bagaimana menerima siswa, yang menjadi pertanyaan besar sekarang guru yang macam mana, karena kita ketahui juga pendidikan guru macam sekarang ini perlu direview lagi, apakah masih seperti guru-guru yang lampau begitu ya, yang dimana perhatian dan kesejahteraan guru itu kan maaf jauh daripada bayangkan teman-teman yang pernah mengenyam pendidikan sudah menjadi anggota DPR misalkan, menjadi ini menjadi itu, sehingga dengan demikian siapa lagi yang diajak ikut bisa berjuang mengantarkan anak didik kita dengan fasilitas yang sangat minimal buat mereka gitu loh, gaji kesejahteraan yang kurang, disuruh lagi untuk beban yang berat itu. Demikian menurut saya. Dan kemudian juga tentu PU sebagai yang akan membangun ini, prosesnya nggak mudah, teknisnya harus ada gambar, harus ada tender, butuh waktu. Jadi butuh waktu aja 1 tahun untuk membangun katakanlah, atau 6 bulan paling cepat. Itu berarti kalau sekarang belum, saya belum tahu ininya progresnya di sana apakah sudah selesai atau belum. Tapi kalau sekarang ini belum dibangun, mestinya akhir tahun baru selesai dan baru dibuka di tahun depan gitu. Ya mudah-mudahan aja kita kan tidak berharap orang miskin tetap miskin atau menjadi bertambah, karena tugas pemerintah adalah mengurangi. Nah ketika kurang miskin ekstrimnya berarti kan sekolahnya juga mubazir kan, jumlah daya tampung itu kurang menjadi bagian penting, karena ada kaitan dengan pembebasan tanah ya kan, ada membangun, ada kurikulum yang seperti saya katakan tadi menyentuh sedikit bagaimana kurikulum yang boarding itu harus dibangun, karena dia selesai siang belajar, sore mungkin diajak istirahat atau berkebun, malam dia makan, selesai makan diajak belajar, diberikan keterampilan apa saja. Ada enggak guru-guru keterampilan yang sudah diberikan? Kan ini pertanyaan. Kalau saya sebagai pengamat, siapa guru-guru yang terampil? Sekarang jangan-jangan anak-anak sekarang ini, maaf walaupun dia dibilang ekstrim banget, saya enggak yakin bahwa mereka enggak punya HP gitu loh. Enggak punya HP itu enggak yakin buat saya, pasti anak-anak semua sudah bermain gadget. Bagaimana kesulitan mereka nanti berhadapan dengan anak-anak yang seperti itu, sedangkan gurunya sendiri tidak terampil di teknologi begitu. Saya kira itu tantangan besar tuh Mas. Ini menurut saya.
1: Oke, berarti lebih ke pendataan dan SDM-nya ya Pak, yang lebih di
3: genjot ya. Okay. Kang Bang Yanuar, pernah nggak berpikir? Ya saya nggak bicarakan MBG bermasalah ya. Artinya ada masalah kalau ongoing proses, ya itulah. Sesuatu yang baru pasti ada aja kendala. Nanti sekolah rakyat ini kan yang berpengalaman, ini kakak kita nih Pak Jaya. Jaya siapa namanya? Jaya Negara ya?
1: Pak Jaya Negara.
3: Ya, yang di Tabanan nanti bisa berproses. Okay. Itu berapa persen yang menginap dan bagaimana membuat makan? Berarti kan mirip kurang lebih menunya dengan di MBG kan? Harus ada tukang masak loh itu, dan kita harus ketahui menyiapkan kitchen yang higienis tidak murah harganya. Nah itu perlu menjadi pertimbangan khusus, biar enggak nanti anak-anak nasi jenggo aja dikasih, sama aja tidak berhasil. MBG kan bermaksud untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sehingga menjadi cerdas gitu loh. Nah di situ juga harus lebih baik lagi di sekolah rakyat begitu. Siap. Jadi jangan kita tutupilah problem yang ada, sehingga memang tujuan yang mulia tadi saya sebutkan mulia dan perlu di backup itu menjadi suatu kenyataan. Terima kasih.
1: Oke, kalau dari Pak Putu Jayanegara nih, Pak. Selama ini apakah peserta didik masih nyaman, Pak, di sekolah rakyat menengah pertama ini, Pak, di Tabanan, Pak, sejauh ini kalau Bapak melihat seperti apa, Pak?
2: Iya, terima kasih. Izinkan saya menanggapi sedikit pernyataan Prof tadi. Ini sekolah rakyat ada untuk meringankan beban masyarakat, karena anak didik yang masuk di sekolah rakyat ini ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Sosial. Sepenuhnya termasuk ke kebutuhan pribadinya, samping makan, minum, itu sudah kewajiban, kemudian pakaian dan segala macamnya, termasuk keperluan-keperluan yang sifatnya pribadi. Artinya seluruh kebutuhan mereka ditanggung. Nah, ini diharapkan juga mampu mengurangi beban orang tuanya terhadap anak-anaknya. Kemudian masalah SDM tadi, di sini selain guru, ada istilahnya kami itu wali asrama dan wali asuh untuk membimbing anak-anak itu di luar jam pembelajaran reguler seperti itu. Kemudian di samping itu ada juga juru masak, ada juga satpamnya, ada petugas kebersihan, jadi lengkap. Dan saat ini juga sedang berlangsung perekrutan besar-besaran untuk sekolah rakyat, untuk guru dan pendidiknya. Nah, masalah kenyamanan Asugaro setelah berjalan beberapa waktu, hampir setahun inilah anak-anak sudah mulai merasakan kenyamanan, kedekatan dengan teman-temannya. Demikian.
1: Oke.
3: Mohon maaf nih, Mas Janu. Boleh nggak saya dapat jawaban dari Pak?
1: Oke, boleh, Pak.
3: Berapa persen dari siswa yang ada itu tinggal di asrama? Apakah 100% gitu misalnya? Mohon infonya.
2: Ya? Sekolah rakyat ini dirancang dengan sistem boarding school, jadi 100% anak-anak itu tinggal di asrama seperti itu, Pak.
3: Ya. Artinya kesulitannya ini kan baru di tingkat SMP, Pak, ya. Belum bicara di SD ini, ya. Jadi di SMP memang sudah lebih sedikit matang lah. Ya, terima kasih banyak.
1: Oh, berarti ada berapa peserta, Pak, yang peserta didik, Pak, yang di SMP Tabanan ini, Pak?
2: Saat ini existingnya 74 orang, Bapak, yang tingkat SMP, dan di Karangasem nanti diproyeksikan untuk siswa barunya itu sejumlah 270 orang, untuk SD-nya 90, SMP 90, SMA 90, demikian.
1: Oke, siap. Terima kasih. Mungkin kita beralih ke dinas sosial nih, melihat tantangan tadi ini, Bu. Mungkin Ibu ada pesan, Bu, untuk bagagaimana Pak dinas sosial ini bisa memastikan anak-anak rentan putus sekolah nih, Bu, dapat terjangkau dan memperoleh manfaat dari program ini nih, Bu.
4: Baik, terima kasih. Mungkin ada beberapa hal dari Prof mungkin yang ingin ditambahkan terkait dengan penentuan lokasi. Kenapa kita menentukan lokasi di daerah Tulamben? Karena yang pertama adalah terkait ketersediaan lahan, di mana untuk sekolah rakyat itu lahannya minimal 5 sampai 10 hektar. Kemudian terkait juga dengan aspek pemerataan pembangunan. Jadi Karangasem dan Buleleng adalah dua wilayah yang memang secara geografis dan juga secara data memiliki tingkat kemiskinan, dua kemiskinan terbesar di Bali, sehingga lokasi tersebut bisa menjangkau daerah Karangasem yang paling ujung maupun juga daerah Buleleng, dan tidak menutup kemungkinan juga kabupaten lain. Dan itu juga merupakan salah satu pertimbangan, yaitu kedekatan dengan kelompok sasaran. Dan yang ketiga juga terkait dengan dukungan dari pemerintah pusat Astungkare, saat ini progresnya sampai 80% lebih, dan memang lokasinya itu tidak jauh dari jalan raya, artinya tidak di bukit-bukit sekali, di kalau mungkin Bapak ketahui atau Bapak ketahui di SMK 2 Kubu itu bersebelahan sekali dengan sekolah rakyat. Jadi lokasi tersebut memang layak untuk dilakukan pembangunan berdasarkan kajian dari kementerian dan juga ketersediaan lahan dari kami di pemerintah Provinsi Bali. Terkait dengan tantangan-tantangan, betul yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, memang di samping guru yang memiliki keterampilan, juga wali asuh, wali asrama yang memang merupakan lulusan dari sebagian besar adalah sekolah tinggi kesejahteraan sosial atau merupakan pekerja sosial, di mana yang mereka memang dilatih untuk mengetahui cara pendampingan sosial maupun psikososial terhadap anak-anak. Memang jenjang SMP, kalau kemarin kami ke sana ya Pak Putu, 100% memang mereka siap untuk dipindahkan ke lokasi permanen di Tulangbeng. Dan berdasarkan cerita mereka bahwa banyak juga teman-teman mereka yang dari kalangan kurang mampu berminat untuk di lokasi sekolah rakyat di Karangasem. Tidak artinya mereka karena di Tabanan mereka mau terus pindah ke Karangasem, enggak, tapi 100% mereka bersedia untuk dipindahkan karena mereka memang sudah terbentuk bondingnya dan saling menjaga antar sesama, dan juga mereka tersebut tidak dikhususkan untuk jenjang akademik saja, jadi mereka saling mensupport satu sama lain dari siswa tersebut. Dan memang cerita kemarin juga ada satu siswa yang memang sudah lulus SD tapi belum bisa membaca, dengan dukungan dari teman-teman, dukungan dari wali asuh, wali asrama dan guru-guru, sedikit demi sedikit mereka berkembang lah bersama-sama seperti itu, karena tidak hanya pendidikan tapi juga ada karakter di sana, betul ya Pak Putu, Pak Kepala Sekolahnya.
1: Oke. Oke.
5: Iya.
1: Mungkin saya, Pak Putu menanggapi.
3: Iya. Ya saya ikut menyela ke Bu Yuni deh. Informasinya yang terakhir, kira-kira sudah selesai nggak pembangunannya atau sedang proses berapa persen? Ini yang belum kita tahu.
4: Oke. Baik yeah. Pak, untuk progres terakhir di 83% Bapak, dan ditargetkan tanggal 20 Juni ini ada serah terima terkait proyek tersebut sudah rampung 100%.
3: Ya syukurlah. Ya berarti dugaan saya tahun depan baru di dunia operasional ya. Atau mungkin tahun ini sudah mulai tahun pendidikan.
4: Tahun
3: ya kan bulan Juli Agustus ya mulai ya.
4: Nah, bulan Juli
3: ya.
4: Ya,
3: ya sukses ya. Nah, saya masih ingat itu saya Bang Yul itu di SMK yang tadi dibilang itu tempo hari. Saya selaku Ketua Dewan Pendidikan Kota Denpasar bersama BI membawa bantuan sumbangan untuk bisa punya reservoir air karena memang kesulitan air sekolahnya tempo hari. Jadi mudah-mudahan yang sekarang ini sudah demikian canggih, uangnya juga ada, lebih lengkap lah fasilitas. Jadi yang saya katakan situasinya nggak seperti ada di daerah pedesaan yang lain. Ya, terima kasih.
1: Oke, siap. Mungkin Pak Putu Jaya Negara nih Pak, ini kan tadi Bu Kabit juga mengatakan bahwa programnya juga dari pembinaan karakter, bukan akademik juga, melainkan juga pembinaan karakter dan keterampilan. Mungkin kalau di sekolah seperti apa sih Pak, gambarannya Pak?
2: Baik, terima kasih. Selain kurikulum reguler yang diterapkan di sekolah, di sini juga menerapkan kurikulum keasramaan yang sangat mendukung proses pembentukan karakter. Seperti itu, kemudian pembentukan karakter ini selain dibimbing oleh guru juga dibimbing oleh wali asuh dan wali asrama, sehingga sepenuhnya mereka mendapatkan pendidikan, baik itu pendidikan akademik maupun non-akademik, dan juga pendidikan karakter. Kemudian pendidikan karakter itu lebih ke di asrama, misalnya peningkatan kedisiplinan, kemandirian, gotong royong, semacam itu terus dibina, sehingga anak-anak itu diharapkan ke depannya mempunyai karakter yang baik. Selain juga menggali potensi-potensi diri masing-masing anak supaya dikembangkan lebih maksimal. Demikian.
1: Oke. Mungkin kalau dari Prof. Rumawan nih, kalau melihat bagaimana sih strategi yang tepat agar lulusan sekolah rakyat ini memiliki daya saing dan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ini seperti apa sih, Bro?
3: Ya, kalau saya melihat ini sebuah gagasan yang diberi label sekolah rakyat sebenarnya nggak beda dengan yang ada SMA atau sekolah Taruna Negara di Magelang. Jadi boarding juga dia. Cuman tidak dari SD, tetapi ini karena dari SD jenjangnya, saya melihat ada makna untuk penuntasan 9 tahun belajar, 12 tahun ya, maaf, 6-3 yang jadi 12 tahun, tidak lagi 9 tahun, tapi dipastikan orang semua bisa 9 tahun. Tetapi tamatan SMA kan bukan siap kerja, mohon maaf ini, tamatan walaupun dia sekolah rakyat, kalau jenjangnya SMA dia belum siap kerja untuk di dunia kerja. Namun ini hebatnya sekolah rakyat itu memberikan kandungan bagian daripada kurikulum yang katakan lebih spesifik di boarding school itu memberikan keterampilan. Ada keterampilan, ada pendidikan vokasi. Mohon maaf ini ada vokasi. Jadi dengan demikian agak rada mirip dengan SMK lah kita katakan. Sehingga nanti begitu dia tamat SMA, jadi calistungnya udah canggih lah, nggak lagi ada SD tadi yang nggak bisa belang baca sama ini udah hebat lah, hebat karena betul-betul dimata-matai terus lah, artinya kejadian mereka anak berproses itu di dalam proses akhir itu mungkin punya ada keahlian di dalam programming di komputer, dia bisa menjadi bekerja langsung karena miskin kan Mbak. Jadi mas miskin nggak punya uang, jadi dia ingin membantu orang tuanya. Kinilah ketika dia tamat, dia memiliki ada mungkin maaf tambahan sertifikat vokasi di bidang keahlian. Ahli las misalkan, las aluminium, las baja, las di bawah air misalkan dan lain-lain. Kemudian ada ahli di bidang komputer, servis dan lain-lain. Kan dunia yang berikut ini kan semua permainannya di gadget, di komputer dan lain-lain. Sehingga dia diberikan keterampilan itu. Mungkin juga di bangunan misalkan karena melihat perkembangan tenaga tukang dan lain-lain yang punya sirkuit ini. Jadi dengan demikian dalam tanda petik menurut saya outputnya menurut interpretasi saya dia memiliki maksud ganda, di samping secara akademik dia bagus, kemudian di dalam karakter dia baik luar biasa. Jadi ini sulit-sulit mencari orang yang begitu, sehingga dengan demikian ditambah lagi dengan pemahaman yang vokasi tadi, sebenarnya dia siap kerja. Dan kalimat kata kemandirian itu sebenarnya terkandung maksud ada kewirausahaan di dalamnya. Bukan berarti dia tidak individual ya, kemandiriannya bukan individual, tetapi kemandirian dalam arti dia bahasa Belandanya itu self-standard, jadi dia mampu berdiri sendiri gitu, mampu berdiri sendiri sehingga dengan demikian dia tidak mengganggu yang lainnya, bahkan mungkin saja bisa mengajak teman lainnya. Sama dengan tadi pernyataan Bu Yuni menyatakan bahwa ada lagi teman-teman yang sekelas dia tuh yang belum dapat kesempatan kepingin sekolah ini. Nah nanti juga setelah bekerja juga akan begitu, tamatan-tamatannya akan saling bergandeng mengambil. Nah sehingga dengan demikian saya hanya menginginkan ada nuansa kebersamaan di dalamnya yang membuat mereka lebih intens di dalamnya. Jadi persatuan dan kesatuan itu menjadi sebuah spirit baru. Dan ini juga sebenarnya menjawab sekolah yang pernah ada di Singaraja yang ditutup oleh pemerintah gitu loh ya. Jadi mudah-mudahan nanti bibit-bibit yang ada ini mampu menembus di dalam hal yang berkaitan dengan kualitas akademis dan tentu kualitas di dunia kerja nanti.
1: Okay.
3: Demikian kurang lebih ya.
1: Oke, okay. Mungkin baik para pendengar, sebelum kita melanjutkan obrolan pagi ini, kita akan jeda sebentar. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertentu tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
6: Saya dari Tata, dari Tabanan. Menurut saya program sekolah rakyat ini cukup bagus karena bisa membantu masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan tentunya. Tapi program ini perlu persiapan yang matang, mulai dari fasilitas sampai tenaga pengajar, supaya pelaksanaannya benar-benar berjalan dengan baik.
7: Saya Mantra dari Sangeh. Kalau melihat kondisi Bali, tentangnya mungkin ada pada pemerataan ya, karena tidak semua daerah memiliki fasilitas dan kebutuhan yang sama. Jadi yang penting program ini tuh bisa berjalan dengan benar-benar dirasakan manfaatnya. Artinya manfaatnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat di berbagai wilayah gitu.
8: Saya Ayu dari Karangasem. Harapannya sekolah rakyat ini bisa membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak, sehingga mereka punya peluang yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.
1: ...105,2 FM Bro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik para pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yanuar Setiaji di Dialog Denpasar hari ini 9 Juni 2026. Dan kita masih membahas tentang topik tantangan mewujudkan sekolah rakyat di seluruh Bali. Dan masih bersama dengan tiga narasumber kita, yaitu ada Ibu Niputu Yuni Chandrayanti, Bapak Iputu Jayanegara, dan Prof. Dr. Putu Rumawan selain. Ya, mungkin melanjutkan perbincangan yang tadi untuk dinas, mungkin apa strategi yang bisa disiapkan untuk mengatasi kendala sosial kayak seperti rendahnya kesadaran pendidikan atau keterbatasan dukungan keluarga, seperti apa sih Bu?
4: Terima kasih. Nah, tentunya kami dari dinas sosial tidak hanya bisa berbicara dari segi data, tapi memang harus dilakukan pendampingan turun langsung ke masyarakat, kemudian memberikan mungkin motivasi bahwa sudah ada sekolah rakyat di desa di Tabanan. Mereka yang ingin juga ke sana untuk sekolah rakyat di Tabanan juga open house ya, menerima Pak Putungi kepala sekolah kalau ada kunjungan misalnya dari masyarakat atau keluarga yang ingin berkunjung untuk mengetahui bagaimana dalamnya sekolah rakyat Rintisan Tabanan terbuka untuk hal tersebut. Kami mendorong memang di samping pendampingan juga menunjukkan bahwa nyata-nyata bahwa di sekolah rakyat di Bali ini sudah ada dan perkembangannya sangat baik untuk anak-anak. Dan tentu kemudian yang kita menanggapi sedikit dengan Bapak Prof terkait dengan lulusannya kemana nanti, tentunya ini juga sangat relevan dengan program Bapak Gubernur Satu Keluarga Satu Sarjana Bapak. Nanti ketika memang ada dari anak-anak lulusan sekolah rakyat di tingkat SMA yang ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya, akan dikaitkan dengan program pemerintah Provinsi Bali, yaitu program Satu Keluarga Satu Sarjana.
1: Oke, okay. Kalau melanjutkan dari pertanyaan Ibu Putu Yuni, mungkin kalau dari sekolah rakyat menengah pertama Tabanan nih, mungkin ada target yang ingin dicapai nggak Pak di SRMP 17 Tabanan dalam beberapa tahun ke depan, baik dari sisi prestasi maupun dampak sosial nih Pak?
2: Baik, kami kedepannya berharap sekolah rakyat ini lebih banyak menjangkau anak-anak dari kalangan tidak mampu, sehingga harapannya ke depannya mereka menjadi pemutus mata rantai kemiskinan yang ada di keluarga mereka, dan lebih banyak lagi penerima manfaat dari sekolah rakyat ini di seluruh wilayah Bali khususnya.
1: Oke. Oke, untuk Prof mungkin bisa apakah konsep sekolah asrama yang diterapkan di sekolah rakyat ini sudah cocok Prof untuk menjawab berbagai persoalan sosial pendidikan yang dihadapi anak-anak dari keluarga yang rentan ini Prof?
3: Iya, saya kira sangat menjawab ini tantangan ke depan untuk dunia pendidikan kan, karena harapan kita kan dari pendidikan akan mengubah masa depan anak-anak. Dengan demikian ini diharapkan tidak ada lagi ada anak-anak yang tidak sekolah. Jadi target 12 tahun itu akan dilampaui melalui bantuan adanya sekolah rakyat ini. Dan sekolah rakyat atau sekolah yang boarding school ini memang sebenarnya sangat dirindukan oleh Bali, katakan, yang sebelumnya sudah pernah punya di Singaraja yang ditutup. Ini sekarang ini kan secara nasional malah diwajibkan ada. Dan inilah yang perlu mungkin konsentrasinya menjadi lebih intensif diantaranya, karena sejujurnya ini kan kaitannya dengan kementerian, antara Kementerian Pendidikan, kemudian ada Kementerian Sosial, dan tentu ada Kementerian PU di dalamnya yang menyediakan sarana fisiknya, menjadi sebuah kerjasama yang luar biasa di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya berterima kasih kepada pemerintah untuk bisa memikirkan rakyat-rakyat kecil atau rakyat-rakyat yang maaf sampai tidak bisa mendapatkan pendidikan, karena memang akses mereka sangat sulit. Saya kasih gambar, mungkin Bu Yuni tahu persis. Kalau kita lihat Kabupaten Singaraja, itu bentang pantainya saja sekitar hampir 156 atau 160 kilometer. Dan itu dari semua pinggiran pantai itu, sekolah-sekolah itu beberapa diantaranya naik ke bukit-bukit yang saling tersebar. Dan mungkin kalau dibuatkan sekolah, satu anak murid ke sekolah yang lainnya mungkin cukup panjang jaraknya untuk bisa dicapai. Dia lelah karena tantangan untuk mencapai tempat dia belajar, katakan sekolah itu. Nah sekarang ketika fasilitas ini disiapkan oleh pemerintah menjadi satu tempat seolah-olah one stop service, ya mohon maaf nih, one stop service, dia bisa belajar, dia bisa makan, dia bisa tidur, ada yang mewalinya dan lain-lain. Mudah-mudahan ini sebuah jawaban yang baik nanti setelah mungkin satu kelulusan berlangsung sampai dua ketiga, mungkin baru bisa kita evaluasi. Kalau sekarang mungkin kita belum bisa mengevaluasinya. Yang saya nyariskan itu yang tadi anak SD itu. Ya, demikian menurut pandangan saya ya. Jadi gratis itu penting dan baik, tetapi tidak semua gratis itu juga nanti menghasilkan sesuatu kebaikan begitu. Terima kasih.
1: Oke, mungkin dari Dinas Sosial nih Bu. Kalau untuk mekanisme pengawasannya sendiri itu untuk memastikan program sekolah rakyat berjalan efektif seperti apa sih Bu?
4: Selama ini pengawasannya tentunya di samping memang menjadi koordinatornya adalah Bapak Kepala Sekolah, kami juga terus berkoordinasi dengan Kepala Sekolah dan juga melakukan pendampingan ya Pak, itu ya bersama-sama melakukan pendampingan terkait pelaksanaan program di sekolah rakyat, agar tentunya yang kita harapkan nanti tamatan atau lulusannya adalah memang benar-benar yang siswa-siswa yang secara karakter, secara pendidikan juga siap untuk melangkah maju untuk memajukan Indonesia. Dan juga kami perlu tambahkan sedikit. Nah, terkait dengan siswa di sekolah rakyat tersebut, di samping siswanya juga orang tuanya itu diberikan pemberdayaan dari Kementerian Sosial. Jadi harapannya orang tua atau keluarganya itu fokus untuk mengatasi kemiskinannya dan tidak berpikir lagi terkait dengan pendidikan dan masa depan anak-anaknya. Jadi di samping diberikan pemberdayaan, nantinya juga akan diberikan jika memang rumahnya tidak layak, akan diberikan bantuan rumah tidak layak huni. Jadi konsepnya dari Kementerian Sosial itu adalah pengentasan kemiskinan terpadu, di mana anaknya disekolahkan, keluarganya diberdayakan, seperti itu.
1: Oke, mungkin kalau dari Sekolah Rakyat Menengah Pertama Tabanan ya Pak, bagaimana koordinasi sekolah dengan dinas sosial pemerintah daerah dan kementerian terkait dengan mendukung keberlangsungan program ini dari dari sekolah RS seperti apa sih, Pak?
2: Baik, koordinasi kami dengan khususnya dinas sosial baik kabupaten maupun provinsi itu sangat baik sekali. Mereka juga artinya memberi perhatian yang luar biasa kepada SR ini, juga dari pihak-pihak terkait, misalnya dinas pendidikan dan lain-lain, terutama dari kementerian-kementerian lain, karena ini juga merupakan prioritasnya Bapak Presiden. Jadi sudah ada semacam komitmen antar kementerian, antar badan untuk terus mensukseskan program sekolah rakyat ini.
1: Oke. Prof, saya penasaran nih Prof, indikator apa yang bisa sebaiknya digunakan untuk mengukur keberhasilan sekolah rakyat dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti apa sih Prof?
3: Ya itu ini satu yang menarik saya bilang. Katakan kalau ini kita belum bisa membuat evaluasinya kan, karena baru dimulai ya. Jadi paling yang bisa kita lihat sekarang, kita recheck apakah sekolahnya memenuhi syarat nggak akan infrastrukturnya itu. Ya, terus yang kedua kan karena ada makanan, bagaimana mutu makanannya kan gitu. Yang ketiga, ketika mereka ditidurkan di situ, bagaimana kamar tidur, apakah mereka berempat misalkan, berdua atau berdua belas begitu misalkan dalam satu kamar. Itu di sana kan diajarkan bagaimana misalkan melakukan, maaf, siapa yang mencuci spray, siapa yang mengatur baru bangun mengatur ranjang, nyapu, itu kan kita tidak tahu. Jadi semua itu mestinya harus ada semacam sheet-nya diisi poin-poinnya yang mana sudah dilakukan, dan di dalam satu tahun itu sudah ada perubahan nggak? Seperti tadi Bu Yani bilang anak-anak sudah mulai suka. Nah, seperti saya bilang tadi, ini anak-anak SMP memang sedang ranahnya memang dalam umur bermain dan bersama bergaul, mungkin iya. Tetapi nanti kalau sudah naik ke SMA, sudah itu berlangsung kira-kira 9 tahun misalkan begitu, atau 6 tahun, kita lihat apakah justru kebersamaan mereka itu menjadi sebuah sengketa, maaf ini sudah umur berkelahi misalkan, kan di situ ada perempuan, ada laki lagi kan, ada perbandingan jumlah laki dan perempuan, lagi dilihat misalkan pengadaan seragam lancar tidak, pengadaan buku lancar tidak, ruang baca lancar tidak, kan begitu. Lalu fasilitas seperti sekarang wifi, siapa yang mengawasi, jangan-jangan wifi-nya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Ini kan menjadi membuat mereka tidak lagi berpikir akademis tapi belajar atau percaya kepada guru yang namanya Mbah Google kan. Jadi semua Mbah Google, atau katakan disuruh buat tugas, membuat, udah minta bantuan AI saja. Nah ini memang PR yang besar, karena di dalam tujuan yang mulia ini ada terkandung maksud-maksud yang di dalamnya harus apa namanya, kepada iman dan takwa itu terbentuk gitu, sesuai permintaan undang-undang Sisdiknas gitu. Berat sebenarnya, mohon maaf nih pak teman saya Pak Putu Jaya ini di Tabanan ini kan orang pertama yang dipercayanya, nanti mungkin beliau banyak bisa bicara kejadian ini. Jangan-jangan ini, maaf, beliau ini kan pelaksana. Ketika pemerintah Pak Prabowo bilang, orang sekarang tidak berani bilang tidak, dia jalankan. Nah ketika dia dijalankan ini, beliau yang menemukan kesulitannya apa. Dan biasanya sesuatu yang baru jalan-jalan benar aja, tetapi kalau sudah nanti berjalan 3-4 tahun mungkin jalan-jalan di tempat, ini kan problem. Sehingga di sekolah ini udah banyak sekali, ada sekolah inklusif, ada sekolah rakyat, ada sekolah reguler dan yang lain-lainnya. Wah, nanti ada lagi sekolah-sekolah yang misalkan lebih diperhatikan oleh pemerintah dibanding sekolah anak tiri lah, katakan begitu. Belum lagi bicara sekolah swasta kan.
1: Okay.
3: Ya, jadi itu juga salah satu cara untuk bisa kita mengevaluasi. Saya katakan bisa, tetapi evaluasi itu tidak menyampaikan keseluruhan pandangan, karena dia baru berlangsung. Nanti kalau sudah ada yang tamat, nah 2-3 kali tamat itu baru bisa kita bilang.
1: Oke, siap. Terima kasih. Mungkin baik para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah di penghujung perbincangan. Mungkin untuk ketiga narasumber, mungkin apa nih ya pesan atau harapan nih dari ketiga narasumber ini untuk terkait dengan sekolah rakyat di Bali ini seperti apa ini? Mungkin dari Ibu Kabid Bu Yuni, seperti apa Bu?
4: Baik, terima kasih. Harapannya tentu sekolah rakyat ini hadir untuk pengentasan kemiskinan yang terpadu atau secara komprehensif. Dan diharapkan memang orang-orang atau siswa yang berada di sekolah rakyat adalah sesuai dengan sasaran, kemudian memang benar bisa memperbaiki taraf kehidupan dari keluarganya, dan kedepannya kemiskinan tidak ada lagi satu masyarakat pun yang tertinggal akibat kemiskinan di dalam dunia pendidikan.

0: Saya sangat berharap bahwa sekolah rakyat ini nanti menjadi sebuah contoh bagaimana pendidikan ke depan itu bisa memberikan harapan yang lebih baik kepada kehidupan mereka mendatang. Bahwa sebuah sekolah yang diadakan ini bukan hanya sekedar soal akademis, tetapi juga mampu mendidik kemandirian dan kebersamaan, sehingga dengan demikian sekolah adalah bukan sesuatu yang lagi dipandang tidak merupakan sarana untuk mengubah kehidupan mereka ke depan. Yakinlah bahwa apapun yang dilakukan adalah sebuah tujuan mulia, karena sekolah ini tidak hanya membantu orang miskin, tetapi membantu mereka biar lebih cerdas, membantu mereka biar lebih bermanfaat. Jadi dengan demikian ini ada 3 poin penting yang memang harus dilakukan oleh sekolah itu. Selamat.
1: Oke, siap. Ya. Ya, demikian para pendengar Pro 1, demikian perbincangan kami mengenai tentang banyak sekali ini kesiapan dan tantangan pelaksanaan sekolah rakyat di Bali seperti apa, dan mungkin diharapkan program ini dapat berjalan optimal sehingga mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan ini. Saya Yanuar Setiaji dan rekan yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: 3, Persatuan Indonesia.
1: 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
3: Rita Effendi,
0: Aji Sutama,
1: Ita Purnamasari.

0: Ya, masih siarkan langsung dari Hayam Wuruk 70 Gerai Rebro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Hip hip hurra ya. Kita harus hip hip hurra nih. Masih suasana pagi hari ya menjelang siang ya. Karena masih ada berapa jam untuk makan siang. Ya, masih 2 jam lagi sih. Masih dikit lagi ya, tipis-tipis gitu ya. Masih tetap harus semangat dong, karena saya, Dharma Chandra, akan menemani sampai jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti ada rekan saya, Wandi Aziz juga, yang akan menemani Anda. Dan juga nanti kurang lebih jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, kita juga ada dialog, Jaksa Menyapa. Nanti kita akan membahas terkait, masih terkait untuk jaga desa nih ya, khususnya untuk sinergi tata kelola desa ya, atau pemerintah desa setempat. Dan nanti kita akan membahas banyak itu ya, apa sih program jaga desa itu ya. Nanti kita akan bahas banyak sekali dengan Kejaksaan Negeri Bangli nantinya ya. Dan juga nanti yang mau bergabung boleh ya, nanti di WhatsApp kami 0896-7812-3830 atau 0361-222-161 ya. Masih dalam rangkaian Denpasar pagi ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: selalu menjagamu dari Niji ya. Kita harus menjaga semuanya ya, menjaga apapun itu yang memang berharga juga nih buat kita ya. Seperti halnya dilakukan oleh Kementerian Pertanian, ini juga melakukan pengecekan perusahaan yang tekan harga beberapa komoditas ya. Ini salah satunya nih tandan buah segar ya gitu. Jadi Kementerian Pertanian atau Kementan ini akan memeriksa sekitar 270 hingga 300 perusahaan sawit, dan perusahaan tersebut diduga belum menyesuaikan harga tandan buah segar atau TBS sesuai dengan ketentuan. Dan pemeriksaan ini dilakukan bersama Satgas Pangan Polri, dan langkah itu diambil setelah harga TBS ini petani masih berada di bawah acuan daerah. Dan juga sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menegaskan tidak ada alasan harga TBS turun dan harga minyak sawit mentah dunia dan nilai tukar dolar justru meningkat. Karena menurut Amran ini penurunan harga TBS ini merupakan anomali, dan kondisi tersebut tidak sejalan dengan perkembangan pasar global. Dan juga Menteri Amran juga mengatakan bahwa pemerintah harus melindungi petani sawit. Saat ini sekitar 15 juta petani menggantungkan hidup pada komoditas tersebut ya. Dan juga Amran menyebut bahwa persoalan harga TBS tersebut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto, dan Presiden meminta pemerintah melindungi kepentingan petani sawit ya. Dan juga hasil evaluasi pemerintah ini menunjukkan sekitar 70% harga TBS ini mulai pulih ya. Namun pemulihan ini masih terus didorong ya. Dan Kementerian Pertanian juga akan mengirim data perusahaan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus di daerah, dan data tersebut akan disertai harga acuan yang ditetapkan pemerintah daerah. Dan juga Amran menegaskan bahwa pemerintah ingin membangun ekosistem sawit yang sehat, dan petani dan pelaku usaha diharapkan memperoleh manfaat secara adil. Karena memang sekali lagi menurut Amran sendiri, sawit menjadi komoditas strategi nasional, pemerintah terus mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai di dalam negeri. Dan apapun itu ya yang dilakukan oleh Menteri Pertanian atau pemerintah, semoga bisa berdampak positif khususnya untuk para petani ya, yang memang petani sawit ya. Karena memang dilakukan pengecekan juga nih ya, sekitar 270 hingga 300 perusahaan yang memang belum menyesuaikan harga sawit. Ya, semoga yang terbaik, kita doakan yang terbaik untuk Indonesia ya. Masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar pagi ini.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Ya, menghapus jejakmu dari Peter Pan ya. Ya walaupun harus dihapus jejaknya, tapi jangan sampai menghapus untuk niat Anda untuk mendonorkan darah. Dan kebetulan saya sudah tersambung dengan Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali yang akan menginfokan terkait info donor darah dan juga lokasi-lokasi lainnya ya, jika memang untuk diinfokan nantinya. Silakan Ibu Mega untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari unit donor darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 9 kantong, golongan darah B 111 kantong, golongan darah O 34 kantong, dan golongan darah AB 61 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini. Yang pertama, kita berada di Hotel Karma Kandara, Jalan Villa Kandara, Banjar Wijaya Kusuma, Ungasan Kuta Selatan, jam 10 pagi. Kemudian di Grand Suri Hotel, Jalan Raya Kuta, jam 1 siang. Dan untuk gerai donor darah di lapangan Bajuro Sandi Renon masih kita buka di pagi hari di jam 8 pagi dan sore hari di jam 3 sore. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Rabu 10 Juni 2026, yang pertama kita berada di Bali International Hospital, Jalan Bypass Ngurah Rai, jam 8 pagi. Kemudian di Hotel The Capital Hotel dan Resort, jam 10 pagi. Kemudian di PT Era Jaya Swasembada Tbk, Jalan Gunung Sangyang, jam 3 sore. Dan kita buka gerai donor darah di lapangan Bajra Sani Renon di lapangan ya di jam 3 sore. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di unit donor darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Penate dan Pasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Mega dari PMI Provinsi Bali untuk informasinya dan juga lokasi jika Anda ingin melakukan donor darah segera ya. Jadi memang bisa dilakukan di tempat-tempat yang sudah diinfokan ya. Dan juga terkait untuk nanti kurang lebih jam 11 siang, nah waktu Indonesia Tengah, kita juga nanti ada dialog di Jaksa Menyapa ya bersama Kejaksaan Negeri Bangli ya. Nanti kita akan membahas banyak khususnya terkait program Jaga Desa ya. Jadi memang program jaga desa ini Jaksa Garda Desa. Jadi nanti kita akan membahas banyak sekali ya. Pasti masih banyak yang belum paham nih ya, terkait jaga desa seperti apa ya. Terus juga untuk sistem atau regulasi seperti apa dan sinerginya ya, sinergi tata kelola khususnya untuk pemerintah desa seperti apa. Dan nanti yang mau bergabung boleh sekali, yang mau bertanya-tanya nanti di Jaksa Menyapa nanti di 0896-7812-3830 itu di WhatsApp kami, bisa di chat ya. Atau nanti bisa chat di Facebook kami, kami live streaming juga di RRI Pro 1 Denpasar di Facebook ya. Atau nanti di 0361-222-161 ya. Nanti boleh sekali yang ingin menanyakan terkait Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Bangli. Karena memang saya sendiri pun juga ingin tahu nih, bagaimana nih ya program jaga desa ini bisa dijalankan dan sinergitasnya bagaimana gitu, dan tata kelolanya seperti apa nih? Kenapa begitu penting? Ya. Pasti begitu penting ya, karena kita harus harus juga cari tahu nih seperti apa program-program yang nanti akan diinfokan oleh dari khususnya dari Kejaksaan Negeri Bangli gitu. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan ya, atau sinyal-sinyal radionya, sinyal radio mungkin tidak tercapai, Anda bisa download aplikasi kami di RRI Digital. Karena selain di Facebook ya, untuk dialog kami itu juga live streaming juga di RRI Digital ya. Dan tentu saja bisa Anda tanya-tanya juga, itu gratis ya, RRI Digital bisa Anda download secara gratis di App Store maupun Play Store Anda juga ya. Dan kurang lebih masih ada waktu 10 menit untuk nanti kita berdialog untuk Jaksa Menyapa. Dan masih bersama saya Dharma Chandra, masih dalam rangkaian Denpasar pagi ini. Dan akan menemani kurang lebih hingga jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Santi, lagi mikirin apa sih? Serius banget.
1: Iya, lagi baca-baca tentang investasi nih. Tapi kok bingung ya? Banyak banget mitosnya.
0: Oh, soal investasi. Banyak yang salah kaprah memang. Sini-sini, kita bahas satu-satu. Kamu dengernya mitos apa?
1: Banyak, ada yang bilang investasi itu berisiko banget. Cuma orang kaya aja yang bisa. Terus katanya kalau investasi saham itu kayak judi.
0: Ya udah, kita lurusin satu-satu ya. Pertama soal resiko. Emang bener sih setiap investasi ada resikonya. Tapi resiko itu bisa dikelola kok. Kayak kita nyetir motor misalnya. Kan ada resiko kecelakaan. Tapi kalau kita pakai helm dan tata lalu lintas, resikonya bisa diminimalisir kan?
1: Oh iya juga ya.
0: Terus soal orang kaya. Siapa bilang cuma orang kaya aja yang bisa investasi? Sekarang banyak banget produk investasi yang bisa dibeli mulai dari nominal kecil loh. Jadi siapapun bisa mulai investasi.
1: Kalau soal saham, katanya kayak judi.
0: Itu juga mitos. Kalau judi itu kan kita nggak punya dasar yang jelas, cuma mengandalkan keberuntungan. Kalau investasi, kita bisa belajar, menganalisis, dan memilih saham yang potensial. Jadi lebih ke pengelolaan uang yang cerdas.
2: Investasi itu bukan sesuatu yang menakutkan atau hanya untuk orang-orang tertentu. Dengan pengetahuan yang benar dan perencanaan yang matang, kita semua bisa meraih tujuan finansial kita.
3: Investasi cerdas mengatur masa depan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: dan lebih tahan lama.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
0: Pernahkah Anda sebagai perempuan mendapat komentar?
2: Cantik, rapi banget nih, mau kemana?
0: Atau dipanggil dengan siulan oleh laki-laki yang tidak dikenal saat berjalan? Perbuatan semacam ini dikenal dengan istilah catcalling. Catcalling

merupakan siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual yang terjadi di ruang publik. Catcalling dapat dialami oleh siapa saja, baik itu laki-laki atau perempuan. Tapi korban terbanyak adalah perempuan. Di Indonesia, masih banyak yang menganggap catcalling adalah hal yang lazim. Padahal, catcalling merupakan pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan verbal atau kekerasan psikis yang harus diwaspadai.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: Ya, masih di 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, desa ini merupakan ujung tombak pembangunan ya. Berbagai program pemerintah, pelayanan publik hingga pengelolaan anggaran ini kini semakin banyak berpusat di tingkat desa. Tapi memang tentu dalam pelaksanaannya ini tidak sedikit tantangan yang dihadapi ya. Mulai dari pengelolaan administrasi, pelaksanaan pembangunan, dan juga pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, salah satu upaya yang dilakukan kejaksaan adalah melalui program Jaga Desa. Nah, ini sebuah program yang hadir untuk memperkuat tata kelola desa. Nah, lalu ini bagaimana nih ya peran program Jaga Desa ini dalam mendukung pembangunan desa yang lebih baik, dan sinergi seperti apa nih ya antara pemerintah desa, pemerintah daerah, aparat pengawas, dan kejaksaan ini dapat terbangun melalui program tersebut ya. Nah, bersama saya Dharma Chandra dalam program Jaksa Menyapa bersama Kejari Bangli edisi hari Selasa 9 Juni 2026 ini akan membahas tentang sinergi tata kelola desa melalui program Jaga Desa. Dan untuk membahas hal tersebut ya, di studio Pro saat ini sudah hadir tiga narasumber yang akan membahas topik pada hari ini dari Kejaksaan Negeri Bangli. Dan mungkin saya sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Bapak Idewa Gede Putra Awatare ya, SHMA, selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bangli. Selamat siang ya Pak ya.
3: Oh, selamat siang. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Oke, baik. Sehat Pak?
3: Sehat.
2: Waduh, semangat sekali nih ya.
3: Harus semangat.
2: Harus semangat nih. Lalu yang kedua ini ada Ibu Devi Kartika Maharani SH, selaku Kepala Subseksi 2 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bangli. Selamat siang Ibu Devi.
4: Selamat siang.
2: Waduh, selamat siang. Sehat ya?
4: Sehat. Waduh. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dan yang ketiga ini ada Bapak Imade Ngurah Adi Kusumadewa SH, calon jaksa pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bangli. Selamat siang Pak Ngurah.
5: Siang Kak.
2: Siang. Oke, ini masih muda sekali nih saya lihat.
5: Masih muda.
2: Ya. Oke, kakak.
5: Belum bawa Pak ya.
2: Oke, baik-baik. Nanti kita akan membahas terkait program Jaga Desa nih. Kalau saya sendiri memang jujur belum terlalu mendalam sekali ya program Jaga Desa. Apa seperti apa nih khususnya dari Kejaksaan Negeri Bangli ya, apa yang dilakukan dan lain ya, dari segi tata kelola seperti apa dan sebagainya. Tapi sebelum itu ya, untuk para pendengar nanti yang mau bergabung, boleh sekali yang mau bertanya-tanya, nanti bisa langsung saja WhatsApp ya, chat WhatsApp di kami di 0896-7812-3830 atau telepon juga boleh di WhatsApp, atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161. Tentu saja siaran ini bisa Anda saksikan langsung di Facebook kami, live streaming di RRI Pro 1 Denpasar dan juga RRI Digital, bisa Anda download di App Store maupun di Play Store Anda juga ya. Dan ini mungkin langsung saja ya, nanti bisa saling melengkapi juga nih ya, terkait Jaga Desa. Ini kan kalau misalkan kita berbicara tentang pembangunan desa ya, ini kan tentu kan ini menjadi perhatian bukan hanya dari pembangunannya saja gitu ya. Nah, tapi ini kan juga bagaimana pemerintahan desa itu dijalankan serta tata kelola desanya seperti apa dijalankannya nanti bagaimana gitu kan. Nah, ini sebagaimana nih sebenarnya, dan juga saya penasaran nih, ini apa sih yang dimaksud dengan tata kelola desa terlebih dahulu sebelum kita bahas lebih dalam terkait programnya nih, begitu. Silakan mungkin.
3: Terima kasih. Mungkin sedikit sejarah singkat dari Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa ini.
2: Okay.
3: Yaitu berawal dari adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terus dirubah lagi ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Hal perihal tentang desa juga, itu Jaksa Agung Muda Intelijen itu membuat program ini Jaga Desa, Jaksa Garda Desa.
2: Okay.
3: Dari mana implementasi kegiatan ini lah, tujuannya untuk bagaimana mengawal kegiatan pembangunan di desa, meminimalisir kejadian-kejadian, artinya permasalahan-permasalahan dalam penggunaan dana desa.
2: Okay.
3: Hal ini juga gayung bersambut, artinya bersinergi dengan pada waktu itu di tahun 2025 Bapak Kejati Bali, Bapak Dr. Ketut Sumedana waktu itu membuat program Balai Kerta Adiaksa, di mana Balai Kerta Adiaksa ini adalah sebagai tempat, sebagai wadah untuk masyarakat membuat melakukan edukasi, melakukan mediasi sebagai tempat untuk ketika ada permasalahan-permasalahan desa, jaksa hadir, khususnya Kejaksaan Negeri Bangli siap hadir di seluruh desa yang ada di Kabupaten Bangli. Astungkare, sampai saat ini kita sudah kerjasama dengan dinas desa, artinya PMD, itu kita melakukan kegiatan jaga desa, melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum, itu ke beberapa desa yang ada di Kabupaten Bangli. Pun ini kami juga di melalui jaga desa ini diterapkan aplikasi jaga desa. Jadi informasi ini kami bersinergi dengan dinas PMD, dengan aparat terkait lainnya, baik Babin Kamtibnas, Babinsa, untuk bagaimana meningkatkan desa dalam pengelolaan anggaran desanya gitu.
2: Baik. Jadi ini dari latar belakang dari pengembangan regulasi mungkin boleh saya bilang, Pak ya. Yang betul, menjadi UU nomor 3 tahun 2004 tadi ya, kurang lebih ya. Oke, situ. Dari situ juga mungkin koreksi kalau salah, Pak, itu juga di dalam UU tersebut ini memperkuat sekaligus menyempurnakan pengaturan sebelumnya, Pak ya.
3: Betul.
2: Dari aspek tata kelola pemerintahan gitu ya, pemimpinan desa dan akuntabilitas, dan ini juga ada terkait masa jabatan juga, Pak ya, kurang lebih ya. Kepala desa menjadi 8 tahun ya.
3: 8 tahun.
2: Oke, dan itu latar belakang dari hal tersebut ini mungkin menjadi jaga desa ini menjadi muncul dari latar belakang dari perkembangan regulasi tersebut, Pak ya.
3: Betul. Mungkin dari maksud dari undang-undang ini kenapa kepala desa yang dulunya mungkin 5 tahun 4 tahun masa jabatannya ditambah menjadi 8 tahun, artinya pembangunan desa ini ketika peralihan kepala desa itu tidak stuck, artinya terus berjalan, berkelanjutan pembangunannya. Bagaimana sudah yang dirancang pembangun-pembangun yang ada di desa agar bisa lebih meningkat lagi.
2: Baik. Dan tentu saja ini kan terkait hal tersebut, ini kan membantu tata kelola desa.
3: Betul.
2: Begitu kan. Tapi ini kan juga bukan sekedar urusan administrasi saja, Pak Dewa.
3: Betul,
2: begitu
3: betul.
2: Ya. Nah, ini tujuan utamanya seperti apa nih, Pak, untuk dari tata kelola desa yang baik pemerintahan maupun masyarakat nih? Tujuan utamanya seperti apa?
3: Tujuan utamanya ya seperti tadi kan, good governance.
2: Bagaimana good governance, ya.
3: Meningkatkan pembangunan di desa, terus tata kelolanya bagaimana, terus pertanggungjawabannya. Karena itu anggaran desa kan turunnya dari pusat, jumlahnya dulu mungkin sangat besar, bagaimana kita mengawal itu pembangunan memang sampai kepada tujuannya.
2: Sampai kepada tujuannya, Pak ya. Oke, baik. Dan ini kan tentu saja juga good government sendiri kan harus juga profesional gitu, Pak ya.
3: Betul,
2: bersih, akuntabel, dan juga responsif juga nih tentunya.
3: Responsif pastinya.
2: Begitu. Ini kenapa begitu penting sih, Pak? Apalagi kan mungkin awamnya, Pak, kita sebagai awam.
3: Betul.
2: Mungkin Pak perintah desa kan dulu desa kan mungkin memikirkan oke, pembangunan desa begitu ya. Yang penting desanya bisa terjaga dan lain sebagainya. Ini kenapa begitu benar-benar diperhatikan sekali, Pak, khususnya dalam tata kelola nih?
3: Seperti yang beli tadi bilang kan, bahwa ujung tombaknya itu ada di desa. Bagaimana asta cita presiden saat ini maupun yang sebelumnya, bagaimana mengelola desa ini sebagai awal dari kebangkitan Indonesia Emas, menuju Indonesia Emas. Saya kira dengan dikuatkannya desa-desa, sekarang kan ada banyak kegiatan, banyak ada koperasi Merah Putih, terus SPPG, terus termasuk makan gizi bergratis itu, terus yang terbaru lagi itu ada kegiatan kami juga jaga dapur termasuk dari SPG itu sangat mudah-mudahan bisa membangkitkan gelora dari masyarakat desa biar bisa berdikari, mandiri, bisa membangun desanya. Harapan kita kan desa ini memang benar-benar dari desalah pembangunan itu menuju kota.
2: Baik. Dari desa menuju kota, seperti itu ya. Dan menuju kotanya pun pasti ada tantangan dong, Pak ya.
3: Betul, berbagai macam tantangan.
2: Ini apa nih, Pak, tantangan yang paling sering dihadapi pemerintah desa deh, Pak? Kan betul-betul agak beda dong ya dari pemerintah kota atau provinsi, dan ini menjadi desa gitu. Kita bebas desa.
3: Mungkin kalau di desa mungkin mohon maaf nih, tingkat SDM yang mungkin perlu ditingkatkan. Kadang-kadang kan komunikasi itu yang makanya kami lakukan langsung to the spot, artinya mendatangi desa, melakukan penyuluhan hukum, memberikan masukan, saran, terus kita komunikatif lah komunikasi kita. Kita memang ada tiap bulan kita melakukan keliling desa untuk menjaga program kebijakan dari pemerintah ini.
2: Kalau setiap bulan keliling desa dari Pak ya. Itu berapa periode, berapa kali Pak? Maksudnya berapa sebulan sekali kah atau memang kebetulan ada agenda sendiri?
3: Kalau Mbak Devi biasanya yang dengan PMD
2: gimana? Oh, boleh.
4: Iya, kalau terkait keliling ini kan kadang ada juga program dari kami keliling melalui jaga desa ini, terkadang juga ada dari dinas dinas PMD, kami bekerja sama dengan dinas PMD Kabupaten Bangli untuk memberikan penyuluhan, memberikan bimbingan teknis kepada baik perbekal-perbekal maupun BPD-BPD maupun kalau sekarang kan di Bangli terutama kan sedang ada pemilihan perbekal di Kabupaten Bangli, ada beberapa desa yang sedang mengikuti, makanya ketika ada hal-hal seperti ini kami pun ikut turun bersama dengan dinas PMD juga untuk memberikan edukasi ke masyarakat seperti apa pemilihan yang baik dan benar, seperti apa calon perbekal yang bisa dipilih, seperti apa pemilihannya, jalannya pemilihan itu. Nah, seperti itulah kami turun ke lapangan.
2: Baik. Dan memang itu sekali lagi sudah bersinergi juga nih seperti ya. Sudah saling kerja sama juga ya. Baik. Nah, ini kalau mungkin tadi ada beberapa tantangan juga sudah sempat dibahas begitu ya. Nah, ini kalau misalkan selain memang tentu saja kita kan ingin mewujudkan untuk pemerintahan desa yang profesional, bersih dan responsif seperti itu ya. Dan tapi memang mungkin ada, saya penasaran untuk desa-desa yang memang terpencil nih Pak, gitu. Mungkin kalau di Bali sendiri deh, mungkin agak jauh. Tadi kan sempat disinfokan bahwa keliling desa, gitu Pak ya. Nah, ini itu bagaimana Pak? Karena kan kita juga pasti ada sedikit kesulitan dong Pak dari sisi Medan sendiri. Apakah mungkin diutamakan yang daerah yang memang terpencil terlebih dahulu? Untuk sekarang saya penasaran yang terkait klaim desa tadi nih.
3: Kalau di Bangli ini Bangli itu letak geografis ada danau, ada gunung.
2: Ya, itu
3: kita Astungkare, kita sampai melakukan penyuluhan itu berapa desa-desa yang terpencil seperti Bunutin, ada lagi di daerah di sekitar Bayung Gede turun ke bawah itu, itu memang kami secara responsif lah, kami punya inisiatif bagaimana pengawalan pembangunan desa ini bisa berkualitas, bermanfaat guna dan tepat guna, tepat sasaran, tepat guna. Artinya kita selalu on the spot ketika perangkat desa perbekal minta saran masukan, kita langsung kunjungi. Itu semua gratis. Pelayanan gratis yang gratis, kita tidak pungut biaya pun karena itu bentuk dari perintah pimpinan, artinya melalui aplikasi Jaga Desa, Bapak Jamintel mengarahkan ke kami untuk bisa mengawal pembangunan di desa-desa khususnya di Kabupaten Bangli.
2: Oke. Berarti seperti dari itu. Bisa melaporkan melalui aplikasi tadi Pak ya.
3: Jaga Desa.
2: Aplikasi Jaga Desa.
3: Jaksa Garda Desa.
2: Baik. Itu bisa download ya Pak langsung ya di smartphone ya. Karena memang saya juga penasaran tadi kan berbahas aplikasi nih. Nah, selain aplikasi itu selain bisa melapor, apa kita bisa mengawasi? Karena kan memang pasti kan dari program itu tuh kita selain untuk melakukan apa sih edukasi tadi Pak ya, edukasi, penyuluhan dan sebagainya, tentu kan kita juga harus ada pengawasannya seperti apa, pendekatannya pun juga seperti apa begitu Pak ya. Ini bagaimana Pak, pasti dari sisi pengawasan terlebih dahulu ya, dari peran jaksa
3: rekan,
2: sendiri.
3: Rekan saya di calon jaksa yang ganteng ini. Yang muda yang lebih tangguh.
5: Untuk aplikasi sih dari koordinasi dari Jaksa Agung Muda Intelijen sih diluncurkan aplikasi secara real time beli ya. Yang dinamakan juga namanya Real Time Monitoring Village Management Funding. Nah, itu di kita ditugaskan oleh pusat Jaksa Agung Muda Intelijen khususnya untuk memonitoring setiap desa. Setiap desa di Bangli khususnya dalam segi pelaporan, bagaimana perencanaan, pengawasan dari segi dana dari setiap desa itu berapa demi memastikan kelancaran atau tidak penyimpangan adanya tindak pidana yang dilakukan entarnya itu beli.
2: Jadi di aplikasi tersebut kita juga bisa memonitoring ya tadi ya.
5: Bisa memonitoring.
2: Yang hanya bisa memonitoring itu dari sisi tim kejaksaan mungkin boleh saya bilang, atau mungkin dari secara umum kita bisa melihat seperti ada dashboard atau bagaimana kalau di aplikasi?
5: Untuk memonitoring sih dari secara internal,
2: internal.
5: Untuk secara pelaporan saja bisa dilakukan di setiap desa dan setiap kepala desa pun bisa menginput data-data setiap desanya sendiri.
2: Oke. Baik. Tapi jadi memang sekali lagi memang untuk terkait pelaporan tetap internal, tapi tetap dari tim kejaksaan yang melihat, gitu ya.
5: Betul.
2: Untuk tetap mengawasi seperti itu. Dan ini saya penasaran terkait pendekatannya nih, Pak. Gitu. Pendekatannya pasti berbeda dong ya. Nggak, mungkin kita sempat dibahas, teman saya pengen lebih tahu lagi nih pendekatannya terkait, apalagi kan kita sudah masuk ke desa-desa dan sebagainya. Mungkin ada beberapa yang masih belum paham terkait tata kelolanya. Apakah pendekatannya sampai berhari-hari kah? Gitu, mungkin seperti ada sosialisasi yang harus apa ya, mungkin boleh saya bilang kayak praktek mungkin, Pak, gitu, atau lain sebagainya. Atau mungkin hanya seperti nanti langkahnya seperti ini ya, mungkin nanti bisa langsung monitor seperti ini lain sebagainya gitu. Apa mungkin ada edukasi yang seperti apa nih secara real?
3: Terkait edukasi kami sih selama ini melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum. Cuma kami juga bersinergi dengan dinas terkait, khususnya dinas PMD ya, desa. Kebetulan kita selalu bergandengan, itu melibatkan bukan saja institusi kejaksaan maupun dari TNI, Polri, dilibatkan bersama-sama untuk melakukan penyuluhan. Yang terakhir kita melakukan penyuluhan di daerah Bayung Gede kita melakukan ini. Tapi dari sana mereka sangat antusias, artinya masyarakat bertanya bagaimana tentang dinamika-dinamika atau permasalahan yang mereka hadapi. Itulah kami memberikan masukan-masukan. Astunggara beberapa masukan kita sangat dimanfaatkan oleh masyarakat di desa, khususnya perangkat desa lah, dalam mengelola anggaran desanya.
2: Baik. Jadi memang dibantu, benar-benar dibantu secara, mungkin boleh saya bilang secara praktik juga, Pak ya. Nih seperti apa tata kelolanya dan lain sebagainya. Baik. Dan di sana apa namanya, untuk terkait tata kelolanya sendiri begitu, pernah nggak sih, Pak? Saya penasaran juga nih, pernah nggak sih mungkin ada kesalahan begitu di sana, bukan dari sisi kejaksaan mungkin penyuluhan ya, atau mungkin ditemukan mungkin. Karena kan tadi kan kita bisa monitoring ya, begitu. Apakah pernah ada istilahnya ya mungkin tata kelola yang tidak sesuai, akhirnya mungkin jaksa ikut membantu untuk disesuaikan, atau dan akhirnya hal tersebut mengurangi dari kesalahan di tata kelola tersebut, atau mungkin ada penindakan seperti apa nih mungkin, atau penyuluhan kembali kah?
4: Kalau sejauh ini dari pantauan kami belum ada
2: ya,
4: desa yang sampai terjadi hal-hal yang mungkin melenceng dari aturan yang sudah sudah dilaksanakan sebelumnya. Karena memang dari sisi, kan sekarang ini kan pengelolaan keuangan desa itu kan sudah melalui aplikasi, semua sudah by internet, by aplikasi secara digital. Jadi kalau ada satu hal pun yang salah, satu hal pun yang miss, kekurangan data segala macam, pasti otomatis tidak akan bisa disubmit dan tidak akan bisa di ACC seperti itu.
2: Oke, baik. Jadi boleh saya bilang sudah terjamin, Pak ya. Terjamin tidak ada kesalahan, tapi tetap tapi dari penyuluhan tersebut itu juga salah satu bukti juga nih bahwa sebenarnya penyuluhannya juga tepat sasaran. Dalam arti kan memang sampai saat ini belum ada kasus yang memang ada salah tata kelola, boleh saya bilang seperti itu ya.
3: Artinya program jaga desa ini adalah program cegah dini. Cegah preventif lah, preventif dari Kejaksaan Negeri Bangli. Dan seluruhnya di Kejaksaan seluruh Indonesia lah. Bagaimana sistem tata kelola manajemen keuangan, manajemen administrasinya tepat sasaran, tepat guna, seperti itu.
2: Baik.
3: Kontrol by di sistem digital ini.
2: Baik. Desanya sudah digital sekali nih, seperti itu ya. Baik. Nanti mungkin saya mau tahu nih, Pak ya. Nanti kita jeda terlebih dahulu. Mungkin saya mau tahu, tadi mungkin sudah sempat dibahas tadi sisi pendampingan gitu ya. Seperti apa? Tapi ini saya mau tahu nanti bagaimana nih sinerginya nih di lapangan ya, terkait dengan pemerintah daerah, aparat pengawas, kejaksaan, hingga masyarakat seperti apa nantinya ya. Dan juga untuk ada para pendengar, nanti boleh yang mau bertanya-tanya ya, chat WhatsApp kami juga boleh, atau chat Facebook live streaming kami di Repro 1 Denpasar di, bisa juga nanti WhatsApp kami di 0896 7812 3830, atau di 0361-222-161 terkait program jaga desa ini, yang dimana memang ini sangat membantu sekali untuk desa-desa, khususnya dalam tata kelola desa tersendiri ya. Untuk itu jangan kemana-mana, untuk para pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi.
6: Mami, KTP aku udah jadi.
7: Wah,
6: anak mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
7: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
8: Ya, nggak boleh ya tantenya.
7: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
9: Mas, kok belanja bulanan sekarang lebih mahal ya? Padahal barangnya itu-itu aja.
10: Iya, inflasi lagi tinggi. Tapi kita harus tetap tenang, Bu.
9: Terus, kalau udah begini gimana? Uang kita makin tipis.
10: Gini-gini, Bu. Kita coba atur ulang pengeluaran. Bedakan mana kebutuhan, mana keinginan.
9: Boleh juga sih. Mungkin kita kurangi jajan online dulu kali ya, Mas?
10: Nah, betul. Dan sekarang kita mulai beli produk lokal aja, Bu. Bantu sesama juga.
11: Keluarga bijak, negara kuat. Inflasi bisa dihadapi asal kompak dan hemat sejak dini.
12: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
13: Sini uangnya. Oh, no. Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
12: Iya.
13: It, ketinggalan, Mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
12: Duh, ketahuan.
13: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
14: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
15: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
16: Pak, masih di kantor?
15: Iya, masih di kantor ini.
16: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
15: Iya.
16: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
15: Iya, Papa mau pulang.
14: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
15: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
17: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
18: Bunda!
19: Gimana, Kak, pesta ulang tahunnya?
18: Asik, dikasih ini, Bun.
19: Oh, makanan.
18: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
19: Makasih. Ini yang kakak, ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
18: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
19: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
17: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
2: Ya, masih di 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Jaksa Menyapa bersama Kejari Bang Li. Dan untuk Anda para pendengar, dan selain 105,2 MHz, ini juga siaran kami bisa didengarkan di 99,5 MHz hingga raja sekitarnya, dan di 100,9 di Karangasem dan sekitarnya. Dan tentu saja bisa Anda saksikan juga untuk dialog ini atau siaran kali ini di Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar, dan juga YouTube ya, dan juga di RRI Digital bisa Anda download langsung dari aplikasi ya, di App Store maupun Play Store juga ya. Dan nanti yang mau bertanya-tanya ya terkait untuk program Jaga Desa ini ya, khususnya karena sudah ada narasumber yang bisa membantu nih ya, terkait program Jaksa Garda Desa Pak ya, Jaga Desa gitu ya. Ini nanti bisa ditanyakan langsung di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami 0361-222-161. Tadi sempat di sesi pertama ya, tadi sempat membahas terkait cukup banyak sebenarnya gitu ya, terkait sinergi tata kelola desa melalui program Jaga Desa. Tadi sudah ada aplikasinya tersendiri ya, aplikasi Jaksa Garda tadi kurang lebih ya namanya ya,
3: Jaga
2: Desa ya. Lalu juga ternyata terkait program Jaga Desa ini itu juga banyak hal yang dilakukan gitu. Tadi seperti penyuluhan juga untuk edukasi terkait hukum tadi ya, terkait tata kelola juga, dan juga khususnya untuk apa semuanya itu juga sudah serba transparan juga nih, transparansi karena sudah ada aplikasi yang bisa melakukan pelaporan terkait pemerintahan desanya seperti apa gitu ya, dari dana dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini sebelum saya menanyakan terkait sinergi, tadi kan sinergi kan juga sempat dibahas, mungkin belum terlalu mendalam gitu ya, tapi sudah dapat gambarannya nih, ternyata tidak hanya kejaksa saja yang berjalan gitu ya, tapi semua elemen pun ikut berjalan, karena ya pasti tidak bisa berjalan sendiri dong Pak ya.
3: Betul
2: gitu. Betul sekali. Dan ini kalau terkait program Jaga Desa ini ya, tadi kan sebagai sarana preventif begitu Pak ya, agar pencegahan gitu, untuk pencegahan kedepannya, agar pencegahan dini begitu ya, agar tidak mungkin ya tata kelola juga tidak ada yang salah, karena kan tadi sudah lakukan penyuluhan lain-lain begitu. Dan ini berarti boleh saya bilang, apakah ini juga bisa membantu nanti Pak jika mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai gitu, mungkin seperti apa ya, mungkin saya mengenal sebagai rumah restoratif justice mungkin gitu, atau bagaimana terkait Jaga Desa ini?
3: Betul, seperti tadi yang kami sampaikan ya, di tahun 2025 itu kita meresmikan Balai Kerta Adiaksa di Kabupaten Bangli. Itu hampir seluruh desa itu ada, kita memiliki salah satu ruangan Balai Kerta Adiaksa. Mekanismenya itu di sebagai tempat wadah itu, baik melalui penyuluhan hukum, mediasi hukum dan lain-lain, termasuk pelaksanaan dari musyawarah restoratif justice. Nah, kebetulan di Kejari Bangli ini agak melebar dari ini, tapi di sana dituangkan jadi wadah. Artinya kegiatan-kegiatan perkara yang layak dikatakan untuk direstoratif justice-kan itu dipertemukan, dimusyawarahkan untuk didamaikan di Balai Kerta Adiaksa. Pun pelaksanaan tidak balai tidak saja untuk musyawarah restoratif justice, tapi semua kegiatan tadi, penyuluhan hukum, penerangan hukum dan lain-lain, termasuk mediasi lah, komunikasi kita dengan masyarakat desa maupun perangkat desa ketika ada kendala-kendala terkait penggunaan atau penganggaran dana desa. Seperti itu.
2: Baik. Jadi memang bisa dijadikan sebagai rumah restoratif justice juga Pak ya, seperti itu, karena terkait pencegahan ini sendiri. Nah, ini saya juga mau bertanya terkait sinergi kembali nih Pak, gitu ya. Ini sinergi yang dibangun ini bagaimana Pak, di antara pemerintah desa, pemerintah daerah, aparat pengawas, kejaksaan hingga masyarakat? Mungkin selain tadi ya, membantu terkait penyuluhan, lain-lain, mungkin ada hal lain nih Pak, di antara semua elemen tersebut, seperti itu. Karena pastikan ini, saya lihat sih ini program cukup besar nih Pak, gitu. Dan tentu saja ini juga tidak mudah nih, apalagi kita berbicara terkait tata kelola, gitu. Silakan, mungkin ada yang mau menambahkan.
4: Ya, terkait sinergi itu kan memang di antara pemerintah desa, daerah, Pemda, aparat pengawas, seperti kami di Kejaksaan, Polri, maupun di TNI ataupun dengan masyarakat juga, dan perbekalnya juga itu kan memang apa ya, bisa dibilang memang banyak sekali kegiatan kita yang bersinggungan dengan masyarakat desa terutama. Tetapi kami tetap pada intinya adalah kami ingin pemerintah desa itu berkembang baik, dalam artian pemerintah desa ini kan pemerintahan yang paling kecil, kita harus merupakan asal cita presiden juga untuk memajukan pemerintahan dari yang terkecil, yaitu di desa. Dengan cara apa? Dengan kita melakukan pengawasan. Tetapi pengawasan itu tidak hanya berarti bahwa kita kalau melihat ada pelanggaran kita langsung turun menggunakan pakaian seragam kejaksaan untuk menindak, kan tidak seperti itu. Kita turun itu dalam rangka untuk membantu atau melihat apa sih yang kira-kira salah, apa sih yang bisa diluruskan, apa sih yang bisa kita perbaiki bersama, apa sih yang menjadi kendala di masyarakat desa atau di desa sampai terjadi hal-hal seperti itu. Jadi itulah semangat Jaga Desa itu sebenarnya, bahwa kejaksaan itu tidak dilihat dalam, biasanya kalau kita turun ke desa dengan seragam kejaksaan, orang kan pasti takut. Nah, kita tidak mau hal-hal seperti hal itu terjadi lagi. Kita maunya kita di desa, kita turun ke desa, kita merangkul desa, kita membangun desa bersama-sama, kita membantu desa untuk bisa maju. Tidak hanya karena di penegakan hukum saja seperti itu.
2: Oke, jadi ini tidak selalu tentang hukum ya. Jadi karena memang benar tadi yang Ibu Devi bilang, karena beberapa mungkin ada yang berpikir kan, wah nih jaksa turun ke lapangan ada sesuatu nih, begitu. Padahal jadi belum tentu juga ini terkait jaga desa tadi seperti itu. Karena memang sekali lagi memang kejaksaan sendiri pun juga masuk ke elemen masyarakat untuk membantu juga khususnya di tata kelola desa tersebut, begitu. Ini saya terkait program jaga desa nih Pak, ya mungkin bisa dibantu juga. Apakah ini program jaga desa ini sudah di mapping di awal, mungkin sudah ditunjukkan mungkin berapa desa yang menjadi mungkin boleh saya bilang tujuan ya seperti itu, atau mungkin desa-desa tersebut yang belum termapping, boleh saya bilang apakah bisa mendaftar untuk Pak saya mau dong dibantu untuk tata kelola seperti apa, Pak saya mau dibantu di penyuluhan dong dan sebagainya, begitu. Ini bagaimana? Atau mungkin bisa didaftarkan nih, saya bahasa awamnya kan bisa daftarkan gak gitu, karena tadi ada aplikasi tersebut seperti itu
4: ya. Terkait bagaimana dengan untuk desa, kalau di Kabupaten Bangli sendiri kami sudah melakukan MOU baik dengan Pemda, pemerintah daerah, maupun ke seluruh perbekel yang ada di Bangli, perbekel maupun kelurahan yang ada di Bangli. Jadi semua desa yang ada di Bangli sudah bisa
2: ya
4: mengakses jaga desa, baik dari segi aplikasinya maupun dari segi program jaga desanya itu sendiri. Jadi semua sudah tercover. Kalau di Kabupaten Bangli semua kami sudah cover. Pun juga dengan di Provinsi Bali sudah ada juga MOU dari Kejaksaan Tinggi Bali dengan Pak Gubernur dan juga seluruh elemen-elemen kabupaten yang ada di Bali. Jadi semua desa sudah tercover di aplikasi di jaga desa, baik aplikasinya maupun programnya.
2: Jadi memang ini sebenarnya sudah langsung tercover seperti itu ya. Jadi mungkin masyarakat ini tidak perlu khawatir ya, jika mungkin ada yang mau, mungkin bukan ada sih, mungkin ada yang ingin didatang ke jaksa dalam arti penyuluhan, lain-lain seperti itu ya. Jadi memang ini sudah ada kerjasama MOU dan sudah dipastikan itu akan termapping. Jadi untuk ada para pendengar ya, jika mungkin ingin bergabung bertanya-tanya ya, menanyakan mungkin Pak saya mau bertanya terkait ini, boleh sekali di 0896 7812 3830 atau 0361 222161. Karena kan mungkin tadi sempat ada yang bertanya sih Pak sebelum dialog bahkan gitu. Ini program jaga desa ya, ini kapan nih dialognya? Iya saya mau tanya nih jaga desa seperti apa, karena sebelumnya itu berpikir jaga desa ya, jaksa jaga desa untuk apa gitu. Jaga desa benar literally jaga gitu loh, benar-benar menjaga begitu ya. Tapi tidak seperti itu, ini memang lebih mendalam lagi seperti itu untuk di jaga desa sendiri. Nah saya penasaran juga nih Pak, tadi sudah lakukan penyuluhan ya, edukasi juga sudah ada aplikasinya, diawasi dan lain-lain, dan juga jika ada sesuatu hal jaksa pun juga akan membantu begitu ya, membantu untuk ini sepertinya harus seperti ini lain sebagainya, karena itu tadi untuk pencegahan dini untuk hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Dan ini untuk hasilnya sendiri, hasil nyatanya sendiri mungkin sudah ada contohnya Pak di tempat-tempat yang memang sudah dilakukan penyuluhan seperti itu. Hasilnya seperti apa sih Pak, saya mau tahu nih, karena kan ini terkait tata kelola ya, bisa kita lihat seperti apa nih, dari mungkin dari sisi pelaporannya kah, atau mungkin ada sesuatu di desa tersebut akhirnya jadi lebih berkembang, mungkin ada contohnya mungkin Pak di beberapa tempat. Karena memang atau mungkin dari segi monitoringnya nih, wah ternyata ada lebih terlihat itu ada fotonya juga ya, nggak salah ya, benar ya?
5: Iya ada.
2: Betul ya, apakah ada perubahan di sana begitu, bagaimana?
4: Kalau sejauh yang kami lihat dari adanya program jaga desa ini sudah banyak ya, bisa dibilang ada beberapa desa yang sudah banyak terbantu lah. Salah satunya mungkin kita bisa bilang desa-desa seperti yang ada di Bangli dengan Panglipuran seperti itu sudah ada sempat kendala dengan Pemdanya kan pada saat itu. Kami di kejaksaan pun ikut turun membantu,
2: ya.
4: Mengurailah masalah itu seperti apa kendalanya dengan Pemda, seperti apa dengan desanya sendiri. Hal-hal seperti itulah yang sudah kami upayakan untuk dilaksanakan ya, perdamaian lah, dalam artian kita ini kan sama-sama hidup di desa, sama-sama saling membutuhkan seperti itu. Ada juga desa-desa yang misalkan, aduh saya butuh tata kelolanya seperti ini, kok ada kendala seperti ini, kami juga ikut membantu, baik di mekelnya, baik di BPD-nya, seperti apa, dengan dinas PMD-nya, ada kendalanya seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak dirasakan nyata lah di masyarakat desa, bahwa memang ternyata kejaksaan itu tidak hanya dilihat dari sisi penegakan hukum saja, tetapi kami juga ikut bersama masyarakat membangun desa.
2: Oke, baik.
3: Mungkin sedikit saya tambahkan terkait desa penglipur ini, kebetulan juga memang jadi desa binaan kita ya. Di tahun 2025 itu ya.
4: Ya, betul.
3: Jaksa Agung Muda Intelijen menetapkan desa penglipur ini sebagai desa binaan tata kelola untuk kemajuan desa. Artinya salah satu desa binaan Kejaksaan Agung RI. Makanya percontohan yang luar biasa desa penglipuran ini, dari tata kelola administrasi pemerintahannya, tata kelola pariwisata desanya, kebetulan kan sangat luar biasa penglipuran ini, baik dari pariwisatanya, tata kelola desanya yang masih menguatkan adat budaya Bali.
2: Baik, luar biasa. Nah, ini ada yang bertanya nih Pak di WhatsApp kami nih. Ada dua pertanyaan nih. Ya, ini dari Bapak Koko terlebih dahulu ya. Ini selamat siang, saya ingin bertanya untuk para jaksa di Jaksa Menyapa. Dan ini menanyakan bagaimana program Jaga Desa ini mendukung terwujudnya pemerintahan desa yang bersih gitu. Ini langsung mau dijawab dulu atau bagaimana?
5: Langsung mungkin ini beri.
2: Boleh, ya, silakan.
5: Jadi gimana solusinya itu dengan program Jaga Desa itu memberikan edukasi secara ke lapangan, turun ke lapangan, kepada perangkat desa, meningkatkan kapasitas juga kepada masing-masing aparatur desa, demi meningkatkan desanya lebih baik lagi dan makmur lagi, dan demi juga mencegah preventif yang seperti tadi Rasumber dibilang, bahwa tidak adanya tidak pidana, yang artinya tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh aparatur-aparatur desa ini gitu.
2: Baik, jadi sudah dibahas tadi ya sebelumnya, memang cukup banyak, tapi memang untuk penjelasan kembali, salah satunya itu tadi pencegahan dini, intinya untuk preventif. Betul, preventif, agar ya itu tadi tata kelolanya dengan sesuai dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan juga seperti itu ya. Semoga bisa menjawab untuk Bapak Koko. Lalu di sini ada juga yang bertanya Bapak Ari Suwarmadana ya. Dan ini bertanya ini, mengapa sinergi tata kelola desa ini dengan program Jaga Desa penting sekali? Kenapa ini? Silakan. Mungkin tadi sudah dapat dijawab, mungkin boleh ditegaskan kembali begitu ya.
5: Iya. Gimana, apa yang penting itu untuk mencegah seperti yang saya bilang tadi, untuk pencegahan dini, preventif, secara preventif, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, apalagi kita sebagai lembaga masyarakat yang paling dekat untuk masyarakat kan, Bli. Jadinya memperkuat akuntabilitas juga penting untuk pemerintahan desa, serta memastikan pembangunan desa itu berjalan dengan program presiden kita, cita-citanya yang sebelumnya dijelaskan oleh sumber. Gitu,
2: Baik. Jadi memang penting sekali sih sekali. Itu tadi seperti di awal, tidak mungkin dong jaksa hanya menjalan sendiri apa ya.
5: Kita tidak bisa bergerak sendiri. Katanya kita butuh sinergi ini untuk dalam pemerintahan desa, aparatur desa semuanya.
2: Betul, kerjasama ini memang sangat penting sekali ya, khusus untuk masyarakat juga gitu ya. Semoga terjawab untuk Bapak Ari Suwarmadana ya. Tadi mungkin ada beberapa jawaban yang sebelumnya sempat dibahas di sesi awal ya. Karena sesi awal sendiri, lalu sesi kedua juga begitu. Nanti mungkin kita akan lanjut kembali ya di sesi terakhir ya, terkait untuk program Jaga Desa ini. Dan juga untuk Anda yang masih mau bertanya, boleh sekali nanti di WhatsApp kami di 0896 7812 3830, atau di 0361 222 161. Ya, masih bersama saya Dharma Chandra di juga Kejaksaan Negeri Bangli, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Vin, lagi ngapain nih? Lagi minum kopi mahal lagi?
1: Iya dong, lagi pengen ngerasain sensasi kopi baru. Katanya sih ini kopi spesial, langsung dari biji kopi pilihan.
0: Wah, enak banget ya, bisa ngopi mahal tiap hari. Tapi, pernah kepikiran gak sih, kalau uang segitu ditabung buat beli mesin kopi sendiri gimana?
1: Hah? Beli mesin kopi sendiri? Mendingan duitnya buat beli kopi enak aja tiap hari.
0: Coba deh dipikir lagi, Vin. Kalau beli mesin kopi sendiri, kamu bisa bikin kopi seenak yang kamu mau tiap hari. Kamu nggak perlu keluar uang banyak. Selain itu, mesin kopi itu kan bisa dipakai bertahun-tahun. Jadi secara nggak langsung, udah investasi loh buat masa depan.
1: Wah, bener juga ya. Investasi nggak harus selalu soal saham atau properti doang kan?
0: Bener banget. Investasi itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Kayak nabung untuk beli barang yang lebih bermanfaat dalam jangka panjang. Intinya, investasi itu cara kita menanamkan uang biar bisa tumbuh dan berkembang.
2: Investasi itu nggak sesulit yang dibayangkan. Mulai dari hal-hal kecil, kita bisa meraih masa depan yang lebih baik. Yuk mulai investasi sekarang juga!

0: Ini kadek dan ini made. Mereka kembar. Tumbuhnya bersama. Hobinya sama. Tempat kerjanya juga sama. Bedanya cuman habis gajian. Kadek hobi party. Kalau Made rajin investasi. Sampai suatu hari mereka harus pisah karena sama-sama nikah. Kadek nikah bawa hutang. Kalau Made nikah bawa uang segudang. Jadi tahu kan pentingnya investasi? Investasi dari sekarang agar hidup lebih tenang.
1: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
2: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
1: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Ya, masih di 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Jaksa Menyapa terkait sinergi tata kelola desa melalui program Jaga Desa. Masih bersama Bapak Dewa, Ibu Devi, ya juga Bapak Ngurah, ya. Dan tadi sempat kita bahas itu cukup banyak sekali, ya. Di sesi pertama tadi kita sempat membahas latar belakang terkait program jaga desa tadi, ya. Begitu, karena dari perkembangan dari regulasi yang sebelumnya yang melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, kurang lebih seperti itu, Pak, ya. Begitu. Dan juga tata kelola desa, ya. Jadi karena memang desa sendiri kan sebagai garda juga nih, garda utama juga. Tadi sempat dibahas Pak Dewa juga bahwa ya diharapkan dari desa ya bisa berkembang, siapa tahu nanti bisa jadi kota juga nih, gitu ya, gitu. Jadi memang pemerintahan desa sendiri ada treatment khusus juga seperti itu lewat melalui program Jaga Desa ini, melalui penyuluhan yang sudah dilakukan, gitu ya. Dari penyuluhan edukasi terkait masalah hukum juga, ya, tata kelola seperti apa, dan cukup banyak yang sudah dilakukan, khususnya dalam hal ini Kejaksaan Negeri Bangli juga tadi. Dan karena memang tadi juga sempat disebut bahwa di Bangli sendiri memang sudah terscreening juga ya semuanya, ya, cukup semuanya sudah tercover juga, terscreening untuk terkait program Jaga Desa ini. Dan yang menariknya di sini juga sudah terdigitalisasi melalui aplikasi, ya, melalui aplikasi yang di mana di situ pun juga bisa termonitoring terkait tata kelola desa. Jadi dari pemerintah desa sendiri bisa melakukan pelaporan tersebut dari aplikasi, dan juga nanti akan termonitor dengan transparan juga secara internal, seperti itu kurang lebih, ya. Oke, baik. Dan tadi juga sinergitas juga sempat dibahas tadi, ya. Sinergitas dibutuhkan karena sejatinya program ini untuk pencegahan dini, ya. Pencegahan dini terkait masalah tata kelola desa. Dan begitu banyak tadi yang dibahas, ya. Dan juga sudah cukup terjawab sebenarnya untuk saya sendiri, begitu. Tapi untuk sesi terakhir nih, Pak, untuk Bapak Dewa, Ibu Devi juga Bang Ngurah, mungkin terakhir nih, ya. Ya, mungkin ada pesan mungkin itu kepada pemerintah desa serta masyarakat ini agar bisa bersama-sama mewujudkan desa yang transparan, akuntabel, maju, dan berkelanjutan juga. Mungkin boleh dimulai dari Bli Ngurah dulu kali, ya. Ya, silakan.
1: Jadi bisa saya simpulkan, Bli, ya, untuk program Jaga Desa ini merupakan pencegahan preventif, saya ulangi lagi.
0: Oke.
1: Dan kita dibutuhkan juga ada sinergi dari pemerintahan desa, aparatur desa, dan segala macam. Kenapa? Karena kita tidak bisa bergerak sendiri. Okay. Karena seperti yang disampaikan sebelumnya, kita tidak hanya mengatasi masalah hukum saja. Kita mengatasi apa sih permasalahan selain hukum yang ada di masyarakat, khususnya di Bangli, gitu, Bli. Jadi pengawasan kejaksaan dalam masyarakat ini untuk pencegahan adanya penyimpangan, pedugaan adanya tindak pidana, kita bisa handle dari sana, Bli, gitu.
0: Oke, ya, itu dia. Oke, pesannya adalah sinergi, tidak bisa sendiri, jadi butuhkan sinergi dari semua pihak. Oke, mungkin dari Ibu Devi untuk pesannya seperti apa?
2: Jadi desa sekarang bukanlah desa yang dulu. Sekarang desa itu banyak sekali digitalisasi, banyak sekali program-program yang perlu dijalankan, banyak sekali transparansi, akuntabilitas yang diperlukan, juga manajerial yang baik, baik dari perbekalnya maupun BPD maupun perangkat-perangkat desa yang lain. Sehingga ayo untuk pemerintah desa ataupun masyarakat desa, sekarang adalah saatnya untuk berubah. Kita berkembang bersama, kita maju bersama untuk desa yang lebih baik, untuk masyarakat desa yang lebih maju, lebih pintar, lebih makmur.
0: Oke, lebih maju, lebih pintar, lebih makmur, ya. Oke, baik. Terakhir, Pak Dewa, silakan.
3: Kebetulan dari Mbak Devi, Kak Ngurah ini sudah banyak panjang lebar. Mungkin sedikit kami tambahkan. Kejaksaan Negeri Bangli ini sekarang sudah WBK, Wilayah Bebas Korupsi. Kami di tahun ini mewacanakan wilayah WBBM. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan bersinergi ke masyarakat, Kepala Kejaksaan Negeri Bangli oleh Ibu Yeti Herawati SHMH itu membuat program Ngewedang Sareng Jaksa. Jadi pelayanan ini turun langsung on the spot ke masyarakat. maupun ke pemerintahan ketika ada kendala-kendala terkait administrasi dari segi hukum, regulasi yang bermasalah atau tata kelola yang tidak sinkron, kami berusaha menjembatani. Kegiatan ini sudah langsung kemarin Ibu Kajari memimpin kami untuk memberikan pelayanan di daerah Kintamani ya, Kak Devi. Kintamani kita turun keturun bersamaan dengan HUT Kota Bangli. Kita melakukan edukasi baik dari segi hukum, administrasi, pelayanan administrasi dan lain-lain. Nah, kebetulan kemarin kita di sana hadir di tengah-tengah masyarakat di desa Kintamani, kebetulan di dermaga Kedisan ya. Itu ada kegiatan festival anjing Kintamani, kita masuk ke sana memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum terutama berlakunya KUHAP yang baru. Yang baru ini kan menekankan adanya living law, hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya kejaksaan memberikan edukasi termasuk memberikan masukan dan saran bagaimana penegakan hukum bisa bersinergi dengan peningkatan dari tata kelola pemerintahan desa. Astungkare lah harapan kami dengan inovasi-inovasi dari Ibu Kajari kami, tingkat pelayanan terhadap desa atau kendala-kendala yang dihadapi desa bisa diselesaikan dan desa dapat seperti yang dikatakan rekan kami bisa lebih maju, bisa berdikari sendiri, bisa mandiri, akhirnya seperti yang tadi desa menuju kota. Itu kebermanfaatannya.
0: Baik. Desa menuju kota seperti ya. Tentu saja dari tata kelola yang baik pun diharapkan pun desanya pun juga akan ya niscaya akan maju juga untuk kedepannya ya. Dan dari perbincangan pada hari ini pun juga sebenarnya dapat dipahami juga ya untuk saya sendiri ya, juga untuk pendengar semoga. Dan karena tata kelola desa yang baik ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa semata, sekali lagi selalu ditekankan memerlukan dukungan sinergi ya dari berbagai pihak ya. Transparansi, akuntabilitas serta kepatuhan terhadap aturan ini menjadi pondasi penting juga ya, dalam mewujudkan pemerintah desa yang profesional, bersih dan juga responsif juga terhadap kebutuhan masyarakat. Dan melalui program Jaga Desa ini kejaksaan hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi ini juga menjadi sebagai mitra yang memberikan pendampingan dan upaya pencegahan agar penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran dan terhindar dari potensi permasalahan hukum. Karena sekali lagi harapannya ini kalau misalkan sinergi yang kuat antar pemerintah desa, pemerintah daerah, aparat pengawas, kejaksaan dan juga masyarakat, ya pembangunan desa ini pastinya nanti akan berjalan efektif, transparan dan juga yang pasti bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan untuk masyarakat juga. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada narasumber. Ya silakan. Boleh tambahkan Bapak Dewa.
3: Sebelum ditutup, boleh nanti kami tutup dengan moto kami. Kebetulan kami menyongsong WBBM, kami punya moto sendiri Kejaksaan Negeri Bali dalam memberikan pelayanan yang terbaik khususnya bagi Kabupaten Bangli, masyarakat Bangli. Gimana Bangli bisa menjadi kota yang kabupaten yang bisa meningkatkan taraf hidupnya lebih baik lagi. Sebelum ditutup tadinya kami izin dulu
0: Boleh. Silakan Bapak.
3: Kejari Bangli, sakti, sigap, akuntabel, kreatif, transparan dan inovatif.
0: Waduh, luar biasa nih, semangat sekali ya. Nah itu dia dari Kejaksaan Negeri Bangli yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk edukasinya dan informasinya terkait program Jaga Desa. Sekali lagi berterima kasih Bapak Idewa Gede Putra Awatara, SHMA, selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bangli. Terima kasih sekali. Lalu ada Ibu Devi Kartika Marani SH, selaku Kepala Subseksi 2 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bangli. Dan juga Bapak Imade Ngurah Adikusuma Dewa SH, calon jaksa pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bangli. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Semoga bisa ketemu lagi di lain hari ya.
3: Dengan tema yang berbeda pasti ya.
0: Iya, betul sekali ya. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah bergabung tadi. Ada Bapak Koko dan juga tadi ada Bapak Ari Suamardana yang sudah melakukan memberikan pertanyaan juga kepada di dalam program Jaksa Menyapa. Demikian untuk program Jaksa Menyapa bersama Kejari Bangli, Kejaksaan Negeri Bangli. Oke. Sinergi tata kelola desa melalui program Jaga Desa. Oke, luar biasa sekali. Dan juga untuk ada para pendengar, jangan kemana-mana ya. Selain tadi kita sudah bersama Kejaksaan Negeri Bangli, masih sama saya Dharma Chandra dan juga rekan saya nanti Wandi Aziz yang akan menemani ruang dengar Anda hingga jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

Aku waktu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pera.

Sarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
3: Federico Valverde goes for goal! So close!
2: Kenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heferlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun

0: terang. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Marawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Kerry-Stall membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Pain Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu sejak awal. Saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jeffrey Boss mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Canton City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongkoa itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porpor Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembang anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila. Karena informasi
2: masih di RR Prosatu Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Dan dalam rangkaian Denpasar siang hari ini, tentu saja pasti sudah banyak yang makan siang juga ya, apalagi sudah mulai nyari makan di luar ya, begitu ya, untuk makan siang gitu. Dan kebetulan saat ini saya sudah terhubung dengan ATCS Provinsi Bali untuk menginformasikan terkait info lalu lintas di sekitar Denpasar maupun juga di sekitarnya. Dan sudah terhubung dengarkan Krisna, silakan untuk rekan Krisna informasinya.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang bagi para pendengar RRI di mana pun Anda berada. Dapat kami laporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang bypass Ngurah Rai dari simpang Padangala sampai dengan BPDC Nusa Dua. Jadi semuanya bisa kita pantau dari ruangan ATCS, Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Nah, itu mengawali mungkin terus dari simpang Padangala ya. Padangala pada siang hari ini sudah terpantau lumayan agak ramai dari arah Tofati ya. Terus dari arah Bali Beach juga terpantau ramai. Terus dari arah Waribang sementara ini terpantau normal lancar. Terus di simpang Bali Beach Sanur dari arah Sindu sementara ini terpantau ramai ya. Terus dari arah Hangkuah pada siang hari ini terpantau normal lancar. Terus dari arah Pelabuhan Sanur juga masih lancar ya. Terus di simpang Sindu Taman Sari dari arah Bali Beach sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah Tirtanadi yang menuju ke Bali Beach sementara ini lumayan agak padat ya. Mancanegara berhati-hati. Terus dari arah Danau Buyan sementara ini terpantau lancar. Terus di simpang Tirtonadi, Tirtonadi dari arah Sakenan pada siang hari ini terpantau ramai lancar. Terus dari arah Sindu juga terpantau ramai. Terus dari arah SMK 3 Tirtonadi ya, sementara ini terpantau normal lancar. Terus simpang Pemelisan Sakenan dari arah Sangaran pada siang hari ini terpantau normal lancar. Terus dari arah Tirtonadi juga masih lancar. Dan dari arah Sung Batan Kendal sementara ini terpantau normal lancar. Terus simpang Benua Pesanggaran dari arah Sakenan pada siang hari ini terpantau lancar. Terus dari arah Underpass Dewa Ruci juga masih lancar. Dan dari arah Sesetan terpantau ramai lancar. Terus dari arah tol ya, exit tol Pesanggaran sementara ini terpantau normal lancar. Terus simpang Patung Kuda Tuban dari arah bandara menuju bundaran Patung Urarai terpantau lancar. Dan sebaliknya dari bundaran menuju ke bandara juga masih lancar. Dan dari arah Raya Kuta ya Tuban sementara ini terpantau normal lancar. Terus simpang Kedonganan Benua Square dari arah Denpasar menuju ke Nusa Dua sementara ini terpantau lancar. Terus Nusa Dua ke Denpasar juga masih lancar. Dan kami informasikan untuk simpang Unut Jimbaran sampai dengan BTDC, jadi mohon maaf kami tidak bisa memberitahukan situasi arus lalu lintas karena di sini lagi blackout ya, jadi kami tidak bisa pantau. Jadi mohon maaf, mungkin itu sementara yang bisa saya informasikan untuk kondisi arus lalu lintas di sepanjang bypass Manggarai. Jadi mohon bagi para pengendara walaupun jalanan agak renggang ya, berapa renggang dimohonkan agar selalu tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Jadi saya Krisna melaporkan, terima kasih.
2: Baik, terima kasih untuk rekan Krisna langsung dari Atacas Provinsi Bali yang tadi saya infokan bahwa beberapa ruas lalu lintas yang beberapa cukup renggang dan juga informasi terkait lalu lintas yang mungkin nanti Anda akan lewatkan juga, seperti itu ya. Oke, masih bersama saya Dharma Chandra dan juga rekan saya Wandi Aziz yang sesaat lagi akan menemani ruang dengar Anda. Dan juga nanti dalam rangkaian dari pasar siang hari ini nanti juga ada Warta Berita Lintas Dewata Siang ya. Dan kurang lebih sampai jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Aktivitas manusia yang kurang memperhatikan lingkungan memicu dan mempercepat terjadinya bencana alam, terutama banjir.
2: Lalu gimana dong?
3: Tetap pantau informasi dengan situasi perkembangan terbaru dari berbagai media yang terpercaya. Simak daerah mana saja yang terkena, mana saja jalan-jalan yang aman untuk dilalui, berlindung di daerah mana, dan apa yang harus dilakukan jika tim SAR memerintahkan meninggalkan rumah. Membawa tas darurat yang berisi barang-barang penting seperti persediaan air, obat-obatan, pembalut, kunci rumah, kunci kendaraan, makanan kering, hingga dokumen-dokumen penting.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
2: Pendidikan kita akan petik dalam satu generasi itu dengan kerja keras dan serius serta fokus untuk bisa mendapatkan hasilnya.
3: Bulan Bung Karno memiliki signifikasi historis, emosional, dan sosiologis.
0: Selamat siang. Pembangunan sekolah rakyat di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Carbon capture storage mendukung pembangunan ekonomi biru berkelanjutan. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Wandi Aziz.
4: RRI Denpasar.
0: Pendengar, Lintas Dewata Siang kali ini kami awali soal Kementerian Sosial menggenjot pembangunan sekolah rakyat di seluruh Indonesia, termasuk Bali. Sekolah rakyat di Bali yang awalnya hanya ada di Tabanan, kini diperluas ke Karangasem dengan menelan anggaran ratusan miliar rupiah yang bersumber dari APBN.
2: Berbagai upaya untuk mencerdaskan anak bangsa ini diupayakan dengan luar biasa.
5: Program prioritas pemerintah dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di tanah air melalui sekolah rakyat terus digenjot. Program pendidikan di bawah naungan Kementerian Sosial untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu itu terus diperluas. Salah satunya di Bali, yang awalnya sekolah rakyat hanya ada di Kabupaten Tabanan, kini program pendidikan dengan sistem asrama itu telah dibangun di Kabupaten Karangasem dengan menelan anggaran 255,5 miliar rupiah dengan prioritas siswa desil 1 dan 2. Pengamat pendidikan Profesor Iputu Rumawan Salen dikonfirmasi RRI di Denpasar mengapresiasi langkah pemerintah memprioritaskan pemerataan pendidikan untuk anak-anak Indonesia tanpa terkecuali. Prof. Rumawan tidak memungkiri investasi pendidikan memang memerlukan biaya yang besar dan hasilnya tidak instan. Pemerintah harus memastikan kualitas guru, kurikulum, dan sarana-prasarana yang memadai. Apalagi, setiap kabupaten dan kota di Bali ditargetkan memiliki setidaknya satu sekolah rakyat, namun tantangan yang dihadapi justru mencari lahan dan memanfaatkan aset negara yang layak.
2: Pasti akan menyangkut biaya, pemikiran, tenaga, kurikulum, bangunan infrastruktur berupa sekolah yang tidak kecil nilai investasinya.
5: Menurut Prof. Rumawan, program pendidikan ini akan bisa menekan angka putus sekolah dengan pendidikan gratis. Prof. Rumawan mengakui pendidikan menjadi salah satu kunci memutus rantai kemiskinan karena dengan sumber daya manusia yang unggul akan mampu meningkatkan taraf hidup dan keluar dari garis kemiskinan. Namun sejumlah tantangan tetap harus dicarikan solusi yang tepat agar program berkualitas ini berkelanjutan dan benar-benar mewujudkan pemerataan pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.
2: Pendidikan kita akan petik dalam satu generasi itu dengan kerja keras dan serius serta fokus untuk bisa mendapatkan hasilnya. Investasi pendidikan tidak bisa dihitung seperti kita berdagang.
5: Sekolah rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dirancang meningkatkan mutu pendidikan dan memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Namun program berkualitas bagi siswa kurang mampu itu menghadapi sejumlah tantangan menyangkut keterbatasan lahan, kapasitas tampung, hingga standarisasi pengajar. Khusus untuk di Bali, selain di Tabanan, kini sekolah rakyat di Desa Tulamben Karangasem siap beroperasi tahun ini untuk jenjang SD hingga SMA dengan kuota 270 siswa. Program prioritas ini bahkan menelan anggaran

0: ratusan miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
1: Sekolah rakyat hadir sebagai upaya pemerintah memberikan akses pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun pelaksanaannya di Bali menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari proses pendataan calon siswa hingga kesiapan pengembangan sekolah di berbagai daerah. Terkait dengan tantangan mewujudkan sekolah rakyat di seluruh Bali, selengkapnya terungkap dalam perbincangan Januar Setiadi bersama Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 17 Tabanan Iputu Jayanegara.
2: Pak Butu Jayanegara ini, Pak, mungkin bagaimana Pak kesiapan SRMP 17 Tabanan Pak dalam menyambut tahun ajaran perdana sekolah rakyat kali ini nih Pak?
3: Baik, terima kasih atas waktunya. Seperti kita ketahui bersama, sekolah rakyat ini baru satu-satunya ada di Bali, yaitu sementara ini di Tabanan dengan jenjang SMP dengan nomenklatur SRMP 17 Tabanan. Nah, kedepannya di tahun ajaran baru ini direncanakan akan dipusatkan di Karangasem, di Tulamben. Di sana akan ada 3 jenjang, yaitu jenjang SD, SMP, dan SMA. Kemudian yang sini akan dipindahkan ke Karangasem.
2: Bagaimana Pak proses seleksi dan penetapan peserta didik yang menempuh pendidikan di sekolah rakyat ini seperti apa sih Pak?
3: Baik, terima kasih. Ya. Untuk siswa yang akan masuk ke sekolah rakyat ini, di sini kami tidak menerima pendaftaran. Hanya dilakukan penjangkauan oleh dinas sosial di masing-masing daerah berdasarkan data BPS yang berada di desil 1 dan desil 2. Kemudian dilakukan ground checking untuk mengecek kebenaran data tersebut. Kemudian keberminatan dari siswa dan orang tua tersebut juga dicek. Kalau sudah itu baru bisa masuk ke DS.
2: Okay. Terima kasih. Okay. Kalau dari Pak Putu Jayanegara ini, Pak. Selama ini apakah peserta didik masih nyaman Pak di sekolah rakyat menengah pertama ini Pak di Tabanan Pak sejauh ini kalau Bapak melihat seperti apa Pak?
3: Iya, terima kasih. Izinkan saya menanggapi sedikit pernyataan Prof tadi. Ini sekolah rakyat ada untuk meringankan beban masyarakat karena anak didik yang masuk di sekolah rakyat ini ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Sosial. Sepenuhnya termasuk ke kebutuhan pribadinya, samping makan, minum, itu sudah kewajiban, kemudian pakaian dan segala macamnya. Termasuk keperluan-keperluan yang sifatnya pribadi. Artinya seluruh kebutuhan mereka ditanggung. Nah, ini diharapkan juga mampu mengurangi beban orang tuanya terhadap anak-anaknya. Kemudian masalah SDM tadi, di sini selain guru, ada istilahnya kami itu wali asrama dan wali asuh untuk membimbing anak-anak itu di luar jam pembelajaran reguler seperti itu. Kemudian di samping itu ada juga juru masak, ada juga satpamnya, ada petugas kebersihan, jadi lengkap. Dan saat ini juga sedang berlangsung perekrutan besar-besaran untuk sekolah rakyat, untuk guru dan pendidiknya. Nah, masalah kenyamanan Asukaro setelah berjalan beberapa waktu, hampir setahun inilah anak-anak sudah mulai merasakan kenyamanan, kedekatan dengan teman-temannya. Demikian.
2: Mungkin kalau dari sekolah rakyat menengah pertama Tabanan ya Pak, bagaimana koordinasi sekolah dengan dinas sosial, pemerintah daerah, dan kementerian terkait dengan mendukung keberlangsungan program ini dari dari sekolah rakyat seperti apa sih Pak?
3: Baik, koordinasi kami dengan khususnya Dinas Sosial baik kabupaten maupun provinsi itu sangat baik sekali. Mereka juga artinya memberi perhatian yang luar biasa kepada SR ini, juga dari pihak-pihak terkait, misalnya Dinas Pendidikan dan lain-lain, terutama dari kementerian-kementerian lain, karena ini juga merupakan prioritasnya Bapak Presiden, jadi sudah ada semacam komitmen antar kementerian, antar badan untuk terus mensukseskan program sekolah rakyat ini.
2: Demikian perbincangan saya bersama Bapak Iputu Jayanegara, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan. Sekian dan terima kasih.
1: Peringatan World Ocean Day dan Coral Triangle Day diisi dengan pembahasan pengembangan Carbon Capture Storage atau CCS, sektor minyak dan gas bumi. Teknologi ini dinilai berperan penting dalam mendukung pengurangan emisi karbon dan pengembangan ekonomi biru yang berkelanjutan. Selengkapnya oleh Oscar Robert.
4: Kabar yang kiranya perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, ya, apalagi pada saat kita bicara capture storage-nya itu menggunakan laut.
0: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut menggelar sharing session bertajuk Pengembangan Carbon Capture Storage atau CCS Sektor Minyak dan Gas Bumi di Bali kemarin. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memperingati World Ocean Day dan Coral Triangle Day sekaligus menjadi bagian dari rangkaian menuju Ocean Impact Summit 2026. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengatakan CCS merupakan teknologi strategis pendukung target penurunan emisi nasional. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan CCS, namun implementasinya harus tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan penataan ruang laut yang berkelanjutan.
4: Bicara karbon capture storage, tentunya untuk sektor minyak dan gas ini mungkin bagi para bapak ibu yang berkesimpung di bidang migas, ini menjadi hal yang sudah lumrah dilakukan, tetapi bagi banyak pihak tentunya ini menjadi suatu hal baru yang kiranya perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, ya, apalagi pada saat kita bicara capture storage-nya itu menggunakan
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana menyampaikan bahwa Bali terus mendorong penerapan ekonomi biru yang menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya laut dan upaya konservasi. Ia menjelaskan selain teknologi CCS, ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang juga memiliki peran penting dalam menyerap dan menyimpan karbon atau yang dikenal sebagai blue carbon.
5: Jika perlu mendorong penerapan ekonomi biru atau blue ekonomi yang menyeimbangkan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya laut. Carbon storage atau penyimpanan karbon merupakan tahap dalam teknologi mitigasi iklim yang bertujuan untuk menyimpan karbon dioksida yang telah ditangkap atau carbon capture agar tidak terlepas ke atmosfer.
0: KKP berharap forum ini dapat memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan kelautan yang berkelanjutan sekaligus menjaga kesehatan laut di tengah tantangan perubahan iklim global. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
1: Sementara itu, peringatan bulan Bung Karno tahun 2026 di Buleleng dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan semangat Trisakti di tengah tantangan globalisasi.
6: Bagi Kabupaten Buleleng sendiri, bulan Bung Karno memiliki signifikasi historis, emosional, dan sosiologis.
7: Peringatan bulan Bung Karno tahun 2026 di Kabupaten Buleleng dimanfaatkan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan semangat Trisakti yang diwariskan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, Dr. Nyoman Widiarta, mengatakan bulan Bung Karno memiliki makna historis dan emosional bagi masyarakat Buleleng, mengingat Ibunda Bung Karno Nyoman Rais Rimban berasal dari Buleleng. Melalui berbagai kegiatan yang digelar sepanjang Juni, pemerintah daerah berupaya menginternalisasi nilai-nilai perjuangan Bung Karno kepada masyarakat khususnya generasi muda. Menurutnya, tema Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 menjadi simbol upaya menghidupkan kembali semangat perjuangan, nasionalisme, gotong royong, serta penguatan karakter bangsa di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat.
6: Bagi Kabupaten Buleleng sendiri, Bulan Bung Karno memiliki signifikasi historis, emosional, dan sosiologis yang sangat mendalam. Karena kita ketahui bersama, ibunda dari sang proklamator, yaitu Nyoman Rais Rimben, itu berasal dari Buleleng. Hubungan genealogis dan historis ini merupakan menempatkan Buleleng dalam pada posisi yang sangat strategis dalam menjaga memori kolektif perjuangan dan pemikiran Bung Karno, khususnya konsep Trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng juga menggandeng berbagai elemen masyarakat melalui Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembaruan Kebangsaan Sekolah, hingga organisasi kemasyarakatan untuk terus menanamkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
6: Buleleng tentunya sangat berharap mari kita jaga nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh, yang sudah diwariskan oleh Bung Karno khususnya, di dalam kita berbangsa dan bernegara, di dalam terutama khususnya konsep Trisakti tadi, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jadi ini supaya diingat, jadi bersama-sama kita jaga itu, karena kalau kita sudah berdikari tentunya kita akan mengurangi ketergantungan kita kepada luar. Kalau sudah kita berdikari, kita bisa sendiri, tentunya kita akan bisa jaga martabat kita bangsa Indonesia.
7: Kesbangpol Buleleng berharap seluruh masyarakat dapat mendukung pelaksanaan Bulan Bung Karno sebagai sarana memperkuat persatuan, toleransi, serta semangat kebangsaan demi menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Pendengar, beralih ke berita lain. Alih fungsi lahan pertanian di Bali dinilai mengancam ketersediaan pangan. Kondisi ini terjadi seiring meningkatnya pembangunan di berbagai wilayah Bali.
8: Sekitar 25% itu lahan pertanian sudah dijadikan kayak villa, bangunan.
9: Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, pariwisata, maupun infrastruktur terus terjadi di berbagai wilayah Bali. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kapasitas produksi pangan apabila tidak diimbangi dengan upaya menjaga lahan pertanian produktif dan menerapkan teknologi pertanian. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amartagiri Lesung, IKADEK Agus Indrawan, mengatakan alih fungsi lahan pertanian yang terus berlangsung berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di masa mendatang. Menurutnya, pemanfaatan teknologi pertanian perlu ditingkatkan untuk menjaga produksi pangan di tengah berkurangnya luas lahan produktif.
8: Di Bali sudah beberapa lahan itu dari 5 tahun ke belakang, kita melihat bahwa sekitar 25% itu lahan pertanian sudah dijadikan kayak villa, bangunan, itu sudah mulai. Itu kendala kita itu, jika itu terus berlangsung, maka kita akan kekurangan pangan kalau kita tidak mengulangi dengan teknologi-teknologi yang ada, misal pertanian perkotaan, kayak gitu.
9: Agus Indrawan menambahkan, alih fungsi lahan pertanian tidak hanya terjadi di wilayah Bali Selatan, tetapi juga telah meluas ke berbagai daerah di Bali. Pembangunan infrastruktur dinilai turut mengurangi luas lahan yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.
8: Tidak hanya di Bali Selatan, ini sudah mencakup seluruh Bali, terutama kalau di bidang infrastruktur itu Singaraja sudah kena, karena di mana lahan-lahan cengkeh petani itu sudah dijadikan infrastruktur kayak pembuatan jalan shortcut itu sudah.
9: Agus Indrawan menilai bahwa alih fungsi lahan yang terus berlangsung tanpa diimbangi penerapan teknologi pertanian berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Pemanfaatan teknologi pirolisis menjadi inovasi strategis dalam transformasi pengelolaan sampah berbasis energi. Teknologi ini mengubah residu limbah menjadi sumber daya bernilai guna, sekaligus mendukung upaya pengurangan beban lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dilaporkan Tri Larasati langsung dari Kelungkung. Laras, silakan laporan Anda.
10: Ya, terima kasih rekan Wandi dan pendengar dimanapun berada siang hari ini. Kami laporkan langsung dari TOSS Center Kabupaten Kelungkung, yang mana pemanfaatan teknologi pirolisis dalam sistem pengelolaan sampah di TOSS Center Kusamba Kabupaten Kelungkung menjadi salah satu inovasi yang mampu mendorong transformasi pengelolaan sampah regenerasi yang lebih efektif, berkelanjutan, dan juga bernilai ekonomi. Teknologi ini pendengar tidak hanya berfokus pada pengurangan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan sampah sebagai sumber energi alternatif. Dan perkembangan jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, serta pola konsumsi masyarakat yang terus meningkat menyebabkan memang timbulan sampah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dan kondisi inilah mendorong perlunya penerapan teknologi yang mampu mengatasi persoalan sampah secara komprehensif sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Dan pengelola TOSS Center Kusamba juga tadi menjelaskan bahwa teknologi pirolisis bekerja melalui proses pemanasan material yang mana berbasis karbon pada suhu tinggi dengan kondisi minim oksigen. Dan melalui proses tersebut, sampah yang sebelumnya tidak memiliki nilai guna dapat dikonversi menjadi produk yang memiliki potensi pemanfaatan lebih lanjut. Dan penerapan teknologi pirolisis di TOSS Center Kusamba menjadi bagian dari upaya memperkuat dari sistem pengelolaan sampah terpadu yang telah dikembangkan di Kabupaten Klungkung selama beberapa tahun terakhir. Dan sistem ini mengedepankan pengurangan sampah sejak dari sumbernya, kemudian pemilahan materi masih dapat didaur ulang, serta pengelolaan residu melalui teknologi yang ramah atau lebih ramah lingkungan. Yang dapat kami laporkan pendengar saat ini juga beberapa staf dan beberapa masyarakat dan juga stakeholder terkait telah bersiap untuk menunggu kedatangan Bupati Kabupaten Klungkung yang mana hari ini akan berlangsung simulasi dari pengolahan yang dimaksudkan untuk kapasitas 750 kg ton sampah yang nantinya juga di hari esok diinformasikan akan kedatangan satu benda yang nantinya satu alat yang akan digunakan untuk pengolahan kembali. Dan para pemerhati juga menilai bahwa keberhasilan implementasi teknologi pirolisis ini tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan mesin tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Oleh karena itu, penguatan kesadaran publik dan kolaborasi antara pemerintah, pengelola fasilitas sektor swasta serta masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dan pengembangan teknologi menjadi langkah strategis dalam memperkuat atau menjawab tantangan terkait dengan permasalahan sampah sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan yang lebih jauh, efisien dan juga berkelanjutan. Sementara untuk cuaca di tempat kami melaporkan daerah Kusamba Kabupaten Klungkung terpantau cerah. Pendengar dimanapun berada tetap menjaga kesehatan dan tentunya tetap mengikuti aturan dari sisi pengolahan sampah sehingga nanti kita tetap bisa menjaga lingkungan tetap bersih. Demikian rekan Wandi laporan langsung dari Klungkung. Sri Larasati, kita kembali ke studio Pro 1 RRI Denpasar.
1: Baik, terima kasih Laras. Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 kembali digelar sebagai wadah pelestarian dan pengembangan seni budaya Bali. Tahun ini PKB mengusung tema Atma Kerti dengan spirit utamanya sebagai upaya penyucian jiwa melalui berbagai ekspresi dan kreativitas seni budaya Bali.
11: Jadi Atma Kerti yang dimaksud di sini adalah memuliakan jiwa paripurna. Jadi Atma Kerti, jiwa sida paripurna itu memuliakan jiwa untuk menuju kesempurnaan. Jadi bagaimana kita sebagai manusia Bali, Krama Bali, mampu menyucikan diri, menyucikan jiwa, menjernihkan jiwa untuk mencapai kesempurnaan.
12: Atma Kerti jiwa sida paripurna resmi menjadi tema pelaksanaan Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026. Kepala Bidang Kesenian Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ibu Tugede Agus Yudiantara Apar Empar menyebut PKB ke-48 akan berlangsung dari tanggal 13 Juni 2026 hingga 11 Juli 2026. Ia juga menyebut nantinya penutupan PKB akan dilanjutkan dengan pagelaran Festival Bali Jani yang berfokus pada kesenian modern kontemporer hingga tanggal 25 Juli 2026.
11: Kita ada 13 provinsi, Bu, ya, dari luar daerah. Ini luar daerah, belum luar negeri ini. Jakarta, dari Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, termasuk Kalimantan Tengah juga ada 13.
12: Selain menampilkan seni dan tradisi Bali, sejumlah sanggar dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara turut berpartisipasi pada PKB tahun ini. Agus menyebut berbagai kegiatan telah disiapkan mulai dari pegelaran seni, sarasehan, lokakarya, hingga berbagai wimbakara atau perlombaan. Beberapa lomba yang menjadi sorotan dari tahun ke tahun diantaranya wimbakara Bali Ganjur, barongket, gong kebiar, gender wayang, hingga lomba penulisan berita kisah.
11: Kami tidak hanya sebagai penyelenggara, itu kita tidak bisa untuk berjalan sendiri tanpa dukungan dari masyarakat.
12: Walaupun telah dirancang sedemikian rupa, dukungan dan partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam menyukseskan penyelenggaraan PKB ke-48 tahun 2026. Untuk itu, masyarakat terus diimbau untuk turut menjaga ketertiban lalu lintas dan kebersihan lingkungan selama kegiatan PKB ini berlangsung. Reporter RRI Denpasar, Karina Fasel, melaporkan.
1: Berita selanjutnya, jenazah IKD Mas Heriadi, seorang pekerja migran Indonesia atau PMI asal Jembrane, akhirnya tiba di tanah kelahiran di Bali. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Jepang dan proses yang lama, pihak keluarga akhirnya bisa menggelar rangkaian prosesi upacara pengabenan almarhum Senin kemarin.
13: Jenazah telah tiba di Bandara Ngurah Rai hari Jumat dengan pesawat GA-881 dari Narita langsung ke Bandara Ngurah Rai.
14: Suasana haru menyelimuti terminal kargo Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai saat jenazah IKD Mas Heriadi, seorang pekerja migran Indonesia PMI asal Jembrana, akhirnya tiba di tanah kelahiran. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Jepang menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-881, almarhum kini telah diserah terimakan kepada pihak keluarga. Prosesi penjemputan ini berjalan lancar berkat kawalan ketat dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Jembrana bersama Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Bali. Menggunakan ambulan yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Jembrana, jenazah langsung dipulangkan ke rumah duka di lingkungan Biluk Buah Kangin, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo. Almarhum IKD Mas Heriadi dilaporkan meninggal dunia di Ibaraki, Jepang pada 24 Mei 2026 lalu. Kepulangan ini sekaligus mengakhiri masa penantian yang menguras emosi bagi pihak keluarga yang ditinggalkan. Kabid Penempatan Kerja di Senaker Print Jembrana, Iputu Agus Harimbawu, mengatakan sesuai dengan keputusan keluarga, almarhum tidak disemayamkan terlalu lama di rumah duka. Rangkaian upacara pengabenan langsung dilanjutkan melalui proses kremasi yang dijadwalkan berlangsung pada hari Senin 8 Juni 2026.
13: Upacara dilakukan tanggal 8. Hari ini dilakukan upacara di Setre Tegal Cangkring, ya, telah berlangsung. Kami dari Pemerintah Kabupaten Jembrana mengucapkan terima kasih terutama kepada kawan-kawan PMI yang ada di Jepang beserta timnya di sana telah berhasil menggalang dana, kemudian dari kawan-kawan PMI lain di negara lain yang berasal dari Jembrana, kemudian Puskor Indonesia. Nah, kami juga di pemerintah daerah menggalang donasi yang telah diserahkan pada saat kemarin sebelum upacara kepada pihak keluarga yang diserahkan langsung oleh Ibu Kepala Dinas mewakili Bapak Bupati Jembrana.
14: Kepulangan almarhum ke Tanah Bali menjadi penutup dari perjalanan panjangnya di perantauan, sekaligus memberi kesempatan bagi keluarga untuk memberikan penghormatan terakhir secara layak di tanah kelahiran. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
1: Sementara dari dunia olahraga, dilaporkan Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Bali menilai kemampuan atlet pencaksilat antar kabupaten atau kota di Bali semakin merata. Kondisi tersebut membuat persaingan pada ajang Porjar Bali 2026 berlangsung lebih kompetitif.
15: Cabang olahraga pencaksilat menjadi salah satu cabang yang menyedot perhatian dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Porjar Bali tahun 2026. Selain diikuti atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Bali, pertandingan juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan pemantauan atlet usia pelajar. Koordinator pertandingan pencaksilat Porjar Bali sekaligus bidang pembinaan prestasi IPSI Bali, I Gusti Made Semarajaya, kepada RRI mengatakan, kemampuan teknik, taktik dan strategi atlet pencaksilat di Bali saat ini semakin merata. Kondisi tersebut membuat setiap kontingen memiliki peluang untuk meraih prestasi terbaik.
16: Cabur pencaksilat ini sekarang teknik dan taktik strateginya sudah merata di khususnya di Bali.
15: Lebih lanjut, I Gusti Made Semarajaya menjelaskan, Porjar Bali mempertandingkan kategori jurus seni dan jurus tanding untuk kelompok putra maupun putri dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Menurutnya, jumlah peserta yang bertanding tetap mengacu pada kuota dan kelas yang telah ditetapkan dalam peraturan pertandingan.
16: Nanti dilihat juga perkembangan pengumuman yang berhalangan, itu mungkin akan ada penggantinya dari runner-up-nya.
15: Ia menambahkan, atlet-atlet potensial khususnya dari tingkat SMA akan terus dipantau untuk mengikuti tahapan pembinaan berikutnya. Hasil pemantauan tersebut nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses seleksi menuju Perprov Bali serta persiapan atlet untuk menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional. Melalui ajang Porjar, IPSI Bali berharap proses pembinaan atlet usia dini dapat berjalan berkelanjutan sehingga mampu mendukung regenerasi atlet pencak silat di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
1: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Pembangunan sekolah rakyat di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Carbon capture storage mendukung pembangunan ekonomi biru berkelanjutan. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
17: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

You are the only one. Untuk Anda mungkin sudah update ya nilai tukar rupiah terhadap dolar hari ini. Nah, tapi ada juga yang masih menanya ya. Ya dong. Kalau untuk rupiah ya sekitaran lah ya 18.129 rupiah sampai dengan 18.187 rupiah per dolar Amerika Serikat. Wah. Ya kalau kita melihat pembaruan ini kurs ini ya untuk Anda yang selalu memantau karena mungkin bisa jadi Anda lagi melihat uang saya sampai di mana nih? Karena investasinya bentuk dolar gitu ya. Atau untuk Anda yang mungkin investasinya bentuk saham ya ISG atau juga yang dari luar ya Nasdaq, Hang Seng, ya apapun itu ya mudah-mudahan yang terbaik. Nah, Anda jangan sampai plotting ya, jangan sampai terbawa market jauh sehingga terus-terus diinvest atau terus-terus ditombokin. Nice. Masih dengan Wandi di sini masih di 105,2 MHz.

Pemerintah Kabupaten Kelungkung kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-11 kali secara berturut-turut atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Penghargaan tersebut diterima Bupati Kelungkung Imadi Satria bersama Ketua DPRD Kelungkung dari BPKRI Perwakilan Bali di Gedung DPRD Provinsi Bali Denpasar, Senin 8 Juni. BPK menyatakan opini WTP diberikan berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Bupati Satria mengapresiasi dukungan BPKRI, DPRD, dan seluruh perangkat daerah yang telah menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, capaian ini merupakan bukti nyata komitmen Pemkab Kelungkung dalam mengelola APBD secara transparan, jujur, dan akuntabel. Ia menegaskan prestasi tersebut akan menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang tepat sasaran demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kelungkung.

0: Aduh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Yan, huh? Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: keluar sambil panik.
1: Waduh, itu bahaya banget. Kalau masih di dalam rumah, kita harus berlindung dulu. Misal, di bawah meja atau dekat dinding yang kuat.
0: Tapi aku bingung, kalau pas sekolah atau di luar gimana?
1: Prinsipnya itu tetap sama. Lindungi kepala, jauhi kaca dan bangunan tinggi. Terus, tunggu sampai guncangannya berhenti. Baru cari tempat aman.
0: Oh, jadi nggak boleh asal lari ya, Pak?
1: Iya, gempa datang tanpa peringatan. Tapi kita bisa belajar cara menyelamatkan diri. Yuk, kita ikut simulasi besok di Balai Desa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, informasi yang menyebut satu keluarga mendadak kaya dan menangis haru setelah menerima bantuan dana hibah 2026 dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beredar luas di media sosial TikTok. Dalam video tersebut, masyarakat juga diarahkan untuk menghubungi nomor WhatsApp yang diklaim sebagai kontak pribadi Menteri Keuangan guna mendaftar bantuan. Namun, mari kita cek faktanya. Dikutip dari cekfaktatirto.id, hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut adalah hoax. Akun yang menyebar informasi tersebut bukan akun resmi milik Menteri Keuangan maupun Kementerian Keuangan. Selain itu, nomor WhatsApp yang dicantum tidak memiliki keterkaitan dengan program bantuan resmi pemerintah. Pemeriksaan terhadap video yang juga menemukan indikasi kuat penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Analis menunjukkan suara yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memiliki probabilitas sangat tinggi sebagai hasil manipulasi digital atau deepfake. Kementerian Keuangan melalui kanal resmi PPID dan Kemenku Prime telah menegaskan bahwa video tersebut merupakan hoax. Tidak ada program bantuan dana hibah 2026 yang ditawarkan melalui nomor WhatsApp pribadi maupun video seperti yang beredar di media sosial. Penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa cuplikan keluarga yang menangis haru dalam video sebenarnya berasal dari rekaman reaksi sebuah keluarga saat melihat hasil kelulusan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB. Video asli tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan bantuan dana hibah maupun program pemerintah lainnya. Kesimpulannya, klaim bahwa satu keluarga mendadak kaya setelah menerima bantuan dana hibah 2026 dari Purbaya adalah hoax. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi yang menggabungkan rekaman lama dengan audio deepfake untuk menipu masyarakat. Masyarakat diimbau tidak menghubungi nomor yang tercantum maupun memberikan data pribadi kepada pihak yang mengatasnamakan pejabat pemerintah tanpa verifikasi dari sumber resmi. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya

0: sesuai dengan konstitusi kita. Sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Nadib Basalamah, masih ada waktunya ya. Kalau Anda yang nunggu-nunggu ya, kapan waktunya nikah atau kapan waktunya untuk bisa bersama kekasih, was. Nah, ini sedikit informasi ya. Ini ada kaitannya dong ya. Kalau tinggal bareng pasangan tanpa nikah, ternyata sejak 2 Januari 2026 itu ada pasal pidana baru yang mengaturnya. Tapi jangan panik dulu ya. Ada banyak keliru ya soal siapa yang sebenarnya bisa melaporkan kamu kalau kamu tinggal bareng tanpa nikah. Ya, berbasis dari pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ya, yang setiap orang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 10 juta. Jadi penjelasannya singkatnya gini, ancamannya sangat ringan dibanding kejahatan lain. Dan ada satu syarat besar yang membuat pasal ini tidak bisa sembarangan dipakai. Jadi jangan panik dulu ya. Nah, ini bukan delik umum, ini delik aduan terbatas. Artinya polisi tidak bisa bertindak tanpa ada yang melaporkan. Yang bisa melaporkan itu adalah suami atau istri jika salah satu pihak sudah menikah. Orang tua atau anak kandung, misalnya usianya minimal anak kandung itu sudah berumur 16 tahun ke atas. Jika belum ada ikatan perkawinan. Yang tidak bisa melaporkan, tetangga, teman, RT, RW, siapapun yang bukan keluarga inti di atas. Ya. Dan siapa sebenarnya yang paling berisiko? Nah, bukan pasangan muda yang kontrak apartemen bersama. Yang paling rentan justru pasangan yang menikah siri atau secara adat tanpa pencatatan resmi. Berisikonya menikah siri atau secara adat tanpa pencatatan resmi karena pasal 2 ayat 2 perkawinan itu mewajibkan pencatatan perkawinan atau perkawinan yang tidak dicatat, tidak diakui negara secara administrasi. Wah. Nah, kalau yang abu-abu nih, pasangan muda yang kontrak apartemen bersama sering dianggap paling berisiko padahal bukan kelompok yang paling rentan dalam praktik salah paham publik ya. Dan yang paling aman itu perkawinan tercatat resmi. Ada bukti administrasi perkawinan yang diakui negara. Nah, data penting ya, penelitian AIPJ menemukan bahwa dari sejumlah pernikahan yang berlangsung di Indonesia, kurang dari separuhnya dicatatkan pada 30%, dan pada 30% rumah tangga termiskin tidak ada dokumen pernikahan sama sekali. Waduh. Ya, itu ya. Sedikit definisi tentang untuk Anda yang mungkin dilaporkan atau KUHP yang berkaitan dengan KUHP pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau ya ini ya. Dengan pasal pidana baru yang mengaturnya. Aduh, selengkapnya Anda bisa langsung ceklah di rri.co.id ya. Masih dengan Wandi di sini, sekarang ada Yura Yunita. Baik.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saras Dewi dengan Lembayung Bali. Aduh, tenang ya kalau dengar lagu ini. Nah, kalau Anda masih bertanya-tanya apa tema PKB tahun 2026 ini ya? Nah, Pesta Kesenian Bali atau PKB tahun 2026 ini memasuki perayaan yang, wah ini ya, kegiatan yang digelar mulai tanggal 13 Juni sampai dengan 11 Juli 2026, hampir satu bulan ya. Dan festival budaya terbesar di Pulau Dewasa ini berlangsung di Taman Wardi Budaya atau Art Center di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Baja Sandi, Denpasar. Dan tahun ini PKB mengusung tema Atma Kerti Jiwasida Parisuda. Nah, tema ini bermakna sebagai upaya penyucian dan pemuliaan jiwa menuju kesempurnaan yang paripurna. Dan tema ini difokuskan pada penyucian jiwa, nilai refleksi, dan kemudian pemuliaan diri melalui aktivitas seni yang berkaitan dengan kesucian. PKB juga melibatkan lebih dari 20.000 seniman, ratusan kelompok seni atau seka, serta perwakilan seniman dari berbagai negara. Dan festival ini menampilkan beragam materi pokok kebudayaan meliputi pitaya atau pawai, ini parade megah, nanti ada paradenya ya. Pembukaan menampilkan busana adat dan pertunjukan khas setiap daerah. Selain itu juga menampilkan rakasadana atau pagelaran, yaitu pementasan kesenian klasik maupun garapan baru di panggung seni. Dan yang ditunggu-tunggu ya, ada wimbakara atau lomba, adalah kompetisi seni untuk mengasah bakat para seniman muda. Tak ketinggalan akan ditampilkan utsawa atau parade, ya ini pagelaran kesenian massal seperti parade gong gebyar yang sangat populer. Ayo langsung nanti ya, ditunggu tanggal 13 Juni. Udah pesan aja parkirannya. Oke. Dan kita sepertinya saya dan Dharma ya, Wandi Aziz dan Dharma harus pamit karena kita akan segera bergabung dengan RRI Program 1 Jakarta untuk 100% Indonesia Nasional. Dan hostnya tentu sudah tidak asing lagi, ada Ihsan Tarore, ada juga Selyana Jamil dan Yeri Meriana. Kami pamit, sampai jumpa lain waktu dan bye-bye.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Bersolo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi ya. Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Ihsan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: 9 Juni 2026.
1: Betul. Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau saya ya.
0: Salah dong.
1: Di sini aku siapa dirimu.
0: Baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Aduh, oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin yang dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita, pokoknya semua media sosial kita di follow @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi Bang Ihsan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah gak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu.
0: Betul,
1: biar semangat
0: banget, betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh, karena
1: tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: di ujung,
0: di ujung mimpi dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya halo, sekarang nih kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu?
0: Itu dia. Kita
1: ada apa?
0: Ya. Siapa ya? Siapa?
2: Ada apa-apa sih sebenarnya? Nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo, Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing gosip,
1: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
1: Masih
2: aman,
1: baik-baik ya? Aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat ngamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grup ya, takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah, mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing gitu sih.
0: Oke deh, Bang Yeri ini apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Baik,
0: sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Congrats.
0: Wah, rilis lagu barunya. Judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget.
0: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya.
2: Dong kalau kayak gitu ya.
0: Iya, sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya, jadi yang nulis kebetulan gue sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan. Si kepikiran gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu, maksudnya gitu.
1: Oh, sekarang udah gak muda apa gimana?
2: Iya.
0: Aduh, keceplosan kan, secara gak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Lagian ceritanya gitu. Ini menceritakan zaman aku masa muda. Lah sekarang gimana?
0: Jadi masih muda.
2: Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya ya maksudnya gini. Gue cuma pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan gaya pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama gaya orang-orang angkatan kita ya.
1: Betul. Betul. Ah, angkatan kita pengen... tuh kayak terus.
2: Angkatan gua cuma kita. Pengen ngebagiin aja deh waktu kita remaja tuh gue kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu. Itu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
0: Oke.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Ya kita pacaran bawa pohon.
1: Oh jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
0: Ngeri banget. Okay. Eh tapi by the way ini lagunya ini apa namanya, kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Oke. Okay. Kolaborasi. Dengan jadi, dengan siapa tuh?
2: Kolaborator kemarin. Jadi kebetulan yang sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Jadi gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu, karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih. Dan kebetulan juga sih, mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lagi final. Jadi kebetulan mereka kan ya kalau udah juara pasti mereka akan konser dengan label, makanya gue tempel duluan deh.
1: Sebelum diambil sama label ya.
0: Pinter ya triknya, luar biasa.
2: Mereka mainnya dan mereka ya. Oke lah, kayaknya cocok lah gue chemistry-nya sama mereka, nyambung lah walaupun gue udah gak muda ya gitu maksudnya, tapi gue agak nyambung ngobrolnya sama mereka.
1: Masih kok, masih muda kok Bang Jerry, tenang aja.
0: Masih kok Bang Jerry kok.
1: Musisi itu gak pernah tua, tenang aja. Tenang
2: ya, betul.
0: Betul ya, oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya?
2: Iya, gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang kita yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua. Lagunya Tifat gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh kau. Remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally, dan yang ketiga gue ajakin udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Oh inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja.
2: Ya
1: gitu. Oh gitu ceritanya.
0: Wow, menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
2: Boleh.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
2: Jauh
0: ini. Halo.
3: Indonesia. Kanker yang bangkan Indonesia.
1: Iya, Bung Albert mau tanya apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
0: Oke, remaja ya.
3: Iya, kira-kira remaja sekarang apa yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benijo nih dari Manado. Halo.
1: Yes.
0: Bung Benijo.
1: Halo Bung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Mas Liana Jami.
0: Halo.
1: Yes, Bung Benijo.
4: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, seger. Bung Benijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya?
1: Rumahnya?
0: Oh.
1: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
0: Iya. Jadi lama. Dia agak sombong memang Bang Benijo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
0: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar.
2: Kita dari Bandung.
4: Oh berarti boleh dong dipanggil Air ya.
2: Oh boleh dong.
4: Oke langsung ke pertanyaan aja ya. Ini kan banyak lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Ini di luar sana ini pertanyaan

0: Itu adalah pertanyaannya Bung Iqbal.
1: Oke, siap.
2: Siap, terima kasih Bang Benijo.
0: Ada siapa yang di kertas emang ke gaji di akal gaji di Sumatera Barat, ayo di Maluku Tengah. Dan kami yang lagi menyari proses menada, Mbak Ike Darsono Memuaya, tetap semangat. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benijo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya iya. Apa aja sih ya tadi ya?
1: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Ini single kan bener ya?
3: Single.
1: Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain.
3: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritain zaman? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya. Gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
2: beda gitu ya.
3: Beda banget. Bahasa
1: betul.
3: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
1: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
3: kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
1: Astaga Tuhan. terus
3: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah, apa segala macam. Kalau zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
1: Betul. Banyak backstreet juga dulu ya Bang ya.
3: Banyak banget.
1: Oke, terus.
3: Anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. Ya apalagi yang bedanya? Ya itu aja sih, lebih ke komunikasi. Kadang-kadang kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
2: Diempat dulu ya.
3: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
1: Oh jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
2: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
1: Ya Allah Akbar.
2: Bener ya?
3: Ngalamin.
2: Tuh ngalamin.
1: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
2: itu
1: ya maaf
2: telepon,
1: ya.
2: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
3: Iya, gue ngalamin banget tuh.
2: Bener. Itu
3: beda banget.
2: Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
1: Iya bener.
3: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman-zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
1: Seru ya gitu. Sebenarnya dulu seru. Tuh effortnya tuh seru, beda. Beza sama banget. Sekarang.
2: Iya dong.
1: Dan ini pertanyaan lagi, ada dari Bang Benijo.
2: Apa tuh?
1: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Ayeri sendiri gitu, atau memang begitu. Ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
3: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga pacaran nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
1: Oh.
3: Mama vokalis.
1: Okay.
3: Nah, satu band. Mereka ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
2: Baik.
1: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
2: Jadinya Bang Eri ya.
1: Aduh.
3: Ya, jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik, nggak pernah. Jadi emang karena sering ngeliat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
3: Tidak, belum jadi pernah sekolah sama sekali sampai sekarang.
1: Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
2: Wow.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses
3: aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
2: Sehari?
1: Nyiptain lagunya.
3: Iya.
1: Wow. Terus?
3: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian.
1: 4-5 harian.
3: editing, mixing, langsung jadi master, dan akhirnya kita langsung, ini gak terlalu lama prosesnya.
1: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
3: Ya, jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya preview, panel, bungkus gitu, udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
1: Oke.
2: Karena idenya mendadak ya.
1: Idenya mendadak.
3: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga ide.
1: Tapi kadang-kadang jadi, suka kayak gitu kan Bang? Kalau direncanakan kadang-kadang suka gak terrealisasi.
2: Giliran dadakan cepet ya.
1: Cepet dia terrealisasi.
3: Kalau Jawa ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
1: Betul.
2: Betul banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
2: Luar biasa. Ada lagi Iksan?
1: Udah habis pertanyaannya.
2: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada
1: siapa?
2: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya.
1: Mutiara di Kendari.
2: Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
4: Halo. Selamat siang. Halo. Indonesia.
2: Iya. Silakan SBY Kendari banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini kakak Mutiara sama Air? Oh ini,
4: saya mau tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
2: Ada Bang Yeri.
4: Iya Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
2: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
4: Iya, saya mau tanyakan sama bintang tamunya. Dari usia berapa, remaja dari berapa, remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi, dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang. Mungkin itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara. Oke,
2: siap Bu Mutiara. Ya,
4: terima kasih. Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
3: Kendari ya.
2: Dari Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Ya. Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
3: Lagu. Kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget enggak berapa banyak yang udah dihasilkan?
2: Kurang lebih lah.
3: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya, gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
3: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu bapak-bapak doang
2: itu. Iya.
1: Aduh.
3: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 92 sebenarnya.
1: Oke.
3: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Udah
2: 29.
3: 29 tahun aku bermusik.
2: Wow. Kalau luar biasa.
3: Nah, teman sama Tifas itu baru 99 akhirnya kita baru bentuk Tifas 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tifas. Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak inget, sebenarnya udah banyak banget.
1: Iya.
3: Gitu. Cuman banyak kita dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
1: Album dan beberapa single saking gak ingetnya gitu ya.
2: Oke, kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya. Ada pendengar yang masih bergabung nih. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
5: Halo.
1: Iya,
2: silakan Bang Albert.
1: Mau tanya apa nih?
5: Remaja kan diomong ada yang sekarang kan ke presidennya mungkin itu ya, masih remaja atau bagaimana itu?
2: Gimana Bang Albert?
1: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
5: Iya, sekarang.
1: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
5: Itu saja.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Hello.

0: Mas. Terus umuran sama aku ya.
1: Masih 21. Setengahnya umur gue lah mereka.
0: Ya Allah.
2: Wow, 20-21.
0: Berarti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang aja, tenang aja.
1: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak muridnya pagi umur gue.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
0: Iya lagi berkarya.
2: Luar biasa.
0: Oke.
2: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin
0: udah
2: lagu
0: berkarya.
2: Ya.
0: Berkarya, kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
2: Baik, ada lagi nih yang bergabung, ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
3: Iya, halo. Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sally.
2: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Selamat siang Akang.
0: Akang.
3: Yang baju hitam, yang ganteng.
2: Kalau kita baju apa nih? Bang Leman.
3: Mbak Sally baju hitam juga.
0: Aku
3: sama. Sama. Hitam juga. Mesti nonton langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
2: Terima kasih Bang Leman.
3: Iya. Begini Mbak Sally, Bang
2: Sam. Gimana?
3: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah akan itu selama jadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu?
0: Okay.
3: Nyanyi top gitu.
0: Okay.
3: Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja. Makasih okay. Leman di Lampung.
2: Okay. Ya, terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
1: Apa tadi ditanya?
0: Pertama pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah nggak ngerasain atau nggak pernah nggak terjun ngamen gitu? Pernah nggak Bang?
1: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
0: Jujur? Ah? Beneran? Serius?
1: Iya, ya, di Ciamplas di Bandung tahun 98.
0: Oh my god. Terus.
1: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband sama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama temen emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk ke angkot satu turun lagi ngamen aja.
0: Aku boleh tahu gak?
2: Wow.
0: Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua ada
1: saat
0: dua
1: itu, saat itu butuh sih kebutuhan jujur karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan-kebutuhan itu sih.
0: Salut luar biasa.
2: Ini baru dibuka di RRI ya Bang Yeri ya.
1: Belum pernah
0: serius
1: ceritain.
2: Wow luar
0: bukan
2: biasa.
0: Main.
1: Jadi teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
0: Berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersorok alur juga gitu ya berarti.
1: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu cuman tempatnya jadi beda di kafe.
0: Ngamennya di kafe bener.
2: Baik.
1: Setelah itu ya setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih. Waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman sebangku. Dari SMA sebangku gue 3 tahun sama dia.
0: Oh I see. Dari situ baru mulai ngafe nyanyinya ya.
1: Akhirnya sampai ngamen, dia sih gak ikut ngamen, gue aja
0: buat kuliah lah ya.
1: Kuliah ya.
2: Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini, Bang Yeri ya.
0: Betul.
2: Tapi kita kayaknya harus break sebentar. Nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
0: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya, Sally?
2: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
0: Oke, baik.
2: Jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
1: Betul.
0: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
1: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 0213440696, 0213441499.
0: Betul banget. Karena jadi kalau via telepon gak bisa ya, via WhatsApp ya.
1: Enggak, kalau mau nelfon via WhatsApp itu gak bisa. Karena kita lagi terhubung via Zoom,
0: ya,
1: Zoom.
0: Betul
1: Zoom,
0: banget. Zoom. Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 ibu kota seluruh provinsi Indonesia ya.
1: Betul banget.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya. Ya,
1: ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu. Ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
1: Betul.
0: 0811-7972-7912
1: atau juga di 0213440499 dan 0213440696.
0: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
1: A'a Yeri.
2: Halo.
0: A'a Yeri. Oh iya, dari Bandung ya. A'a Yeri. Baiklah.
2: Akang.
1: Akang Gendang.
2: Akang Gendang.
1: Kalau dengar kata-kata Akang tuh bawa yang gendang.
0: Iya, benar banget ya. Akang Gendang ya.
1: Iya. Kang Yeri.
0: Ya.
1: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat boleh. Dulu boleh ya, Kang?
0: Boleh.
1: Oke.
0: Okay. Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
1: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
0: Halo.
1: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
0: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
1: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia, ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
0: Halo
1: cantiknya
0: Oma.
1: Cuma satu Oma.
3: Iya ya, enggak banyak sih. Kalau Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
0: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
1: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
1: Seliana Jamil.
0: Ada yang muka Medan ke aku.
1: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Oh, Betawi.
0: Baik, oh. Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
1: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya,
0: iya.
1: Oma ya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Wah, selalu ada jawaban.
0: Emang, Oma. Ya begitulah Iksan, Oma.
1: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan. Cuma untuk memberikan ini aja lah semangat gitu.
1: Support ya, ya support.
3: Tetap semangat. Iya, supportnya untuk tetap semangat. Biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu.
1: Biar
3: itu aja
1: tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
1: Oke.
0: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas lisune gitu.
1: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan banyak ya.
0: Terima kasih Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke.
0: Bang Yosi kembali terhubung ya. Ada
1: halo.
0: Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
1: Iya, iya. Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
1: Iya.
4: Ya, mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Akademi itu.
1: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga.
1: Oke.
4: Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa dan Yang keduanya gini sih, ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
1: Oke. Okay.

0: influence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
1: Oke, influence-nya ya, oke.
0: Iya. Oke, itu aja sih Bang Ican.
1: Oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
2: Oke, terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
1: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
3: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
1: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh.
2: Ngaruh ya.
1: Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
2: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah ya biasanya.
1: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
3: Ya betul. So, sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
2: Oke.
1: Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
2: Bisa. Lanjut.
1: Ada dari Mas Yosi.
2: Ya.
1: Nih
2: banyak kan katanya, ya.
1: Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama dari semua yang ikutan band Academy itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
3: Oh, itu dulu kali ya.
1: Ya.
3: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di Band Academy ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya, jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu.
2: Oke.
3: Terus dan sebelum mereka masuk ke Band Academy, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan dan gue sebenarnya banyak nge-produce, ada udah nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Termasuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi, nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini, nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah sama Rutinitas Pagi.
1: Memang gitu. Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama Rutinitas Pagi sebelum mereka ada di Band Academy. Bukan karena kemunculan dia di Band Academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
3: Ya betul.
1: Oke. Okay. Nah, terus apakah ini Rutinitas Pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
3: Cuman kolaborasi aja sih. Enggak ada home band karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi enggak ada di single-single kedepannya enggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain ke depannya.
1: Jadi intinya memang Rutinitas Pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
3: Pasti bisa sih.
1: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi. Ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
3: Ada sih.
1: Soalnya
3: kan kalau T5 kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
1: Betul.
3: R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
1: Siapa
3: dari
1: tukang?
3: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu influencer kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
1: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
3: Iya. Kita juga salah satu acuan-acuan yang jadi referensi kita saat itu. Banyak.
1: Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
3: Iya.
1: Karena
3: emang karena antara R&B dan yang pop yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi ke-mix gitu jadinya.
1: Iya. Justru jadi identitas sendiri buat T5 sendiri ya. Oke.
3: Pure R&B enggak sih?
1: Iya, betul. Setuju.
3: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Untuk Indonesia musik R&B sebenarnya berat kok.
2: Itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Sudah tinggal terjawab dari semua. Kita sapa lagi nih ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yeri.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Boleh nanya bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya, video klipnya masa remaja itu udah
1: rutinitas kang, bukan imunitas.
4: Ya, rutinitas, ya bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang nggak yang berkolaborasi sama bang Eri?
1: Oke.
4: Okay. Masa remaja tadi.
1: Yeah. Terus
4: buat project bersama T-Vice nya yang terbaru ada nggak bang?
1: Oke.
3: Oke oke oke.
1: Ada lagi yang kau kasih?
4: Oke, salamnya yang sedikit bang Isan.
1: Salam boleh boleh.
4: Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Sirvio Dila, abangnya Persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam buat semua semuanya. Assalamualaikum Bang Isan.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank satu you, lagi ya.
1: Yes.
2: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
5: Halo. Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengatakan Indonesia.
1: Oke, okay, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Mbak Feli.
1: Yes, Ayu.
2: Iya, betul, betul.
1: Iya, Sally, Sally. Ya, Sally bukan Feli. Bukan Rolly.
5: Iya. Iya, Mbak Feli.
1: Oke, okay. Ayu mau tanya apa ini?
5: Rizky ya.
1: Bang Yeri Merian.
2: Bang Yeri.
5: Bang Yeri ya, selamat siang Bang Yeri.
2: Iya,
3: silahkan. Iya, ya, orang
1: Bandung boleh, ya. Akang boleh, Yeri. Bebas.
5: Abang aja deh ya.
1: Abang aja
5: gitu. Atau Nyong gitu ya kalau
1: ada. Oh, yaudah. Baik, Nyong baik. Yeri, oke, boleh.
3: Boleh, boleh, boleh.
5: Selamat siang, Nyong Yeri.
3: Selamat siang.
5: Ya, sisi lain dari air ini apa sih gitu ya? Terus selama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus mungkin ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, menjadi seorang musisi.
1: Oke.
5: Okay. Jangan banyak-banyak nanti bingung jawabnya.
1: Oke.
2: Okay. Itu saja ya.
5: Dan tetap semangat ya. Dan saya menyapa buat Pak Benicio, Pak Mawati juga Pak Widi tentu, dan semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada dua yang sudah bergabung ya.
1: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh.
2: Ya,
1: Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah.
3: Video klipnya minggu depan.
1: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi
2: minggu
1: ya.
2: Minggu depan ya.
1: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
3: Di kita di YouTube ya udah pasti.
1: Iya, YouTube
3: kita
1: mana?
3: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gua sendiri di Yeri
1: .t5. Yeri
3: .t5. Dan di Runtitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
1: Oke, okay. Okay, jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
3: Ya.
1: Oke oke oke oke. Terus ada pertanyaan lagi.
3: Ya.
1: Ada project nggak barengan sama T5?
3: Project sama T5 kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding kolaborasi sama Meli Mono.
1: Oh, okay. Meli Mono. Meli Mono tuh
3: vokalisnya sih.
1: Iya vokalisnya sih bener.
3: Jadi okay, kebetulan okay. Nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. ada dua single nih sama T5.
2: Oh.
1: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya. Menyenangkan.
3: Sama T5 itu sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe It.
1: Believe it.
2: Believe it. Oke.
1: Okay. Ya. Bukan lagunya share kan? Do you believe in a
2: beda.
3: Bulan-bulan. Ketahuan yang angkatannya.
1: Oh iya, iya. Sorry.
2: Tanpa kita sebut ya Bang Yeri ya. Sudah ketahuan.
1: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
2: Apa tuh?
1: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada enggak sih, Kang?
3: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 ya, T5 tuh kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala jauh banget ya karena banyak kepala sih.
1: Betul.
3: Itu tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih itu yang paling susah.
1: Betul.
3: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya. Karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
1: Oh, wow, goyang-goyang ya.
2: Wow, ngeri ya.
3: Terus. Dari itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau tahu.
1: Waduh.
3: Dan saat itu kita terima tantangannya
1: 2005,
3: dan
1: 2005 aku belum lahir. Berhasil.
3: Aku belum lahir.
2: Gimana?
1: Belum lahir di industri.
2: Oke, baik.
1: Tunggu selesai dong.
2: Iya, baik.
3: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah emang gak nyaman banget sih performnya.
1: Pastilah kayak begitu tuh bagaimana itu.
3: Jalan
1: kayak
3: lewat
1: dari Monas. Gerobak dorong nih jatuhnya ya.
2: Iya.
3: Kalau itu challenge jatuhnya challenge di saat kita selama ini manggung ya itu yang paling gila lah, itu hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin.
2: Oh. Wah,
3: yang ya. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam dipegangin.
1: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
3: Terbatas. Enggak bisa ngapa-ngapain.
1: Baiklah Kang Yeri.
2: Oke, menarik banget ya. Iya, menarik banget, betul.
1: Seru.
2: Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
1: Ya,
2: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
1: Boleh via WhatsApp.
2: Ini. Betul banget. Di mana tuh Iksan?
1: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 0213440696 0213441499.

0: bersama kami di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pura-pura cinta, lagu dari Ihsan Tarore, pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Tapi kita sapa dulu kali ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yaps, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya,
1: ya ini tungguin aja lah pokoknya.
0: Karena
1: langsung
0: kita
1: aja
0: ada
3: Sirina,
0: wow,
3: siapkan diri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
0: Yep.
1: Cuma disuruh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Waduh, masa remaja.
1: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
0: Nah lo.
2: Oh, cinta tuh yang ini kan nananya.
1: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
0: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
0: Nah, iya, boleh.
1: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
0: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
0: Yeah. Emang ini.
1: Oke.
2: Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. One, two, three. Indahnya kisah kasih

0: Ternyata mudah ya buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba coba bisa nggak Bang Yeri?
1: Bisa nggak?
2: Nah ini lebih sulit ini.
1: Ini lebih sulit nih. Coba coba. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini loading.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oke. Oke. Wah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja. Di bawah senja kita selalu bermanja.

0: banget.
1: Berasa lagi ada di saung-saung. Mm-hmm.
0: Saung-saung gitu. Lagi makan jukut goreng gitu ya.
2: Jukut goreng ya?
1: Iya dong.
0: Aduh, sedep banget.
1: Aduh keren deh,
0: Bang
1: memang beneran.
0: Thank you loh ya.
1: Musisi loh nih. Ya, di challenge langsung jadi.
0: Keren gitu. Banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
1: Sok,
0: kita
1: atuh.
0: Sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Irami Raja Ceti punya kita namanya Putri. Irami Raja Ceti.
0: Okay. Waduh, keren juga. Pak Hanafi, silakan.
1: Boleh, boleh, gue beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari G5 ini, nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
1: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
1: Gitu. Oh, anggotanya T5.
2: Oh ya.
0: Oke.
1: Oke, terus?
3: Kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi. Ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
1: Oh, proses kau dulu ya?
0: Oke. Itu aja.
1: Oke.
3: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
1: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, baik.
0: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu lah.
0: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo Jaja Seli.
1: Gini dong, benar.
4: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Ruang Rindu Yudismangi.
1: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
4: Kang Yeri, sampurasun.
1: Mampes.
4: Wah, daman Kang Yeri.
2: Damang, Pangesto, Bahasa Sundan.
4: Alhamdulillah.
1: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
1: Idi, Abi mah ngerti ya, seetik-seetik. Idi.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana.
1: Sundana duaan. Oke.
4: Kang Yeri.
2: Ya.
4: Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang.
2: Ya.
4: Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa home band-nya begitu.
2: Ya.
4: Mirip bener apa namanya style musiknya gitu. Okay. Sama T5 gitu. Teteh jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya.
0: Yeah.
4: Apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Van Java di Bandung. Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Penasaran Teteh karena mirip bener musiknya gitu.
1: Oke.
4: Okay. Nah itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh dan apa lagi ya tadi ya. Tadi apa udah tuh? Ada deh.
1: No,
4: udah ada deh di pikiran tuh apa mau tanya apa lagi gitu ya.
1: Mau tanya apa?
0: Ayo diingat-ingat.
1: Kan lagu baru lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
1: Tapi ini kebetulan Kang Yerinya doang.
0: Oke.
4: Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
0: Oh, oke. T5, jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah Bu Linda.
4: Kang Yeri terus berkarya, sukses dari ya. Iksan.
1: Ah.
4: Iksan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Iya.
0: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda.
4: Yang
0: ya?
4: Benar-benar aja. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
1: Terima kasih Teteh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
0: Ada dua pertanyaan.
1: Teh Dinda tadi nanyanya apa
0: banyak,
1: tadi itu?
0: Banyak ya.
1: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
0: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih. Sebenarnya masih jalan-jalan.
0: Masih
2: aja.
0: Jalan ya.
1: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform. Terus kayak T5 gitu, R&B gitu. Apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
0: Pasti nggak ingat ya.
1: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
0: Bingung
2: di PVJ
0: juga.
2: Udah beberapa kali kita perform.
1: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5. Iya iya iya iya. Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak dilihat.
2: Lagi ada event PVJ karena kita emang biasanya event-event aja.
1: Iya iya iya.
0: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
1: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa di T5 gitu.
2: Tadi nyebutnya Paul apa ya?
1: Ah itu dia tadi Paul apa gitu. Tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Tohab ya, nggak masalah.
1: Iya iya kalau nggak salah itu.
2: Omar Tohab bukan. Kalau Omar Tohab kayaknya orang Batak ya.
1: Namanya kayaknya marga Batak banget itu.
0: Kalau beda ya.
2: Paul dari Ambon.
0: Oh oke. Oke, ada lagi San?
1: Nanya, kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000
1: Masih ingat
2: rekaman tuh? Iya, masih ingat tahun 2000 sih kalau nggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan bis 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
1: 3 minggu
2: atau sebulan? Karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh. Waktu zaman itu, kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu karena kita masih rekamannya di pita, bukan digital.
1: Iya benar-benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
2: Salah ulang. Jadi nggak bisa diedit juga, vokal masih susah diediting.
1: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kemarin?
2: Satu bulan, nah kayaknya.
1: Satu bulan sampai 3 bulan ya.
2: Ngematenginnya gitu.
1: Wow.
0: Lumayan ya.
1: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
0: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
1: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya gitu maksudnya.
1: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
1: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu, Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh dikasih tahu dong.
0: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih? Yang TV apa yang project ini?
1: Yang Kakang sendiri dong, kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di mau toko musik. Bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
1: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
0: Siap.
1: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
0: Baik, terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sukses.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
1: Ya, nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
0: Iya, benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, nampaknya sudah nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi
1: setengah
0: ya.
1: Dua, jam 1.30.
0: Sampai jam 3 sore ini. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Bye bye. Assalamualaikum.

Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Ya, pendengar masih hadir di ruang dengar Anda kali ini untuk edisi 9 Juni 2026. Saya Hafsah Nacho di ruang dengar Anda. Saatnya kita hadirkan kentongan untuk Anda yang sudah siap di studio. Tidak cuma hostnya, tapi juga narasumber-narasumbernya. Iya, saya sapa dulu ada adik Anda nih. Apa kabar adik Anda nih, benar ya?
1: Iya, benar. Sekali. Ya, halo, selamat sore.
0: Ya, langsung aja adik Anda nih, siapa aja narasumbernya dan langsung lanjut aja.
1: Ya.

0: Baik, terima kasih waktunya Kak. Kebetulan saya pada kali ini berkesempatan kembali untuk menemani ruang dengar Anda pada sore hari ini pada dialog kentongan, dan kita akan menemani di Pro 1 RRI Denpasar pada sore hari ini akan menemani selama 1 jam ke depan. Baik, untuk hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, tapi sebelum itu di tengah-tengah kita sudah terdapat dua narasumber yang tentunya sudah sangat kompeten dalam bidangnya masing-masing. Yang pertama dari perwakilan dari BPBD Provinsi Bali, selamat sore Bapak Putu Gulit Andre Permana, seperti itu ya.
1: Iya, selamat sore Kak Andania.
0: Iya, benar sekali. Dan selanjutnya ada dari perwakilan dari Basarnas Bali, yaitu dari Bapak Agus Pratnyana. Om Swastiastu, selamat sore Bapak.
2: Om Swastiastu, selamat sore.
0: Baik, sudah siap untuk mengisi dialog siaran kentongan pada sore hari ini?
1: Ya, siap.
0: Kelihatannya kedua narasumber kita pada sore hari ini semangat gitu ya. Bagaimana perjalanannya Bapak?
1: Ya, aman dan lancar tadi.
0: Aman dan lancar.
2: Aman dan lancar.
0: Baik.
1: Kawasan Renon juga sampai dekat juga sama kantor.
0: Baik, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya ya untuk mampir pada dialog kentongan sore hari ini. Dan tentunya pendengar hari ini, saya Andani dan juga dua narasumber yang akan menemani dialog kentongan akan membahas satu topik yang tentunya sangat menarik gitu ya, yaitu tentang pantai boleh ramai asal selamat sampai pulang. Bagaimana kakak? Apakah udah bisa langsung dimulai? Oke, sudah. Dari sebelah sana, sebelah barat ya. Walaupun kita ada bersebelahan tapi masih tetap berkomunikasi. Baik, langsung saja membahas mengenai topik siaran kita pada hari ini, pada sore hari ini selama 1 jam, yaitu mengenai pantai boleh ramai asal selamat sampai pulang. Baik, pertama mungkin langsung aja pertanyaan mulai dari Bapak Putu Gulit Andre Permana dari BPBD Provinsi Bali.
1: Iya, benar.
0: Untuk belakangan ini di pantai di Bali itu kan kembali ramai melunjak. Betul. Apalagi pada saat liburan panjang seperti itu, tentunya ramai dikunjungi oleh wisatawan, warga lokal seperti itu. Nah, dari sudut pandang BPBD sendiri, resiko bencana apa sebenarnya yang paling sering gitu ya mengancam aktivitas di kawasan pesisir seperti itu?
1: Oke, terima kasih Mbak Nani ya. Baik, selamat sore pendengar RRI ya. Perkenalkan, nama saya Gulit dari BPBD Provinsi Bali, lebih singkatnya dipanggil Gulit. Hari ini senang banget bisa ikut ngobrol bareng di RRI kali ini. Karena kita akan membahas topik yang dekat banget sama kita ya, kehidupan kita, apalagi suka main ke pantai.
0: Iya, benar sekali.
1: Berwisata di pesisir. Jadi bagi teman-teman yang sering ke pantai, ada perlu memperhatikan beberapa hal. Karena teman-teman memang perlu memang di pantai adalah favorit banyak orang. Jadi ketika teman-teman ada di pantai harus memperhatikan risiko-risiko yang ada, seperti gelombang pasang. Kemudian risiko yang paling besar ada banjir rob. Kemudian ada juga potensi dari risiko bencana tsunami yang belakangan ini sedang ramai. Wah. Jadi itu hal yang mungkin bisa perlu diperhatikan. Seperti itu Pak, Mbak Adani.
0: Berarti selain dari hal-hal yang sebelumnya Bapak sampaikan tadi itu, tsunami, pasang surutnya air pantai gitu
1: kan. Iya, betul sekali.
0: Apakah sebelum-sebelumnya mungkin akhir-akhir ini udah ada kejadian atau belum?
1: Kalau kejadiannya sering terjadi, biasanya di awal tahun, di Januari atau di akhir tahun, biasanya di Desember ada kenaikan air pasang laut, sehingga itu menjadi bagian dari yang perlu kita perhatikan seperti itu.
0: Apakah kalau dari penglihatan Bapak atau selama ini Bapak melihat, kalau dari di pantai itu kan sering banget nih terjadi kejadian-kejadian seperti itu. Kalau orang yang berkunjung itu kadang berenang gitu. Terus gak tahu nih kalau di sebenarnya di posisinya itu udah dalam dah gitu tuh. Kalau dari pantai itu ada gak tanda-tanda atau peringatan-peringatan gitu? Atau dari BPBD sendiri ada edukasinya terkait tanda-tanda yang harus kita hindari hindari ketika kita bermain di pantai.
1: Iya, betul sekali. Kalau dari BPBD sendiri, kami selalu di belakangan ini ada yang namanya sertifikasi kesiapsiagaan bencana yang bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi penyedia jasa perhotelan dan lain-lain, karena pantai itu sendiri kebanyakan dekat dengan hotel. Jadi kami berusaha untuk memanfaatkan kesempatan ini sehingga para hotel itu memberikan pelayanan secara privat maupun publik juga. Jadi security di sana juga wajib untuk memperhatikan pengunjung tamu itu sendiri ataupun pengunjung dari secara umum. Baik itu pemasangan rambu di sepanjang pantai yang mungkin kedalamannya sangat dalam. Jadi ketika pantainya memiliki kedalaman yang sangat dalam, perlu dipasang rambu yang seperti muncul tapi ada warnanya. Kuning agak kedalamannya sedang, kemudian sampai merah yang kedalamannya yang mungkin dihimbau untuk tidak sampai berenang ketika situasi tidak baik, seperti ya. Itu.
0: Berarti ada tanda-tanda ya.
1: Ada tanda-tandanya.
0: Ya. Waktu ini juga saya pernah ke pantai gitu ya. Ya. Bahkan sering gitu ya. Tidak hanya berenang atau bahkan sekarang itu kan zamannya jogging gitu, jogging, ya, agensi ya. Gitu ya. Itu pernah melihat bendera gitu ya. Tanya ke teman itu apa ya gitu. Oh, itu penanda kalau kita enggak boleh ke sana gitu.
1: Betul, ada batasnya ya. Itu batas bagi orang normal atau penduduk normal untuk berenang. Jadi ketika sampai titik merah itu diharapkan untuk tidak lebih jauh lagi ke dalam, seperti itu.
0: Ya. Baik, terima kasih. Itu tadi dia pembuka dari perwakilan BPBD Provinsi Bali. Baik, Bapak, terlihat satu narasumber yang tentunya sudah senyum-senyum ya dari awal gitu ya. Dari awal datang ke RRI, Bapaknya udah senyum. Bahkan keduanya gitu ya, terlihat excited dan semangat sekali ya, walaupun pertama menjadi narasumber. Baik, Bapak dari perwakilan dari Basarnas Bali gitu ya, ya. Basarnas Bali, untuk pertanyaannya langsung aja ya Pak ya, ya karena silakan. Saya deg-degan nih karena melihat kedua narasumber ini ya yang sudah sangat excited gitu ya. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Bapak Basarnas, dari pengalaman Basarnas sendiri, kondisi apa sih, seperti apa sih yang paling sering menyebabkan insiden-insiden atau kejadian-kejadian yang tentunya melanda masyarakat atau yang lainnya berkunjung ke wilayah pantai?
2: Ya, baik, selamat sore pendengar RRI. Nama saya Agus Pratnyana, saya salah satu personil kantor pencarian dan pertolongan kelas A Denpasar, atau lebih mudahnya disebut Basarnas Bali.
0: Ya.
2: Saya salah satu personil dengan kualifikasi instruktur SAR dan asesor kompetensi SAR. Jadi di sini saya mungkin sedikit membahas dari segi keilmuannya ya. Jadi ada dua faktor yang menyebabkan kecelakaan. Kita mungkin membahas di pantai, yang pertama adalah faktor dari diri sendiri, yang kedua adalah faktor dari lingkungan. Kalau faktor dari diri sendiri itu meliputi panik, kram, letih, arus. Artinya adalah ketidakmampuan membaca arus dan memahami arus. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri, kondisi lingkungannya yang berubah-ubah. Arus yang mungkin tiba berubah, angin yang tiba berubah. Kemudian faktor biota lautnya, baik dari segi tumbuhan maupun hewan lautnya. Karena pengalaman saya pun, kebanyakan orang yang tidak bisa berenang justru tidak akan ke tempat dalam. Yang ke tempat dalam justru orang yang bisa berenang. Nah, kenapa kemudian terjadi kecelakaan di air? Yaitu karena kalau kita bicara keselamatan kerja atau kegiatan seperti itu, di mana adalah kurangnya pengetahuan atau kurangnya keterampilan. Kesiapan fisik juga tentunya perlu mendukung. Artinya walaupun sudah paham tekniknya, bagaimana bertahan di air, atau kita menyebutnya water treffen, mungkin saja kondisi suatu saat bisa berubah. Dan mungkin satu yang kurang di negara kita adalah kurangnya pendidikan survival. Baik itu jungle survival, sea survival, mungkin tidak banyak yang paham apa itu item mati, ya bertahan hidup di air.
0: Bahkan saya juga belum paham.
2: Jadi Nggih, memang ada pendidikan bagaimana ketika kita posisi harus bertahan hidup di air, bagaimana kita memposisikan diri, antara itu posisi help atau posisi huddle atau posisi ultimate, salah satu yang bisa kita lakukan untuk bertahan hidup di air. Karena ya saat ini pun sebenarnya sedang terjadi operasi SAR hari ketiga terhadap dua orang anak yang tenggelam di pantai kita.
0: Wah, baru ya, hari ini? Kapan itu?
2: Ini hari ketiga kejadiannya. Ya.
0: Waduh.
2: Dari semenjak kejadian, apakah anak-anak ini tidak bisa berenang? Bisa. Namun karena situasional ombak yang tiba-tiba besar, jadi pemahaman tentang apa itu ombak, tentang arus itu kan bukan sesuatu yang dipahami oleh anak kecil.
0: Ya,
2: jadi perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dan cepat itu yang tidak bisa diatasi. Itu biasanya faktor yang paling sering menyebabkan kejadian orang tenggelam. Dan kebanyakan juga masyarakat kita yang tidak paham ciri-ciri orang yang mau tenggelam. Ya, jadi ada beberapa ciri-ciri orang yang mau tenggelam. Jadi kadang orangnya sudah lambai-lambai, dikira bukan mau tenggelam, ya. Jadi ada apa namanya yang tanda-tanda orang mau tenggelam.
0: Mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana biasanya kalau ciri-ciri orang tenggelam.
2: Yang mau tenggelam.
0: Ya, mau tenggelam.
2: Biasanya cenderung tubuhnya cenderung vertikal, kemudian di air, tidak mau menenggelamkan kepalanya ke air, kemudian tangan dan kaki menggapai-gapai namun tidak sinkron. Karena kalau kita bilang teknik berenang itu kan sinkronisasi antara napas, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Mungkin memang butuh pengalaman untuk kita yang tidak biasa melihat orang, ciri-ciri orang yang mau tenggelam. Tapi ketika orang yang sudah biasa itu bisa melihat gerakan tangan, gerakan kaki, pengaturan nafas, dan tidak mau menenggelamkan kepala di air, itu sudah positif mau tenggelam. Dan kita bisa lakukan segera pertolongan karena golden time-nya biasanya hanya 2 menit. Itu.
0: Ya. Baik, terima kasih sedikit penjelasan dari Basarnas, sangat luar biasa sekali ya. Tadi juga sudah dijelaskan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi insiden tersebut terjadi. Tadi sudah disebutkan ada faktor lingkungan seperti itu ya, terkait dengan perubahan cuaca. Nah, sedikit membahas kalau mengenai edukasi masyarakat itu, apakah dari Basarnas ada edukasi atau program-program tertentu untuk meminimalisir kejadian ini terjadi, karena kan banyak sekali akhir-akhir ini kejadiannya, Pak.
2: Iya, betul. Kalau dari kami ada namanya program SAR Goes to School, ada program School Goes to SAR. Jadi bisa dari sekolah, baik dari level taman kanak-kanak sampai dunia pendidikan tinggi, universitas, untuk datang ke kantor atau kami yang mengunjungi mereka. Dengan dasar surat permintaan atau ada program tahunan dari Basarnas sendiri, kemudian ada juga pelatihan potensi dan juga ada pelatihan-pelatihan yang sifatnya kami datang sebagai narasumber. Termasuk dunia pariwisata wajib menyediakan tenaga yang mampu melakukan pertolongan pertama pada kedaruratan di lingkungan tempatnya berusaha. Seperti itu. Jadi contoh saya juga ngajar ke hotel-hotel kayak gitu.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya, Pak. Dan kita lanjut untuk Kakak Hafsarina, bagaimana untuk sesi ini akan dijeda atau kakaknya mau bertanya? Silakan.
3: Ya, kita break dulu ya, karena ada yang mau lewat berikut ini. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta
6: merdeka. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar, Hayam Muruk 70. Seru sekali tadi ya rekan Adani, bahwa perbincangan ini terkait juga hal yang baru terjadi beberapa hari kemarin. Ya, saya juga sempat dapat ini sih infonya di grup gitu, gak kebayang bagaimana keluarga pasti juga berduka. Nah, apa saya penasaran ini begini Pak, karena yang beredar banyak di grup itu Pak, katanya gak ada siapa-siapa yang bantuin. Nah, mungkin boleh diperjelas nih, baik dari BBBD atau mungkin yang lainnya nih Pak.
0: Mungkin disilakan dari Bapak Basarnasnya terlebih dahulu.
2: Ya, baik. Jadi begini, seperti yang saya sampaikan tadi, kadangkala apalagi ini dua anak yang tenggelam ini kan warga lokal lah kita bilang. Anak-anak ini sudah sering main ke pantai dan sudah biasa melakukan aktivitas itu. Makanya saya bilang ini kan kejadiannya mereka bermain bola, kemudian bolanya terbawa ke air dan dikejar lah. Orang sekitar tentu berpikir, wah ini anak udah biasa. Udah biasa berenang di pantai sambil mengejar bola gitu. Ketika mereka pun melambai-lambai, semua berpikir mereka lagi bercanda gitu. Saya pun ketika awal-awal menjadi personil Basarnas itu mikirnya dicandain sama anak-anak pun sering. Pak, Basarnas tolong saya.
0: Tapi
2: Pak,
0: tapi sebelumnya ada ya seperti itu Pak?
2: Apanya?
0: Bercanda-bercanda gitu.
2: Ada seringnya. Jadi anak-anak itu, kalau dulu kan saya pernah tugas di Mataram, itu ada namanya Lebaran Topat. Jadi Lebaran Topat itu dilaksanakan 7 hari setelah Lebaran. Itu memang aktivitas di pantai anak-anak, karena melihat kami berseragam gitu, tim penolong, Pak tolong saya, Pak tolong saya, lambe-lambe. Nah, ketika awal-awal saya pun karena belum memahami, ya udah lemparin aja alat apung.
0: Tapi terakhir, ternyata.
2: Cuman anak-anaknya bilangnya bercanda, tapi bohong gitu ya. Ya, tapi ya dari situlah saya mulai belajar apa sih walaupun secara teoritis kami dijelaskan tanda-tanda orang mau berenang, tanda-tanda orang mau tenggelam gitu ya. Tapi kalau kita memang belum melihat satu kali, dua kali, tiga kali orang yang benar-benar mau tenggelam, itu mungkin belum memahami, belum juga memahami, ya. Belum memahami. Nah, jadi kemungkinan pertama adalah orang yang tidak mau menolong adalah satu, karena itu dikira bercanda. Yang kedua adalah di kawasan Pantai Kuta itu sendiri kan sudah ada balawista. Ada balawista dan ada bendera tanda. Ketika bendera tanda sudah berkibar merah, itu pun sudah risikonya tinggi. Nah, penolong pun juga harus mempertimbangkan keselamatan dirinya.
0: Ya, gitu. Takutnya nanti nolongin tapi ikut juga ya.
2: Ya, jadi itu tadinya hanya satu atau dua, jadinya lima. Ya, itu yang ditakuti. Artinya, bahasa tidak ada menolong dan ada menolong ini tentunya harus kita kaji lebih dalam. Kaji lebih dalam, memang berita yang berseliweran kan kadang netizen mengungkapkan pendapatnya masing-masing yang tidak bisa kita salahkan juga. Setiap orang kan berhak mengemukakan pendapat. Namun tentunya nanti setelah dilakukan evaluasi dan kajian terhadap kejadian, nanti kan akan muncul data dan fakta yang bisa dianggap sebagai valid. Demikian kalau dari saya. Dan satu lagi, menolong di air itu bukan sesuatu yang mudah.
0: Ya benar sekali.
2: Ya, walaupun memang ada tekniknya yang namanya RTRGT, retro, row, to and go atau carry, namun tidak sembarang orang bisa. Makanya di level dasar itu biasanya hanya diajarkan RTRD. Raih, lempar, dekati dengan perahu, jangan pernah turun ke air untuk langsung menyentuh korban.
0: Ya, saya awalnya tadi RTRW gitu, RTRW gitu. Ternyata punya teknik sendiri.
2: Ada tekniknya. Jadi kalau untuk orang, ya kita bilang level 1 lah, orang awam yang baru belajar hanya diajarkan reach, raih kalau bisa teraih oleh tangan, throw lemparkan alat apung, RTR row mendayung mendekati dengan perahu, dan terakhir D, don't go. Jangan sekali-kali menyentuh korban. Artinya langsung terjun ke air ngambil korban. Nah, itu yang mungkin ditakuti oleh orang lain. Karena memang jaraknya jauh, kemudian fasilitas untuk mendekati korban tidak ada. Sangat bagus memang kalau di sekitar fasilitas itu tersedia alat yang bisa dilempar atau alat yang bisa digunakan menuju, kayak kita nyebutnya kano ya.
0: Oh iya.
2: Ya, kalau ada kano kayak gitu kan bisa digunakan untuk pertolongan ya. Di lingkungan yang terjadi kemarin kan tidak ada kano, kemudian jenis ombaknya juga yang ombak tumpah, jadi memang bukan aktivitas berenang di situ, cukup berisiko sebenarnya.
0: Berarti kalau ombak tumpah itu kayak yang dari atas itu ya Pak?
2: Iya, jadi memang macam-macam. Ada jenis yang ombak tumpah, ada yang ombak terjun, ada yang ombak dorong.
0: Wah, banyak ya, sekali ya.
2: Belum lagi arus, jadi ada namanya arus permukaan, sea current. Ada arus bawah yang namanya rip current. Yang paling banyak berisiko itu yang rip current. Jadi kelihatan di atas tenang, tapi di bawah narik.
0: Nah, sangat ini yang itu ya, walaupun kelihatan sepele gitu ya.
2: Iya, kelihatan sepele. Nah, inilah yang sering terjadi, karena kalau dengan kondisi seperti itu kemampuan kita berenang 2 meter per sekali kayuh gitu, 2-3 kali kayuh itu 2 meter, kita bisa ketarik mundur lagi 1 meter. Jadi duluan habis tenaga untuk sampai di pinggir. Ya, jadi benar, harus memahami bagaimana teknik keluar dari rip current gitu.
0: Terus kalau misalnya nih kejadiannya, misalnya nih di sini, walaupun nggak ada ombaknya ya atau pantainya misalnya gitu ya Pak ya. Kalau misalnya sekarang kejadiannya, terus kalau dari Basarnasnya gimana? Kalau misalnya sekarang ada yang melaporkan dari warga, halo Bapak, ini ada kejadian seperti ini. Terus Bapaknya dari jalan dari kantor langsung menuju ke lokasi itu kira-kira memerlukan waktu beberapa menit ya gitu?
2: Iya betul. Karena lokasi kejadian kan berubah-ubah. Kalau kami menyebutnya last known position. Lokasi terakhir korban terlihat. Jadi kalau kami dari Basarnas, respon time kami adalah 25 menit. Jadi setelah menerima informasi, dalam 25 menit kami sudah harus bergerak menuju ke lokasi. Tentunya dengan kejadian yang mungkin jauh, tentu kami tidak bisa segera sampai. Nah, disanalah dari Basarnas memiliki yang namanya potensi SAR.
0: Potensi
2: SAR yang bisa dikerahkan. Jadi potensi itu kan artinya punya kemampuan untuk dikembangkan. Dengan kami melakukan seperti tadi yang kami sampaikan, pelatihan-pelatihan potensi itulah.
0: Seperti pelatihan kepada relawan mungkin?
2: Betul. Gitu ya? Jadi potensi SAR tidak hanya meliputi relawan. Jadi jangan sampai mungkin ada selentingan, kami kan hanya potensi. Enggak. Jadi potensi itu bisa kita katakan sebagai mitra kerja. Mitra kerja kami dari Basarnas, baik yang relawan maupun dari instansi-instansi yang mempunyai kemampuan SAR. Seperti itu. Ya.
0: Baik, terima kasih penjelasannya dari Bapak Basarnas. Selanjutnya dari Bapak BPD gitu ya. Kalau misalnya terkait edukasi-edukasi terhadap masyarakat, tadi kan dari Bapak Basarnas menyebutkan kalau masyarakat itu belum sepenuhnya tahu gitu ya keadaan pantai, cuaca yang berubah-ubah. Kalau misalnya edukasi terhadap masyarakat dari BPBD itu apakah ada ya, Pak?
1: Baik, untuk edukasi dari BPBD sendiri itu kami ada namanya Destana, Desa Tangguh Bencana. Jadi kami menyasar dari elemen struktural desa hingga ke masyarakatnya. Masuk dari sana, kami di desa itu ada penguatan struktural dan non-struktural. Jadi dalam jika desa itu memiliki potensi risiko yang berkaitan dengan laut atau tsunami, maka kami melakukan pemberian pelatihan kepada masyarakat tersebut. Contohnya di Serangan, kami setiap tanggal 26 selalu melakukan pelatihan kepada atau pengecekan simulasi di sirine tower yang kami letakkan di sana. Sebagai informasi, di wilayah-wilayah pantai BPBD sendiri sudah memasang sekitar 9 tower.
0: Wow.
1: Sebagai bagian untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat. 9 tower itu tersebar di seluruh kabupaten kota, baik itu kalau di Sembilan Tower itu ada di Kedonganan, ada di Kute, Sanur, Serangan, Seririt, Seminyak, Tabanan, Tanjung Menu hingga ITDD, ITDC. Itu adalah bagian bagian dari kami untuk memberikan
0: peringatan
1: dini. Salah satunya bagian dari memberikan informasi, kecepatan informasi kepada masyarakat untuk segera melakukan evakuasi jika terjadi sesuatu hal yang berpotensi risiko tsunami maupun bencana di laut seperti itu.
0: Ya. Baik, dalam edukasi atau meminimalkan dampak-dampak atau kejadian seperti itu, apakah dari BPBD ada kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi nih Pak?
1: Betul, kendala pasti selalu dinamis ya. Apalagi saat ini wisata itu cenderung menuju ke tempat-tempat yang ekstrim. Apalagi pantai itu adalah bagian dari yang dari landainya datar hingga data cepat ada. Seperti di Badung itu kan ada pantai langsung tebing, kemungkinan ada dua kemungkinan bencana, jadi ada kemungkinan laut hingga ada tanah longsor. Itulah tantangan kami karena bencana semakin dinamis. Dari itu kami selalu berupaya untuk memberikan terbaik informasi kepada masyarakat.
0: Ya, tentunya salah satunya adalah siaran dialog kali ini ya,
1: ya
0: Pak.
1: Betul ya. Sekali Kak.
0: Baik, seperti itu dia jawaban dari atau penjelasan dari kedua narasumber kita. Kita akan istirahat sejenak, berhenti sejenak untuk melanjutkan sesi yang berikutnya.
7: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
6: Persatukan oleh informasi dan inspirasi RRI dan Pasar Hayamuruk 70. Kita masih di dialog kentongan. Waktu semakin mepet nih ya Andani ya.
0: Iya, yeah, benar sekali.
6: Ya mungkin dilanjut lagi dan Andani kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan.
0: Baik, benar sekali yang dikatakan Kak Hafsarina tadi. Kita merasa sebentar ya ngomong-ngomongnya, berbincang-bincang. Tapi
1: ya,
0: kalau udah lihat jam ini udah 16.35 ya, udah setengah jam ya.
1: Setengah jam yang lalu.
0: Baik, langsung saja. Tadi kita sudah membahas terkait dengan edukasi-edukasi yang tentunya sudah dijelaskan dari perwakilan dari BPBD Bali. Dan selanjutnya kita akan berlanjut bertanya. Tadi sudah disampaikan dan dijelaskan juga terkait dengan kendala-kendala dan tentunya untuk kedisiplinan gitu ya, atau peraturan-peraturan itu gimana sih langkah dini gitu ya yang harus diterapkan. Mungkin ada langkah-langkah dari BPBD atau langkah-langkah untuk diri kita sendiri untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu.
1: Baik, untuk jika kita atau teman-teman RRI, teman-teman RRI ingin berliburan di pantai, hal yang paling utama adalah ya kita cek dulu cuaca ya. Kita cek cuaca, mengecek cuaca itu bisa melalui belanja platform, bisa menggunakan melalui aplikasi diinstal. Kalau kami info BMKG bisa digunakan di sana, teman-teman bisa mengecek kecepatan angin, kelembaban, arusnya bisa juga dicek di sana. Jadi kita lebih siap sebelum melaksanakan liburan ke pantai. Kemudian kalau memang situasinya juga tidak aman, jangan nekat aja dulu ke sana. Mending dipending dulu, sehingga sesuai dengan topik kita, mungkin pantai boleh ramai, yang penting kita bisa selamat sampai rumah
0: ya.
1: Ya, mungkin bisa ke main, jangan di pantainya, mungkin main di pesisirnya saja seperti itu. Dan selanjutnya juga kami juga selalu menghimbau sebagai lembaga pemerintah untuk menghimbau pengelola pariwisata yang ada di wilayah pantai itu sendiri untuk menyiapkan tim-tim yang kompeten untuk penanganan kejadian-kejadian darurat. Selain itu, kita juga selalu memantau hal-hal ini setiap tanggal 26. Ya, setiap tanggal 26 kami selalu mensimulasikan di beberapa hospitality atau daerah wisata. Kami selalu sarankan untuk melakukan simulasi, baik itu simulasi tsunami, gempa bumi dan lain-lain seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Tentunya langkah dini dari masyarakat sendiri tentunya ada kesadaran gitu ya.
1: Iya, kesadaran. Itulah penting kesadarannya. Jika memang kita sudah mengerti situasinya, kita apa dalam kondisi berbahaya atau tidak, kita bisa melakukan pending lumbun. Kalau memang situasinya tidak berbahaya, kita bisa berpen. Kemudian selain itu, kami juga mengimbau kepada masyarakat karena cuaca sedang
0: tidak baik-baik saja, berubah-ubah seperti
1: ya, dinamis. Selalu perhatian dengan kondisi lingkungan atau lingkungan di sekitar seperti itu.
0: Ya, baik, itu tadi dia pendengar, penjelasan dari Bapak BPBD sudah sangat jelas dan lengkap ya. Tadi udah disebutkan gitu ya, langkah-langkah baik itu dari diri sendiri tentunya harus ada kesadaran. Kalau misalnya kita nggak sadar-sadar gitu ya atas pentingnya keselamatan diri sendiri, ya tetap saja ya, walaupun udah ada imbauan, udah ada edukasi-edukasi dari pemerintah, tapi kalau nggak sadar, nggak adanya kesadaran, itu sama saja ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, terima kasih. Sekarang kita bakal lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita bakal beralih gitu ya untuk Basarnas Bali terkait dengan seberapa sih pentingnya edukasi-edukasi dan keselamatan untuk diri kita sendiri, kita ketika kita bermain ke pantai untuk mengetahui cuaca gitu ya, dan seberapa penting sih edukasi yang akan diberikan kepada orang tua khususnya untuk selalu melihat anaknya atau memantau anaknya ketika lagi di pantai seperti itu, Pak.
2: Ya, betul sekali Mbak ya, Mbak Andani. Jadi info cuaca, ya mungkin anak-anak ini yang jarang akses, makanya kejadiannya anak-anak aja biasanya.
1: Iya.
2: Kalau orang dewasa kan cenderung sudah mau main ke sana gitu, tapi pasti udah lihat cuacanya bagus nggak ya, gitu. Cuacanya bagus nggak ya. Jadi info cuaca penting adalah dalam arti angin tentu sangat mempengaruhi pergerakan air. Ya, kalau kita bilangnya surface wind akan mempengaruhi si current sehingga menghasilkan yang namanya water current. Permukaan tanah di dalam air itu juga mempengaruhi, variatifnya akan mempengaruhi jenis gelombang yang datang. Nah, makanya tidak semua pantai juga harus dikasih tanda larangan. Kalau seluruh Bali, seluruh pantainya kasih tanda larangan,
1: betul.
2: Penuh sama tanda penuh larangan.
0: Hilang ya keindahannya.
2: Hilang keindahannya.
0: Yang awalnya pantai indah, tapi sekarang penuh dengan larangan-larangan gitu ya. Jadi tertutupi gitu ya keindahannya.
2: Ya, betul. Makanya ada pantai-pantai tertentu saja yang ada larangannya. Jadi kita bilangnya mitigasi ya.
0: Mitigasi
2: pencegahan, kemudian ada namanya kesiapsiagaan, preparedness, di mana menstandbykan, menyiagakan petugas yang bisa melakukan pertolongan. Jadi dalam hal ini lifeguard atau balawista kita sebutnya. Di daerah-daerah memang pantainya cukup berbahaya.
0: Berbahaya.
2: Untuk pemula ya. Kita katakan begitu, karena ada juga pantai-pantai yang cenderung tenang. Jadi bisa untuk aktivitas keluarga. Dan memang yang kesulitannya biasanya adalah kalau mungkin kalau keluarga yang liburan sekali-sekali ke pantai, itu paling tanggung jawab orang tua untuk pengawasan
0: ya, benar
2: anak-anak. Sekali. Tapi biasanya yang akamsi itu, karena saya pun pernah jadi anak yang sering rutin ke pantai.
0: Berarti sama ya seperti ya,
2: dan saya pun pernah tenggelam.
0: Wah, pernah tenggelam. Pernah itu disengajakan atau emang tidak sengaja gitu kan enggak. Sebagai basar.
2: Jadi saya itu SMA kelas 1 itu main bugi namanya. Papan setengah itu di Kuta. Kemudian ke gulung ombak. Bugi terlempar.
0: Waduh.
2: Saya berenang kena rip current.
0: Rip current
2: atau arus bawah itu. Dan saat itu saya ditolong oleh wisatawan asing. Ya mungkin ini adalah jalan hidup saya kemudian di Basarnas.
0: Tiba-tiba jadi Basarnas ya. Mungkin ya, motivasinya dari tenggelam dulu baru jadi Basarnas.
2: Saya sih mungkin mikirnya balas budi ya.
0: Balas budi, oh seperti itu.
2: Balas budi walaupun tidak secara langsung ke orangnya, tapi ya ke masyarakat.
0: Masyarakat
2: lain. Ya. Dan memang ini saya tadi buka HP karena saya kan nggak paham, nggak hafal ya. Jadi di Undang-Undang 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan itu ada di pasal 45 bunyinya, penyedia jasa pariwisata yang dalam menyelenggarakan kegiatan dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan manusia wajib menyediakan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pencarian dan pertolongan.
0: Sangat luar biasa.
2: Jadi
0: ya,
2: dalam hal ini kalau di pantai ya tenaganya memiliki sertifikasi. Namun dalam hal ini kami dari Basarnas sifatnya hanya sebagai penegak aturan, bukan pelaku, bukan penindak. Nah, jadi kalau masalah penindakan nanti mungkin ada perda yang mengatur atau aturan-aturan lain di bawahnya yang mengatur.
0: Ya, seperti itu pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Dan sebentar lagi kita akan berada di penghujung waktu ya, yang sangat singkat ya. Mungkin nanti bisa diundang kembali ya. Dan kita akan lanjutkan dulu ke Kakak Hafsarina. Mungkin ada tambahan atau mau break sebentar.
3: Iya, kalau kita ngomongin kebencanaan pantai nih Pak, ini udah biasa banget ya. Problemnya itu umumnya gitu tenggelam pastinya sih ya. Nah, jarang ada yang punya kejadian lain. Cuman yang saya penasaran itu Pak, karena kan ya itu tadi sudah sedemikian banyak rambu-rambu, sudah sedemikian banyak edukasi, apakah ini hanya sekedar kurang beruntung Pak kalau misalnya ada kasus-kasus ditemukan di pantai gitu Pak?
0: Mungkin dari BPBD boleh.
1: Oke. Baik, jika dibilang seperti itu mungkin 50-50 ya, bisa
0: 50-50 ya. Gensi ya juga ya, bapaknya.
1: Karena kami juga di pemerintah tetap mengupayakan pemasangan papan peringatan, informasi ya, peringatan untuk baik itu secara fisik, kemudian juga kami menekan kepada pengelola-pengelola pantai, baik itu khususnya di, biasanya pengelola pantai adalah desa ya, desa-desa adat. Jadi kami selalu menekankan untuk memperhatikan warga atau pengunjung yang datang agar selalu menaati aturan atau peraturan yang berlaku di tempat. Tapi ketika hal itu sudah kita laksanakan tapi terjadi juga, ya mau gimana lagi, kami tetap berupaya. Ketika pun insiden itu terjadi kan kami tahapnya lain, kami berupaya untuk menyelamatkan, berkolaborasi dengan SAR. Jadi seperti itu, jadi sifatnya 50-50 ya. Kami tetap berupaya, masyarakat tetap yang memutuskan. Seperti
0: ya,
1: itu.
0: Mungkin kalau dalam istilah Balinya itu lepetan gitu ya Pak.
1: Iya. Bisa seperti itu.
0: Baik, mungkin untuk Kak Hafsarina ada tambahan lagi? Oke, sepertinya kita akan break sebentar untuk mendengarkan sesi kali ini.
10: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
11: Wah, kita Santeria di pantai.
12: Emang kamu mau mandi, Fa?
11: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
12: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
11: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
12: Ah, yang benar.
11: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
12: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
11: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
12: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
11: Ada yang datang, Mbak.
13: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: Pagi pendengar setia Prosatu RRI Denpasar, bersama saya Andani. Dan tentunya untuk hari ini di Dialog Kentongan RRI Prosatu, tadi kita sudah membahas mengenai topik pantai boleh ramai asal selamat sampai sampai pulang gitu ya. Sudah banyak sekali penjelasan-penjelasan yang diberikan, baik itu dari narasumber dari BPBD dan juga Basarnas. Mungkin untuk closing statement hari ini dari Bapak BPD, mungkin ada harapan yang yang akan disampaikan kepada masyarakat.
1: Iya, pendengar RRI yang saya hormati dan kami hormati, pantai adalah anugerah yang luar biasa ya. Tempat kita berwisata, bersantai dan menikmati keindahan alam. Namun perlu kita ingat bahwa kawasan pesisir juga memiliki potensi risiko bencana yang seperti gelombang tinggi, arus kuat, cuaca ekstrim hingga potensi kejadian alam lainnya. Karena dari itu pesan utama yang ingin saya sampaikan adalah mari nikmati pantai dengan bijak, selalu utamakan keselamatan dan patuhi informasi maupun peringatan yang ada di lapangan. Baik. Sehingga kita bisa ke pantai dan selamat sampai rumah.
0: Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kalau dari Basarnas ada pesan-pesan yang ingin disampaikan?
2: Baik, selamat sore pendengar RRI yang saya hormati. Kalau saya sih intinya begini. Something can be fail, will be fail. Sesuatu yang bisa gagal suatu saat pasti gagal. Artinya boleh gagal tapi jangan ke kita kejadiannya. Makanya ada namanya the safe way is the best way. Jalan paling aman adalah jalan terbaik. Artinya kalau suatu saat mungkin masyarakat berkunjung ke pantai, walaupun sudah pintar berenang, bawa alat apung. Entah itu alat apung digunakan, diikat, dipakai saat berenang, atau disimpan di tepi, jika suatu saat terjadi kedaruratan bisa dilempar. Yeah. Jadi alat lempar yang bisa dilemparkan ke untuk temannya dan jangan ke pantai sendiri.
0: Ya benar sekali, biasanya kalau saya galau sendiri nih Pak, berarti salah ya selama ini.
2: Saya pun dulu begitu. Dan kemudian dan kemudian untuk pantai, beberapa pantai di Bali kan sudah ada lifeguard ya. Sudah ada lifeguard, sudah ada pengawasan langsung. Kita tidak pernah mengharapkan kejadian orang tenggelam. Tapi kalau terjadi bisa menghubungi Basarnas di 115. Namun akan terhubung langsung ke kantor pusat. Tentu ada proses. Kalau mau lebih cepat bisa di 081-215-955-336.
0: Baik, sudah lengkap sekali ya pesan-pesan dari BPBD dan juga dari Basarnas. Baik pendengar setia RRI Prosatu Denpasar, tidak terasa ya sudah 1 jam berlalu ya. Tentunya senang sekali kita sudah berbincang-bincang tentang topik yang tentunya pantai boleh ramai asalkan selamat sampai pulang, bersama dua narasumber yang tentunya sangat berkompeten dalam bidangnya. Baik, terima kasih untuk sore hari ini. Semoga kita selalu diberikan keselamatan, kelancaran, kesehatan kapanpun dan dimanapun itu. Dan saya Andani mengucapkan terima kasih banyak buat pendengar setia RRI Prosatu Denpasar yang sudah setia mendengarkan dialog kita. Terima kasih.
3: Denpasar sore ini.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kami pasti tetap mensiagakan petugas-petugas kami yang ada di puskesmas dan itu sudah berbasis wilayah.
3: Di Bali beberapa lahan itu 25% itu lahan pertanian sudah dijadikan kayak villa, bangunan itu.
1: Perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kota Mataram menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kota Mataram. Alih fungsi lahan pertanian di Bali dinilai mengancam ketersediaan pangan. Bersama saya Sari Wisidawati, inilah berita selengkapnya. Perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kota Mataram menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Dinkes Kota Mataram untuk terus memaksimalkan pelayanan di tingkat puskesmas. Fatmawati melaporkan.
2: Jadi hampir samalah polanya dari tahun ke tahun dan ini yang selalu kita terus edukasi kepada masyarakat.
4: Menghadapi kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Kota Mataram mengoptimalkan peran seluruh puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan sekaligus pusat edukasi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan warga dapat memperoleh layanan kesehatan secara cepat sekaligus mendapatkan informasi yang tepat mengenai cara menjaga kesehatan di tengah cuaca yang tidak menentu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Dr. Haji Emirat Isfihan menegaskan seluruh fasilitas kesehatan di wilayahnya telah siap menghadapi berbagai kondisi cuaca mulai dari musim hujan, pancaroba hingga musim kemarau. Menurutnya sistem pelayanan kesehatan berbasis wilayah yang diterapkan saat ini memungkinkan masyarakat memperoleh akses penanganan medis dengan lebih mudah. Kesiapan tersebut menjadi penting karena musim pancaroba kerap diikuti peningkatan kasus penyakit lingkungan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, demam berdarah dengue atau DBD, maupun influenza.
2: Kami pasti tetap mensiagakan petugas-petugas kami yang ada di puskesmas dan itu sudah berbasis wilayah. Jadi seluruh wilayah itu sudah tercover oleh keberadaan tim yang ada di masing-masing puskesmas.
4: Menurutnya jika sistem imun masyarakat baik, maka tubuh akan lebih mudah melawan bakteri maupun virus. Karena itu masyarakat perlu menjaga pola hidup sehat dengan mengkonsumsi vitamin, istirahat yang cukup, dan juga rutin berolahraga. Fenomena cuaca yang dipengaruhi minimnya tutupan awan, rendahnya kelembaban udara, serta hembusan angin monsun Australia membuat perbedaan suhu siang dan malam semakin terasa. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga meningkatkan resiko penurunan daya tahan tubuh, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Dalam situasi seperti ini, puskesmas tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga menjadi pusat edukasi kesehatan masyarakat. Dr. Emirat juga menilai pendekatan preventif jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah penyakit muncul. Karena itu, solusi terus digencarkan melalui tenaga kesehatan di puskesmas maupun kader di posyandu. Edukasi difokuskan pada pengenalan gejala penyakit yang sering muncul saat perubahan cuaca, cara menjaga kebersihan lingkungan, hingga pentingnya menjaga asupan gizi dan cairan tubuh.
1: Memasuki musim kemarau, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan. Ketua Tim Kerja Substansi Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, Haji Rasyatun, menyebutkan hingga saat ini laporan kasus penyakit menular di wilayah Dayen Gunung masih terkendali dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Untuk kasus demam berdarah dengue DBD justru menunjukkan tren penurunan. Lebih lanjut, ia menjelaskan Kabupaten Lombok Utara telah berhasil mencapai status eliminasi untuk penyakit malaria.
5: Musim kemarau ya tetap menjaga kesehatan, itu yang pertama, menjaga lingkungan tetap bersih. Kemudian menjaga kesehatan jika ada gejala flu, batuk maupun panas, ya segera ke puskesmas, itu saja sih.
1: Haji Rasyatu menambahkan Dinas Kesehatan Lombok Utara terus bersinergi

0: dengan lintas sektoral untuk melakukan pemantauan dan surveillance secara rutin. Adapun penyakit yang biasanya muncul saat musim kemarau, yakni infeksi saluran pernafasan akut, flu, dan batuk. Cuaca yang tidak menentu saat ini mengakibatkan munculnya beberapa penyakit di tengah masyarakat. Masyarakat merasa perlu adanya upaya mitigasi agar tetap dalam keadaan sehat. Berikut tanggapan mereka.
1: Perkenalkan, nama saya Iza Asri, bisa dipanggil Iza. Nama saya Kakari Gunung Sari. Tanggapan saya tentang cuaca hari ini yang di daerah saya di Lombok ya, lumayan agak gimana gitu, soalnya sering berubah-berubah. Misal kalau di siangnya itu panas, panas sekali, ntar menjelang malamnya itu kalau udah sekitaran jam 6 sore itu udah dingin. Apalagi kalau udah selesai Isa itu semakin dingin. Cara saya mengatasi itu mungkin kalau keluar gitu pakai baju yang tebal, yang dingin, yang bisa ngangetin badan. Terus mungkin juga nggak usah terlalu berpergian sampai malam hari gitu, soalnya nanti kan bisa sakit.
2: Perkenalkan, nama saya Nadira Yuna Lestari, biasa dipanggil Nadira, alamat Dasanagung, Orang-Orang Barat. Menurut saya, kondisi cuaca di NTB ini sekarang cepat berubah, kadang panas, kadang hujan, terus akibatnya itu banyak warga yang sakit flu, terus terjadinya gatal-gatal. Cara saya ngatasin itu, saya selalu sedia perlengkapan hujan, rutin minum vitamin, dan membersihkan halaman rumah dari sampah. Saya berharap kita semua lebih peduli menjaga kebersihan dan kesehatan diri maupun lingkungan sekitar.
3: Saya Aswadi Apandi, saya mahasiswa Bumi Gora, saya asalnya dari Bayan, Lombok Utara. Ya, kalau berbicara cuaca sih ya, memang betul sih, kita rasakan sendiri ya. Sekarang-sekarang ini kayak, ya kadang panas, kadang hujan, memang cukup mengganggu lah. Apalagi kalau saya pribadi emang suka lah olahraga, berkegiatan-kegiatan luar ruangan. Tapi karena memang cuaca itu cukup mengganggu aktivitas luar ruangan memang. Nah, sejauh ini sih, kalau saya pribadi, pencegahan yang saya lakukan, karena memang jujur aja sekarang ini banyak sekali yang sakit, teman-teman maupun kita sendiri pun yang merasa aktif berkegiatan pun kadang lemas, mager gitu kan. Ya paling pertama ya kita proteksi ya, jaga kondisi lah, hidrasi tetap, minum air yang banyak, olahraga.
0: Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi salah satu penyakit yang kerap mengalami peningkatan kasus saat masa peralihan musim. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kesehatan mulai melakukan berbagai langkah pencegahan dan peningkatan kewaspadaan. Lalu seperti apa upaya yang dilakukan untuk menekan resiko penyebaran penyakit di tengah musim pancaroba? Berikut rangkuman wawancara reporter Maya Oktarifa bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan P3KL Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Putra Wangsa.
4: Pak Kabid, bagaimana kondisi kesehatan masyarakat Lombok Tengah saat ini, khususnya memasuki masa peralihan musim?
5: Untuk di bidang pengendalian penyakit di Dinas Kesehatan Putra Lombok Tengah sampai saat ini, alhamdulillah untuk laporan SKDR, kemudian penyakit-penyakit yang berpotensi terjadinya KLB masih bisa dikendalikan. Artinya bahwa pelaporan itu, angka di masing-masing puskesmas, terutama untuk ISPA, itu masih dalam batas ring angka normal, yang memang kalau lihat dari tren 2 tahun terakhir itu, di bulan yang sama itu tidak ada peningkatan yang signifikan. Itu yang terjadi. Jadi trennya itu sama dengan 2 tahun terakhir, yang memang kita kalau kita lihat, intervensi yang paling penting untuk saat ini adalah memang kewaspadaan terhadap beberapa penyakit yang memang secara arahan nasional itu sudah diberikan edaran di kabupaten kota. Tapi sampai saat ini alhamdulillah untuk potensial terjadinya KLB, ISPA, kemudian penyakit-penyakit menular seperti penyebaran virus dan yang lain-lain alhamdulillah bisa dikendalikan.
4: Penyakit apa yang biasanya mengalami peningkatan, Pak Kabid?
5: Kalau yang biasa kan di awal musim kemarau, di akhir musim penghujan itu kan peningkatan kasus ISPA sama pneumonia, nanti akhirnya akan jadi pneumonia. Tetapi kalau kita melihat tren rata-rata di puskesmas itu sampai dengan hari ini di 29 puskesmas itu peningkatannya tidak ada yang peningkatan yang signifikan kasusnya.
4: Berbicara terkait dengan kelompok masyarakatnya, nah yang mana yang paling rentan terdampak penyakit saat peralihan musim saat ini?
5: Kalau yang paling rentan untuk ISPA itu balita sama lansia, karena rentan antibodinya kan sudah lemah dia. Makanya kita anjurkan kalau memang ada keluarganya yang ini, kita minta dan kita sudah bersurat itu untuk masing-masing puskesmas, kalau yang potensial terjadinya KLB misalnya ada di keluarganya yang terserang flu, karena kita lagi antisipasi ini jangan sampai terjadi kasus yang seperti di luar negeri, ada kasus peningkatan kasus untuk super flu dan yang lain-lain kan. Jadi alhamdulillah di sini tidak ada, dan kita anjurkan untuk menggunakan masker, kemudian etika bersin, etika batuk. Itu teman-teman puskesmas sudah melakukan edukasi di semua tempat di 29 puskesmas.
6: Oke, termasuk fasilitas di puskesmas gimana?
5: Oke, untuk fasilitas puskesmas sampai saat ini dari laporan LPLPU untuk kebutuhan obat, alhamdulillah stok obatnya aman, dan peningkatan karena ini akan berbanding lurus dengan kondisi kasus. Jadi artinya bahwa permintaan obat untuk kasus-kasus misalnya antisipasi flu, kemudian penanganan kasus flu, pilek, batuk, panas, dan yang lain-lain itu alhamdulillah sudah aman di masing-masing puskesmas.
6: Langkah-langkah untuk pencegahannya apa Pak Kabit yang akan dilakukan gitu?
5: Kalau ya untuk pencegahan, karena kita nih kan tim di kesehatan itu ada tim. Nah tim itu yang bergerak, ini CKG-nya jalan, kemudian edukasi oleh tim-tim promkes juga sudah jalan, bagaimana melakukan promosi kesehatan, kemudian bagaimana PHBS-nya, pola hidup bersih dan sehatnya, itu sudah dijalankan di semua puskesmas. Itu teman-teman teman-teman promkes sudah melakukan kegiatan, kemudian di puskesmas juga kita sudah antisipasi dengan memang ada program MTBS, manajemen balita sakit itu. Jadi tata kelolanya sudah jelas. Jadi kita sudah tinggal bergerak saja di puskesmas ketika akan ada terjadi kasus. Tapi mudah-mudahan tidak ada kasus.
6: Terakhir Pak Kabit, apa himbauan kita untuk masyarakat Lombok Tengah khususnya untuk menerapkan PHBS tadi?
5: Makanya PHBS itu sangat perlu. Makanya itu teman-teman promkes sudah melakukan penyuluhan bagaimana pola hidup bersih dan sehat di semua rumah tangga, tataran paling rendah. Tataran paling rendah itu termasuk dengan bagaimana meningkatkan, mengaktifkan tentang 5 pilar STBM itu. Jadi itu juga sebagai pilar, karena memang penyebaran penyakit ini rata-rata bersumber dari lingkungan kan. Kalau lingkungannya tidak tertata dengan bagus, tidak terkelola dengan bagus, maka potensi penyebaran penyakit itu semakin tinggi.
6: Terima kasih Pak Kabit atas waktunya. Assalamualaikum.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
0: Alih fungsi lahan pertanian di Bali dinilai mengancam ketersediaan pangan. Kondisi ini terjadi seiring meningkatnya pembangunan di berbagai wilayah Bali.
8: Sekitar 25% itu lahan pertanian sudah dijadikan kayak villa, bangunan.
9: Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, pariwisata maupun infrastruktur terus terjadi di berbagai wilayah Bali. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kapasitas produksi pangan apabila tidak diimbangi dengan upaya menjaga lahan pertanian produktif dan menerapkan teknologi pertanian. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amartagiri Lesung, IKADEK Agus Indrawan menyatakan alih fungsi lahan pertanian yang terus berlangsung berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di masa mendatang. Menurutnya pemanfaatan teknologi pertanian perlu ditingkatkan untuk menjaga produksi pangan di tengah berkurangnya luas lahan produktif.
8: Di Bali sudah beberapa lahan itu dari 5 tahun ke belakang kita melihat bahwa sekitar 25% itu lahan pertanian sudah dijadikan kayak villa, bangunan. Itu udah mulai, itu kendala kita itu jika itu terus berlangsung maka kita akan kekurangan pangan kalau kita tidak mengulangi dengan teknologi-teknologi yang ada, misal pertanian perkotaan kayak gitu.
9: Agus Indrawan menambahkan alih fungsi lahan pertanian tidak hanya terjadi di wilayah Bali Selatan tetapi juga telah meluas ke berbagai daerah di Bali. Pembangunan infrastruktur dinilai turut mengurangi luas lahan yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.
8: Tidak hanya di Bali Selatan, ini sudah mencakup seluruh Bali. Terutama kalau di bidang infrastruktur itu Singaraja sudah kena. Karena di mana lahan-lahan cengkeh petani itu sudah dijadikan infrastruktur kayak pembuatan jalan shortcut itu sudah.
9: Agus Indrawan menilai bahwa alih fungsi lahan yang terus berlangsung tanpa diimbangi penerapan teknologi pertanian berpotensi menyebabkan kekurangan pangan di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: KPU Buleleng menegaskan pentingnya pendidikan pemilih pemula sebagai upaya membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan aktif dalam kehidupan demokrasi guna mewujudkan kualitas pemilu yang semakin baik di masa mendatang.
10: Seluruh generasi muda agar memaknai dan memahami politik dalam sudut pandang.
11: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan pemilih pemula untuk mencetak generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, KPU mendorong pemilih muda memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng Putu Arya Suwarnato mengatakan, pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga membangun pemahaman yang benar tentang demokrasi. Menurutnya, politik perlu dipandang sebagai sarana membawa perubahan positif, sementara nilai demokrasi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghargai, musyawarah, dan keterlibatan aktif dalam masyarakat.
10: Dengan kita memahami dan mampu nantinya mempraktekkan politik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita bersosial tentunya, harapan daripada bagaimana menciptakan demokrasi sesuai dengan harapan dan esensinya itu dapat terwujud di masa yang akan datang.
11: Putu Arya Suwarnato menambahkan KPU memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan calon pemilih sejak dini agar memiliki bekal pengetahuan yang cukup sebelum memasuki usia pemilih. Pendidikan pemilih pemula menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran politik generasi muda sehingga mereka dapat menentukan pilihan secara rasional dan bertanggung jawab. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
10: Mari bersama-sama melalui pendidikan pemilih pemula ini, KPU sebagai lembaga yang menaungi bagaimana mempersiapkan calon-calon pemilih nantinya itu mampu secara cerdas bagaimana nantinya ia mempersiapkan calon pemilihnya.
11: Putu Arya Suwarnato menegaskan generasi muda yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih harus siap berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu. Menurutnya, partisipasi aktif pemilih muda menjadi faktor penting dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan bangsa. Karena itu, KPU Buleleng terus mendorong peningkatan literasi politik agar lahir generasi muda yang aktif, kritis, dan berkontribusi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan peningkatan perolehan medali sebesar 10% pada Porjar Bali 2026. Target tersebut dipasang setelah Buleleng berhasil meraih 452 medali dan menempati peringkat ketiga pada Porjar Bali tahun sebelumnya.
12: Dengan target, saya yakin mereka diberikan sebuah beban ataupun...
13: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan peningkatan perolehan medali sebesar 10% pada Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026 yang berlangsung di Denpasar pada 5 hingga 10 Juni 2026. Target tersebut dipasang sebagai upaya meningkatkan prestasi sekaligus memperbaiki posisi Buleleng dalam klasemen akhir Ajang Olahraga Pelajar Tingkat Provinsi Bali. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan target tersebut telah melalui kajian bersama pelatih, ofisial, dan pengurus cabang olahraga. Menurutnya peningkatan prestasi yang ditetapkan masih realistis untuk dicapai mengingat persiapan atlet telah dilakukan secara matang melalui proses seleksi dan pembinaan di tingkat kabupaten.
12: Nah, tentu ini sudah dianalisis oleh para ofisial, pelatih di bawah naungan Disikpora sehingga target yang diberikan 10% dari kenaikan itu adalah suatu hal yang sangat wajar. Kalau kita tidak berikan target, tentu nanti justru kurang semangat mereka. Dengan target, saya yakin mereka diberikan sebuah beban ataupun target itu akan menambah semangat mereka untuk bertanding berebut juara.
13: Pada Porjar Bali 2025, kontingen Buleleng berhasil meraih total 452 medali, termasuk 134 medali emas dan menempati peringkat ketiga secara keseluruhan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, peningkatan jumlah medali tahun ini dinilai memungkinkan untuk diwujudkan melalui kerja keras dan semangat para atlet. Untuk mencapai mencapai target tersebut, Buleleng mengirimkan 1.275 anggota kontingen yang terdiri dari atlet, pelatih, ofisial, dan panitia pendamping. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.048 atlet dari jenjang SD, SMP hingga SMA atau SMK akan bertanding membawa nama Kabupaten Buleleng pada berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Gede Supriyatna menegaskan bahwa Porjar bukan hanya ajang perebutan prestasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan atlet menuju kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, ajang ini menjadi tahapan penting dalam mempersiapkan atlet-atlet muda menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027.
12: Kita persiapkan atlet-atletnya untuk Porprov Provinsi Bali. Nah, pemanasan, Pak. Ya, boleh dibilang itulah jalan menuju Porprov gitu loh. Nah, yang kita siapkan sebagai tuan rumah. Waktu itu saya sangat berharap kepada para atlet, ofisial dan para pelatih untuk benar-benar dengan penuh semangat bertanding untuk meningkatkan prestasi pada Porjar ini.
13: Ia juga mengingatkan seluruh anggota kontingen agar menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Selain mengejar prestasi, para atlet diharapkan mampu menunjukkan karakter disiplin, kerja keras, dan semangat juang sebagai representasi generasi muda Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Bali menilai kemampuan atlet pencaksilat antar kabupaten dan kota di Bali semakin merata. Kondisi tersebut membuat persaingan pada ajang Porjar Bali 2026 berlangsung lebih kompetitif.
14: Cabang olahraga pencaksilat menjadi salah satu cabang yang menyedot perhatian dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Porjar Bali tahun 2026. Selain diikuti atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Bali, pertandingan juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan pemantauan atlet usia pelajar. Koordinator pertandingan pencaksilat Porjar Bali sekaligus bidang pembinaan prestasi IPSI Bali, Igusti Made Semarajaya kepada RRI mengatakan, kemampuan teknik, taktik dan strategi atlet pencaksilat di Bali saat ini semakin merata. Kondisi tersebut membuat setiap kontingen memiliki peluang untuk meraih prestasi terbaik.
15: Cabur pencaksilat ini sekarang teknik dan taktik strateginya sudah merata di khususnya di Bali.
14: Lebih lanjut, Igusti Made Semarajaya menjelaskan Porjar Bali mempertandingkan kategori jurus seni dan jurus tanding untuk kelompok putra maupun putri dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Menurutnya jumlah peserta yang bertanding tetap mengacu pada kuota dan kelas yang telah ditetapkan dalam peraturan pertandingan.
15: Nanti dilihat juga perkembangan pengumuman yang berhalangan, itu mungkin akan ada penggantinya dari runner-up-nya.
14: Ia menambahkan atlet-atlet potensial khususnya dari tingkat SMA akan terus dipantau untuk mengikuti tahapan pembinaan berikutnya. Hasil pemantauan tersebut nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses seleksi menuju Porprov Bali serta persiapan atlet untuk menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional. Melalui ajang Porjar, IPSI Bali berharap proses pembinaan atlet usia dini dapat berjalan berkelanjutan sehingga mampu mendukung regenerasi atlet pencaksilat di Bali. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kota Mataram menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kota Mataram. Alih fungsi lahan pertanian di Bali dinilai mengancam ketersediaan pangan. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Yusdawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Ya, selamat semua pendengar masih menemani Ruang Negara dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar Hayamuruk 70. Ya, kali ini saya Habsyar Nacua di sore hari menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Tadi kita sudah ikuti ya dengan warta berita dari Mataram, kemudian kita juga ada dialog kentongan. Semoga semua ini bisa jadi inspirasi Anda, baik untuk keseharian atau mungkin ilmu tambahan setidaknya gitu ya, untuk menjadi hidup lebih bermakna dan lebih baik lagi. Ngomong-ngomong bermakna dan lebih baik lagi, sepertinya serial House of the Dragon season 3 ini bakal dibuka nih. Penasaran ya, mau nonton gitu ya, untuk para penggemar dari House of Dragon season 3. Nah, silahkan aja yang tertarik untuk menyaksikannya, silahkan menanti. Menjelang penayangannya di 21 Juni 2026, durasi episode perdana House of the Dragon season 3 akhirnya terungkap nih. Episode pembuka musim terbaru ini dikabarkan memiliki durasi 72 menit. Ini menjadikan salah satu episode terpanjang sepanjang serial. Waduh, 72 menit itu berasa nonton bioskop ya. Dan berarti saya harus mempersiapkan, kalau saya mau nonton maksudnya, saya sudah harus mempersiapkan ancang-ancang minumannya apa, snacknya apa, kemudian nontonnya di mana, apakah di kasur atau nanti takut di kasur jadi tidur, atau di sofa atau di lantai biar fokus. Waduh, banyak pemikiran ya. Ini tipe-tipe overthinking, tapi mudah-mudahan sih overthinking yang positif ya. Jadi persiapan, bukan overthinking yang kemana-mana. Ya, kalau berdasarkan penayangan atau jadwal penayangan tercantum di situs resmi HBO, episode pertama ini mengudara di 21 sampai 22.12 waktu setempat. Durasi ini kemungkinan sudah termasuk kredit penutup dan segmen inside the episode yang biasanya ditayangkan setelah episode utama berakhir. Ya, walaupun demikian, episode pembuka season 3 ini tercatat lebih panjang dibandingkan episode perdana 2 musim sebelumnya. Kalau mau perbandingan, episode pertama itu ada di season 1 memiliki durasi 65 menit. Di episode pembuka season 2, 58. Nah, tahun ini dibuka dengan Battle of Glad, pertempuran terbesar dalam kisah perang saudara Targaryen. Pertempuran yang melibatkan armada kapal dan naga tersebut awalnya direncanakan hadir di season 2, tapi akhirnya dipindah ke musim ketiga. Kabarnya ini jadi salah satu konflik paling berdarah dalam dunia fantasi karya George R.R. Martin ya. Showrunner Ryan Condal sebelumnya telah memberi bocoran kalau adegan yang menampilkan skala pertempuran yang belum pernah ditampilkan. Penasaran? Saya sih penasaran, tapi ya sabar. Kita tunggu aja kira-kira seperti apa dan nonton bareng ya. Kalau nanti setelahnya yang sudah nonton, tolong jangan banyak-banyak spill ya untuk yang belum nonton. Oke?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada 2030 sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Pemerintah ingin menuntaskannya 6 tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024. Salah satu bentuk komitmen besar dalam menghapuskan kemiskinan ekstrim di seluruh wilayah tanah air adalah dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Instruksi ini merupakan langkah percepatan pemberantasan kemiskinan di Indonesia yang ditargetkan tuntas pada tahun 2024. Pemerintah menggunakan dua strategi utama penanggulangan kemiskinan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial dan subsidi. Kedua, melakukan pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi. Peningkatan kapasitas usaha dan kompetensi UMKM melalui pelatihan, pendampingan, pengembangan kapasitas teknis dan mutu produk, serta dukungan adopsi teknologi dan digitalisasi mendorong lembaga keuangan agar lebih ramah pada UMKM. Perbaikan ekosistem pendukung UMKM mulai dari peningkatan kemudahan berusaha, penyederhanaan prosedur dan proses perizinan, dukungan standarisasi dan sertifikasi produk termasuk sertifikasi halal, dukungan pengembangan kawasan industri serta pemanfaatan infrastruktur publik seperti bandara hingga rest area untuk dapat dimanfaatkan oleh UMK. Hingga saat ini, basis data telah menjadi bagian kelembagaan yang penting di bawah Kementerian Sosial yang kemudian dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Kemampuan pemanfaatan teknologi digital bagi seluruh pelaku ekonomi dan industri, termasuk juga UMKM, menjadi salah satu kunci untuk pengentasan kemiskinan.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama

tekit perapiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

selain gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup sendiri.

0: Bali tidak hanya soal tari kecak dan pemandangan laut yang indah, tapi juga tentang kekayaan kulinernya. Jika berada di Kabupaten Klungkung, tentu kita tidak lepas dari identitas kulinernya. Bernama serombotan, kuliner ini merupakan racikan berbagai jenis sayuran dengan bumbu pedas dan rasa yang khas. Biasanya, sayuran yang menjadi bahan dasar serombotan ini adalah terong bulat kecil dan kecai atau kecambah kacang hijau yang baru tumbuh. Kedua sayuran tersebut dalam kondisi mentah dan sudah dicuci bersih. Sementara itu, sayuran rebus seperti buncis, kangkung, kacang panjang, dan sayur bayam. Seluruh sayur tersebut ditambah dengan racikan sambal nyuh atau bumbu parutan kelapa dan sambal koples atau bumbu sambal kacang dengan cabai. Kuliner ini nikmat disantap dengan nasi. Kebanyakan orang biasanya menikmati kuliner ini juga sebagai camilan. Tidak sulit untuk menemukan kuliner ini karena hampir seluruh warung di Kabupaten Klungkung menyediakan menu tersebut.
1: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
1: Begitu.
2: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Yes, masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan Pasar Hayu Muruk 70. Wah, dari slang dan juga Sophie ya, dengan kupu biru. Kami hadirkan berikutnya musik kimia. Apakah harus seperti ini? Kalau saya bilang sih, kita nggak ada yang tahu ya. Kita hanya tahu bagaimana harus mencoba. Iya, tadi sudah kita kumandangkan juga azan maghrib untuk Kota Denpasar dan sekitarnya. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Waktunya Kentongan.
1: Peristiwa mobil terbakar bisa disebabkan karena berbagai hal. Seringkali terjadi saat mobil sedang dikendarai. Dalam kondisi seperti itu, tidak sedikit orang yang tidak tahu bagaimana langkah yang benar menyelamatkan diri. Hal utama yang patut dilakukan adalah tetap tenang dan menepi secepatnya. Copot sabuk pengaman sendiri, baru penumpang lain. Langkah berikutnya, segera keluar dari kendaraan. Matikan mesin dan keluarkan alat pemadam api ringan jika ada. Tidak disarankan untuk mengeluarkan dan membawa barang bawaan yang tertinggal di mobil.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Simple Plan dengan Two. Apa yang dua untuk hari ini di hari Selasa Anda ya, 9 Juni 2026. Saya dua minum dua gelas ramuan. Setara dengan dua gelas ramuan ya. Nah, tapi kita enggak bahas ramuan. Kali ini kita geser ke basket. Nah, ada yang seru nih di basket. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar coaching klinik pertandingan persahabatan basket di lapangan basket Masjid Istiqlal Jakarta Selasa 9 Juni 2026. Ini diikuti puluhan peserta yang terdiri para siswa SMA Kolose Gonzaga, atlet Madrasah Istiqlal, dan Indonesia Deaf Basketball IDB Academy. Kegiatan ini menghadirkan pebasket profesional Indonesia Amerika, Jamar Johnson, yang berbagi pengalaman sekaligus memberikan pelatihan kepada para peserta. Acara ini jadi ruang pembinaan dan interaksi bagi atlet muda dari berbagai latar belakang, termasuk atlet tunarungu IDB Academy, IDB ya. Iya, dan menurut Jamar, Indonesia ini punya banyak talenta muda yang berpotensi berkembang di dunia basket. Dia juga terkesan dengan kemampuan para atlet dari komunitas basket tunarungu Indonesia yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selengkapnya, langsung aja ke rri.co.id. Kami hadirkan berikutnya dari The Course, White Light.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa, 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan beredar di media sosial Facebook mengklaim rupiah sengaja dilemahkan agar rakyat Indonesia mudah untuk dijajah, diberi utang, dan terus dikeruk kekayaan.

0: Untuk memverifikasi klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image, menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Diketik kata kunci, rupiah sengaja dilemahkan pada mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarahkan pada laman Tempo yang menyebutkan bahwa informasi mencatut Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak benar. Faktanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh faktor eksternal seperti situasi geopolitik serta faktor internal berupa sentimen terhadap kondisi ekonomi domestik. Sebaliknya, stabilisasi nilai mata uang justru bergantung pada kinerja pemerintah dan Bank Indonesia. Konflik geopolitik antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memicu lonjakan harga minyak. Sedangkan faktor ekspektasi berhubungan dengan sentimen atau proyeksi pasar yang berpengaruh oleh iklim investasi dan kebijakan negara. Investor bakal mencermati ada tidaknya perubahan kebijakan yang mengarah pada penguatan rupiah. Selain itu, tekanan juga datang dari pasar saham domestik. Indeks saham utama Jakarta sempat turun lebih dari 4% setelah penyediaan indeks global MSCI menghapus jumlah perusahaan Indonesia dari indeks mereka, dan ini memicu kekhawatiran investor terhadap stabilitas pasar keuangan Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan informasi yang mengklaim rupiah sengaja dilemahkan agar rakyat miskin bersifat salah dan menyesatkan atau false dan misleading.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih menemani Ruang Dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Come and get your love. Ah, kalau love saya yang perlu saya get adalah telur. Iya, untuk orang yang hobi makan protein kayak saya nih, harga telur ini bisa jadi bahan pertimbangan ya. Dan menurut kabar dari rri.co.id, harga telur ayam di tingkat peternak terus mengalami penurunan dalam 2 bulan terakhir. Nah, kondisi ini bikin banyak peternak menghadapi tekanan biaya produksi yang semakin tinggi. Ketua Komisi Peternak Unggas Nasional KPUN, Alvino Antonio, mengatakan harga telur masih di bawah acuan pemerintah. Di Jawa Timur, harga telur peternak di kisaran 21 ribuan per kilogram. Wow. Sementara harga telur di Jawa Barat sekitar 22.500 per kilogram. Ini jauh ya lebih rendah dibandingkan harga di tingkat konsumen. Dan menurut Alvino, turunnya harga dipicu melimpahnya pasokan telur di pasar. Jadi ada ketidakseimbangan antara supply dan permintaan membuat harga terus ditekan. Informasi lebih detail langsung aja ke rri.co.id untuk mencari lebih jelas informasi terkait harga telur turun drastis, peternak minta penyerapan maksimal.

0: ketumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Jazz in You. Masih menemani ruang dengar Anda. Ya, Jazz in You bisa jadi apapun perasaan yang membuat Anda senang. Kalau saya sih mengartikannya seperti itu. Kalau dari Pak Yusril mungkin agak berbeda. Yang membuat beliau senang sepertinya, dikutip dari rri.co.id, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Menko Humkam IMIPAS Yusril Iza Mahendra menegaskan pentingnya pembenahan organisasi secara menyeluruh untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, responsif, dan berintegritas. Ini disampaikan Yusril di kegiatan konsolidasi pelayanan publik karena menurut beliau peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat harus diwujudkan melalui langkah-langkah konkret dan terukur. Iya, dijelaskan juga pelayanan publik yang baik menjadi dasar penting dalam memastikan masyarakat memperoleh hak pelayanan secara jelas, setara, dan tanpa hambatan yang tidak semestinya. Terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Hayam Uruk 70 bersama saya Hafsar Nachoa. Dan kita ikuti lagu informasi dan lagu-lagu pilihan selanjutnya ya. Untuk lebih detail silakan nih main ke rri.co.id.
1: Minyak panas nih, aduh perih, aduh adek tolong ambilin odol dong di kamar mandi cepetan.
2: Apa kenapa? Odol? Jangan kak, odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
1: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
2: Nah itu kebiasaan yang salah, nih ya kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
2: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
3: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
4: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
3: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
4: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.

Yes, untuk kalian yang sore hari ini, malam hari ini sudah siap-siap beraktivitas malam. Mungkin ada pekerjaan. Ya, semoga lagu Shalom 7 ini bisa menjadi teman ya dengan judul Betapa. Iya, betapa saya berharap hari-hari kita semua dalam keadaan membahagiakan dan menyenangkan. Saatnya saya juga pamit undur dari ruang dengar Anda, karena nanti di pukul 8 kita akan ikuti Warta Berita dari Jakarta. Saya Habsar Nacho pamit undur. Terima kasih untuk atensi dan perhatian Anda dimanapun berada. Semoga kebahagiaan dan keberkahan selalu untuk kita semua.

0: gak sih barang di marketplace itu kayak copy paste massal alias sama aja? Inilah yang namanya fenomena kejenuhan pasar. Data dari Kata Data Insight Center bilang, UMKM kita sering kejebak di zona nyaman. Produk kurang inovatif, gampang ditiru. Akhirnya kita cuma capek banting harga murah sampai berdarah-darah. Terus gimana? Rahasianya cuma satu, ciptain ciri khas yang gak ada obat. Menurut Kemenkop UKM, kita gak butuh sejuta produk yang sama. Kita butuh satu produk yang punya nyawa. Mulai cari apa yang bikin orang kangen sama brand kamu, bisa dari ceritanya, kemasan yang beda, atau pelayanan yang paling asik. Produk unik gak bakal takut ditiru karena kreativitas gak bisa dikopas. Yuk, saatnya produk kamu naik kelas.
1: Mata kamu merah banget.
2: Iya nih, soalnya semalam nonton film lama sampai tamat.
1: Waduh, seharian lihat layar gadget terus.
2: Iya, habis itu lanjut scrolling, terus main game dikit.
1: Dikit?
2: Iya, cuma 5 jam kok.
1: Pantesan matamu merah.
2: Lah, emang bahaya ya?
1: Ya iyalah, bahaya. Kalau terlalu lama lihat layar, bisa bikin mata kering, kepala pusing, bahkan gangguan tidur.
2: Pantes. Semalam aku kok pusing banget gitu loh, sampai susah tidur.
1: Makanya, coba deh atur waktu main gadgetnya. Tiap 20 menit, lihat objek jauh, biar matanya istirahat.
2: Oke deh, ntar aku coba. Tapi, gimana nanti kalau handphonenya kangen?

0: Aku dengar kalau dalam waktu singkat itu investasi ternak lele bisa dapat untung gede. Aku penasaran banget nih, pengen nyoba.
1: Investasi ternak lele? Memang kamu udah cari tahu lebih dalam soal itu? Kadang yang terlihat menguntungkan di awal bisa jadi beresiko tinggi kalau kita nggak hati-hati, sis.
0: Belum sih. Tapi banyak yang bilang ini peluang bagus, Mbak. Aku pengen nyoba.
1: Aku ngerti sih kalau kamu tertarik. Tapi penting banget buat cek informasi detailnya dulu. Misalnya, siapa yang menjalankan bisnisnya, gimana kondisi pasarnya, dan apa risikonya. Jangan lupa juga pastikan perusahaan atau platform yang menawarkan investasi itu harus terpercaya.
0: Oh, itu ya? Terus, apalagi nih yang aku harus perhatiin?
1: Pertama ya sis, pastikan kamu paham model bisnisnya, termasuk biaya operasional dan potensi keuntungannya. Kedua, jangan taruh semua uangmu di satu tempat. Diversifikasi investasi itu penting. Dan terakhir, jangan ragu buat tanya ke ahli atau orang yang sudah berpengalaman di bidang ini.
0: Bener juga ya Mbak ya, aku lebih hati-hati dulu deh sebelum memutuskan. Makasih ya masukannya.
1: Sama-sama. Ingat, investasi cerdas itu didasari informasi jelas. Pastiin juga perhitungannya matang. Semoga berhasil ya sis.
0: Siap Mbak. Tapi pinjemin duit buat modal aku boleh gak?
1: Enak aja, balikin dulu duit beli rujak kuah pindang kemarin.
0: Mbak pelit.
2: Dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus

0: senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam, dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
1: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
2: Dilanjutkan dengan ada ramah-tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
1: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
4: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg,

0: Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Hanya ada 20.
3: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
2: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
3: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
4: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
3: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
1: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
6: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
5: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
6: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPPR RI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
7: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
6: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Mevi, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
9: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapuspen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan, memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
10: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram. Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
9: kita maju. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapuspen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi. karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
13: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi. Dan pada saat proses Adhuzna, sebelum Adhuzna, dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
12: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail, menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
14: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
15: Jadi ketika kedatangan ini dikagam ada beberapa SOP yang mereka jalankan. Di antaranya adalah memasang alat ukur penapis yang ada di Aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
14: Ya baik, Pendengar Pro 3, untuk debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Sampurna pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti info

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan atau FIFA Matchday edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan model yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Kita akan sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa memang John Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Nyerabuli, Tiloli, Pratik, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dan Pasar malam ini.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Sotihotu Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu hal penting dalam hidup ini. Apakah manusia bisa berubah ketika usia tidak lagi muda? Ketika kesalahan sudah terlalu banyak, dan ketika penyesalan mulai datang. Sang Buddha menjawab pertanyaan ini dengan sangat tegas dan penuh harapan. Dalam salah satu kisah yang terkenal, terdapat seorang bernama Angulimala. Ia adalah seorang pembunuh yang ditakuti banyak orang. Bahkan, namanya saja membuat orang gemetar. Namun, suatu hari, ia bertemu dengan Sang Buddha. Alih-alih dimarahi atau dijauhi, Buddha justru berkata kepadanya dengan tenang, "Aku telah berhenti, Angulimala. Sekarang giliranmu." Kata-kata singkat ini mengguncang batin Angulimala. Ia menyadari bahwa yang belum berhenti bukan

Angulimala meninggalkan jalan keliru itu dan menjadi seorang biku. Kisah ini tercatat dalam Majjhima Nikaya dan menjadi bukti bahwa perubahan batin tidak mengenal kata terlambat. Para pendengar yang berbahagia, seringkali ketika usia bertambah, kita mulai berkata dalam hati, "Sudahlah, begini saja hidup saya. Sudah terlanjur, sudah terlalu tua untuk berubah." Namun, ajaran Buddha berkata sebaliknya. Buddha tidak pernah meminta kita menghapus masa lalu. Yang diminta adalah tidak mengulang kesalahan yang sama dengan kesadaran baru. Di dalam Dhammapada, Sang Buddha bersabda bahwa walaupun seseorang telah banyak berbuat salah, bila ia tidak mengulanginya dan mengembangkan kebajikan, maka hidupnya akan menjadi terang, seperti bulan yang bebas dari awan. Artinya, masa lalu bukanlah fondasi.

Banyak penderitaan muncul, bukan karena kita kurang, melainkan karena kita melekat. Melekat pada apa? Melekat pada keinginan agar orang lain selalu mengerti kita. Melekat pada harapan agar hidup selalu sesuai rencana. Melekat pada kenangan.

Ketika kita menggenggam terlalu erat, tangan kita lelah. Ketika kita berani melepas, hati kita lapang. Dalam salah satu cerita Jataka, diceritakan tentang seekor raja yang keras kepala. Ia selalu merasa dirinya benar dan tidak mau mendengar nasihat siapapun. Akhirnya, kerajaan kacau dan rakyat menderita. Namun, ketika ia akhirnya berani mengakui kesalahannya dan berubah, kerajaan kembali damai. Pesan dalam cerita Jataka ini sangat jelas. Mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan, melainkan awal kebijaksanaan. Semakin dewasa usia kita, semakin penting kerendahan hati. Para pendengar yang berbahagia, ajaran Buddha bukan untuk dihafalkan, tetapi untuk dipraktikkan. Latihan sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, berhenti menyalahkan. Setiap kali muncul masalah, tanyakan, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Kedua, rawat ucapan. Banyak luka muncul bukan karena perbuatan, tetapi karena kata-kata. Ucapan yang lembut adalah bentuk kebajikan yang murah, tapi sangat berharga. Ketiga, berdamai dengan diri sendiri. Tidak ada manusia yang sempurna. Memaafkan diri sendiri adalah langkah penting sebelum memaafkan orang lain.

tidak mengajarkan kita menjadi paling sukses, tetapi menjadi yang paling sadar. Bukan tentang siapa yang paling tinggi jabatannya, tetapi siapa yang paling rendah hatinya. Bukan tentang siapa yang paling banyak memiliki, tetapi siapa yang paling sedikit menyakiti. Para pendengar yang berbahagia, yang saya hormati, jika hari ini kita masih bernapas, itu berarti kesempatan untuk berubah masih terbuka. Tidak peduli seberapa jauh kita melangkah ke arah yang salah, jalan pulang selalu tersedia. Seperti kisah Angulimala, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Seperti kisah-kisah dalam cerita Jataka, Sang Buddha menunjukkan bahwa satu keputusan sadar dapat mengubah seluruh

bukan untuk menyesali masa lalu, tetapi untuk menanam kebajikan hari ini. Karena seberapa kecil pun perbuatan baik yang kita lakukan, itu tidak akan pernah sia-sia. Perbuatan baik tetaplah perbuatan baik, begitu pula dengan perbuatan jahat, walaupun sekecil apapun tetaplah perbuatan jahat. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk berubah. Para pendengar yang berbahagia, ada sebuah kisah sederhana dari cerita Jataka. Suatu hari, seorang pria datang menemui seorang biksu. Wajahnya terlihat lelah, matanya sayu, dan langkahnya berat. Ia berkata, "Bante, hidup saya terasa penuh masalah. Di rumah ada persoalan, di pekerjaan ada tekanan, di dalam hati ada kegelisahan. Saya merasa hidup ini terlalu berat." Biku itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil segelas air, lalu memasukkan segenggam garam ke dalamnya. Ia berkata kepada

Rasanya asin sekali, katanya. Kemudian biku itu mengajak pria itu berjalan ke tepi danau. Ia menaburkan segenggam garam yang sama ke dalam danau, lalu berkata, "Sekarang silakan minum air danau itu." Pria itu pun mencicipinya. "Tidak asin, Bante. Rasanya segar." Biku itu tersenyum dan berkata, "Masalah hidup itu seperti garam. Jumlahnya sama. Tetapi rasa yang kita rasakan bergantung pada wadah hati kita. Jika hati kita sempit seperti gelas, hidup terasa pahit. Jika hati kita luas seperti

mengandung makna yang sangat dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengira bahwa penderitaan muncul karena dunia di luar kendali kita. Karena orang lain, karena keadaan, karena masa lalu, atau karena nasib. Padahal, dalam ajaran Buddha dijelaskan bahwa akar penderitaan bukanlah dunia luar, melainkan cara batin kita merespon dunia. Seringkali kita tidak bisa mengubah keadaan. Kita tidak bisa memutar waktu. Kita tidak bisa memaksa orang lain sesuai keinginan kita. Namun, kita selalu punya satu kesempatan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun, yaitu kemampuan mengelola batin. Bayangkan, dua orang menghadapi masalah yang sama, yang satu hancur, putus asa, marah kepada dunia, yang satu lagi tetap tenang, berpikir jernih, dan perlahan menemukan jalan keluar. Masalahnya sama, tetapi batinnya berbeda. Itulah sebabnya latihan batin menjadi sangat penting. Hidup ini tidak pernah bebas dari yang namanya masalah. Sering kita berharap hidup berjalan mulus. Kita berharap semuanya sesuai.

kadang disalahkan. Perubahan ini bukan musuh kita. Justru perubahan adalah hukum alam. Yang membuat kita menderita bukan perubahan itu sendiri, melainkan keinginan kita agar semuanya tetap sama. Ketika kita menolak perubahan, kita melawan hukum kehidupan. Dan melawan hukum kehidupan hanya menghasilkan satu hal, kelelahan batin. Luaskan hati kita ini seperti danau. Kisah garam tadi mengajarkan kita untuk memperluas hati. Lalu bagaimana caranya? Bukan dengan lari dari masalah, bukan dengan menyalahkan orang lain, tetapi dengan melatih kebijaksanaan. Melatih kebijaksanaan berarti belajar melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Ketika ada orang berkata kasar kepada kita, kita punya dua pilihan: membalas dengan kemarahan atau memahami bahwa mungkin orang itu sedang menderita. Ketika kita gagal, kita punya dua pilihan: menyalahkan diri sendiri tanpa henti atau belajar dari pengalaman itu. Orang bijak bukan orang yang tidak pernah jatuh. Orang bijak adalah orang yang tahu bagaimana bangkit dengan pemahaman baru. Kebahagiaan tidak bergantung pada kepemilikan. Banyak orang berpikir kebahagiaan datang ketika semua keinginan terpenuhi. Ketika punya cukup uang, cukup harta, cukup pengakuan. Namun, coba kita perhatikan. Ada orang yang memiliki banyak tetapi tetap gelisah. Ada orang yang hidup sederhana tetapi wajahnya tenang. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang kita miliki, melainkan dari bagaimana kita memandang hidup. Jika hati selalu merasa kurang, maka sebanyak apapun yang kita miliki akan terasa tidak cukup. Tetapi jika hati tahu bersyukur, sedikit pun terasa berlimpah. Pendengar yang berbahagia, semoga kita semua diberi kekuatan untuk berubah, kebijaksanaan untuk memahami, dan welas asih untuk diri sendiri serta sesama. Saya Komang Adi Wiratnyana, terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia.

0: dan Pasar malam ini.
1: Ya, selamat malam mendengar setia Pro 1 RRI Pasar dimanapun Anda berada. Saya Santiari kembali hadir untuk bermani Anda tentunya hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar di malam hari ini kita akan bergabung tentunya dengan Pro 3 Jakarta yang akan menyiarkan siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia versus Mozambik yang akan disiarkan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Selengkapnya selamat mendengarkan.
2: Kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik, yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tripamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmidson. Edmidson kepada sang penjaga gawang, yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik, Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
3: Amancio Haupita Kanhembe.
2: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik, yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu, mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
4: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di daerah kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
2: Ya, Kevin Dix.
4: Ya, membilang ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, membentuk tiang. Sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan.

0: mencoba dikejar tadi oleh Johnny Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini dan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Falter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar oleh Romeni yang mencoba mendekat, dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Lebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas oleh saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik. Doni Tripamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
1: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Cio ya, karena enggak terima kayaknya dia
0: kehilangan bola. Dia enggak mau ditinggalin ya, kan? Begitu aja.
1: Aduh, makanya langsung ditarik.
0: Tinggalin aja aku.
1: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
0: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
1: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel Bideras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Oratmangun di situ. Ada Ragnar Oratmangun, melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh. Dihalang-halangi oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Masuk dalam kotak penalti, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Ridho, ya? Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti, dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebarkan dia. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar, yang dituju adalah Ragnar Oratmangun, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino dalam tengah, Ratnat Oratmangun kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Indonesia kali ini umpan langsung. Coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi.
0: Ya, betul sekali. Kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia fokusnya dan begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnat Oratmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
1: Temponya masih

0: cukup tinggi Indra ya.
1: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan di mana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan lini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri, di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al Quwa Al Jaywa Irak ya sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio. Masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi kembali kepada Edmondson. Mencoba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Melebar dia ke sektor sebelah kanan ada Selton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmondson. Coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi. Bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
2: Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole ole ole ole.
2: Nah ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya gak digue-guekan ya.
2: Iya, lulukan aja, ada ole.
0: Oh iya. Nah makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni. Karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Carminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini Ivan Carminio ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Jenito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya, sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya sudah selesai, bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
3: Gol Indonesia by Ben Tamaten oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10 oleh Ole. Terima kasih.
1: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebetulnya, ukuran yang terlalu kemangun, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino, Marcelino Ferdinand, hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, kembalikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali ke lingkaran tengah, Verdong. Lagi lagi, ke tengah, pas ke tengah, Marcelino Ferdinand. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan, bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, berikan sudut.
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
1: Kita lihat apakah pelanggaran. Nampaknya menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Tripamungkas, mencoba dikejar Doni Tripamungkas. Oh, sayang sekali pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewat garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi, masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun mencoba giring bola, lepaskan lagi. Berikan kabel pedal, lepaskan tendangan. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa Salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
1: Ya,
0: namun
1: betul.
0: Protes cukup keras disampaikan oleh official Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu official Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Indonesia masih unggul, Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Edmilson. Ya, Edmilson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik, terjatuh satu pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja dia, umpan terobosan kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
2: Ada lagi. Terputar oleh Lepeli. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia. Ada Marcelo Lepeli dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh. Buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
0: oleh
2: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali pencetak gol pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
2: Iya.
0: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
2: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mencoba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola kini dihadapi oleh Ivan Carminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, terhalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yakni Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan kali ini. Dipatahkan Elkan Bagot. Sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tri Pamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola hasil serangan dari Mozambik. gagal. Selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho. Langsung dia ke depan. Yang dituju adalah oleh Rumeni. Dipatahkan oleh Mosambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik. Kali ini nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit. Mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini.
2: Berbahaya. Ada Ivar Yena langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Diaturkan pemain Mozambik. Berbahaya. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja. Hampir saja.
0: Banyak sekali blunder ya.
2: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
2: Iya.
0: Tapi nggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
2: Mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya iya, kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
2: Makanya nyeplos tadi.
0: Atau nggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
2: Iya nih kan. Bercanda mulu kiper itu.
0: Iya. Main bola apalagi canda dia.
2: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dipatahkan lagi oleh Martin Pai. Sebuah tendangan lagi. Bagaimana orang bangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
0: Kevin Dix ya.
2: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi bener. Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Yener, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri. Misalnya Indonesia kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada oleh Romeni juga di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tripamungkas. Kontrol bola sejenak. Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi sodorkan lagi. Ada Ivar Yener ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri bagaimana nomor punggung 9 Alcidio ini. Ke tengah dia, oh namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Yener. Masih Ivar menata ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Ivar Yener masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Yener masih sodorkan bola ke depan. Marcelino kini sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas. Doni Tri
1: ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, melebar lagi ke sisi kanan, ada Donitri Pamungkas, masih Donitri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, Marcelino Ferdinand, kirimkan langsung bola ke depan, kembali, ah, diterpis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik, Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola, oh, sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, gimana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
0: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
1: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
0: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Ole Romeni menggunakan kaki kiri tadi, melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia, sisi kanan Mas Kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia, ada Donitri Pamungkas dan juga Elvin Bagot di sana, tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi, umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia, yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson, membawa bola kali ini pendek saja. Edmilson berhasil dicuri oleh Ole Romeni, terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Romeni pemain nomor punggung 10.
1: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh, Orat Mangun
1: ya.
0: Oh, orang lihat saya.
1: Orang mudeng.
0: Orang mudeng.
1: Orang mudeng ya.
0: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
1: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan akan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Ed Milson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya masih melakukan serangan, namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kiri ke lagi bola ke depan, di sana ada di depan. Kiri ke bola ke depan.
2: Mencoba dilepaskan Doni Tri Pamungkas, hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
4: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
2: Iya,
4: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
2: Betul,
4: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
1: Iya, makanya kenapa dia begitu? Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia dan Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba memutar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dick di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Cuma mengontrol bola bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Rami.
2: Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio yang gawang dari Mozambik sudah lakukan tendangan gawang, sudah melambat terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Ecidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choi. Ada lagi Walter Antonio sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Milson mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri masih mundur ke belakang pada Ed Milson. Semakin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik dilakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas oleh saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
4: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0, saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke 37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 Dario Conga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Pamungkas yang dituju, ya Ivariena.
2: Paul kirimkan bola ke mencari kapten Pembang di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner, kembali ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu namun sayang kundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Edmilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Verdong dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Edmilson. Masih Edmilson mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat direbut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdong sodakan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Oh, tinggal di setengah, disundul saja tadi Kevin Dix. Terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz. Sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi, sedorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terlepas. Bagaimana menguasai bola, kembali lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirindang mencari tengah, ada Lato Oramangun menguasai bola, datang, sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tentunya pemain Patrick Will. Terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, lakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdong di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, kembalikan lagi pada Verdong mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan tendangan, bentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik.
1: Hampir saja tendangan dari Joy Pulipesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk ke 4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
0: Coba mengulur waktu ya.
1: Iya,
0: coba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola, dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochokai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
5: Tambahan waktu 2 menit.
0: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson coba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada oleh Romini membayangi. Kembali lagi pemain Mozambik. Lebar ke sisi kanan. Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Lebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia. Yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri. Lebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah oleh Romeini, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Romeini. Sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Romeini berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri ada Calvin Verdonk. Verdonk masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino Sayang sekali oleh Romeini tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi. Meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. 2 pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
6: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu. Apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chow begitu rumpun gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang saya tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Begitu,
1: gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma saat itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi prediksi.
0: Wih.
2: Saya. Pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, dan nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya dua-dua serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya artinya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa misalnya, Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk Arya.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin tapi sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Tiga, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola
5: ini
0: permainan?
5: Saya lewat radio,
0: ya.
5: RRI Pro 3
0: saya. Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Oh. Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Selamat Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Ya ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Nah. Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Harusnya berapa pun nggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya, itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Menikmati
2: proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu, Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk Piala Dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India, Belanda.
0: Dan
2: kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya. Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga. Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema juga.
0: Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Sintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Uluman dilanjut ya, kita lihat sama-sama
0: nanti.
2: Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa
3: dari,
0: ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini 3-1 aja.
0: Nih. Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua.

0: ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik, sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini. Angkat langsung jauh ke depan tadi, namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami di Varianer tadi, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Ancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui 3.5, terjadi duel di sana di udara, coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Joey sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix, ada lagi Ratnar Orangmangun, sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada Ole Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joey Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joey Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang, Ole coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebihkan kepada juga Elkan Bagot. Berdua lagi Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
1: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil digagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan, Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Ari Jongai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14, Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik. Dalam pertahanan Indonesia berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 28, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dialog oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16, Ezequiel, ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint, ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15, Kensuli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6, Manuel Kambala masuk menggantikan Kensuli.
2: Substitution for Mozambique, player number 15, Kensuli Amido, replaced by player number 6, Manuel Nanga Kambala.
1: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama, skor belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul oleh pemain Indonesia. Kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Joy Pelupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain, ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joy Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Ferdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Ferdong, diterima. Sayang sekali Joy Ratner-Ratnang tadi ya, tidak berhasil
3: Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Vivariener belakang kali ini kembali kepada Vivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, tercuri bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
4: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas atau tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya, ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 18 di sana. Bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orat Mangun. Masih Ratnat Orat Mangun, berikan kepada Ivariener, masih Ivariener, berikan lagi kepada Joey Pelupesi, berputar dia, namun salah. Datang lagi pemain Mozambik, mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi. Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia, mencoba membangun serangan. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi, lingkaran tengah lapangan pertandingan kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivariener sodorkan kepada Orat Mangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivariener sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pelupesi. Masih lagi Ole Romeni, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Ivariener mencoba membantu lagi. Indonesia mencoba mengobrak-abrik gagal pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pelupesi, Pesi sodorkan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Verdong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia. Berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang. Kevin Dix kepada Ivariener, masih Ivariener, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand. Kevin Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Ratnat Orat Mangun. Ratnat lepaskan tendangan, oh, membentur. Oh, sayang sekali upaya dari Ratnat Orat Mangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon, ya, yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang. Aduh, dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dibayangi oleh Calvin Verdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia. dari upaya nomor punggung 9 tadi Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
1: Panjang ya?
4: Panjang ini. Saya namanya
1: hampir Davide, kata.
4: Hampir Davide Edmundo ya?
1: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
4: Iya, Alcides.
1: Kayak Jepang ya?
4: Betul. Serangan balik untuk Yosu di sana. Bagaimana Mas Celino Perinda? Satu sebelah kiri ada Lago Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya yang dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia. Main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi. Bio Antonio. Yang kan ada dua pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Ambeo Antonio masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Kavim Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. Tiga pemain Indonesia.
3: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
4: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga. Gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri. Dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga. Siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
3: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
4: Ya.
3: Ayo siapa ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
4: Iya, kelihatan kita ada layar.
3: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
4: Ya, ya. Nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
4: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hurtman ini, juga menjadi salah satu
2: substitution for Indonesia. Player number 7 Marcelino Ferdinand replaced by player number 21 Raihan Hanan. Player number 80.
4: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melempar ke sektor sebelah kiri lini pertahanan Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua ke sana. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan, pemain Indonesia, serangan lagi datang dari Indonesia, lepaskan tendangan. Oh, membentur lagi pemain Indonesia di sana, namun sayang tidak mampu dimabarkan Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walls, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walls kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin pass. Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Ke belakang dia lagi, Kevin Dix kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia, di sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia, iya, berhenti sejenak tadi ya Indra.
5: Betul,
3: ya.
5: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
3: habis ngitung ya?
5: 7 iya, cm tadi ya, langsung saya ya? Saya pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
3: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Edmilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
5: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
3: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan oleh pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16-10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali Ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
6: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Pasi Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Oh, sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi yang berada di mulut gawang dari Mozambik.
7: Berjumlah 29.889 penonton.
6: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri berada Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada direbut lagi Nathan Chowaon, Calvin Verdong, Nathan Chowaon mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi Ryan Hanan, mundur ke belakang pemain Indonesia. Joy Pelupesi Indonesia. Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Chowaon, lepas tendangan. Oh, hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot. Sodokan ke depan kepada Ratnar Orat Mangun. Masih Ratnar mencoba lagi oleh Romeni, kejar sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekannya yang lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung mencoba di sudut tadi, itu bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung mencari sudut. Oh, hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain, ya 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
2: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
6: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor Angelo punggung Thomas 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
3: Hati-hati kepleset.
2: Replaced by player number 4 Amade Momade.
6: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh, Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, melebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix. Ada oleh Romeni mencoba menjemput bola, oleh Romeni terjatuh. Tadi sampai kotak-kotak di tackle di kakinya, sampai memegang lututnya oleh Romeni.
3: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heelsnya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini, ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti, oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia, pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya, sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan, dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia hal ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri, buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan oleh Romeni, terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel, kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia, main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik, hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi, tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6, belakang dia Milson kembali, coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan, kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, mau siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang, satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang penjaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia Verdong kembali. bermain alat tiki taka ini sepertinya Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter di Indonesia ya.
7: Iya,
3: Ole masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra Ole.
7: Ya, betul sekali bagaimana Ole penguasaan bolanya memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang Orat Mangun. Kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya adalah oleh Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa disubruk, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain Enole Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan kaki kiri, apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Orat Mangun? Ratar Orat Mangun menggiring bola, perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Orat Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratar Orat Mangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya. Mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz. Safety first ke belakang. Masih Martin Paz. Dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana. Mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah. Mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia. Masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik nampaknya nomor punggung 21 kah di sana bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong sodorkan ke depan, ada Ole Romeni mencoba menggiring masuk ke dalam pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar Ole kirimkan lagi, ada Rotna Orang Mangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi Ole Romeni, masih Ole berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik ke tengah dia mencari Calvin Verdong. Kembalikan lagi ada Ratnar Orang Mangun. Bagaimana Ratnar Orang Mangun memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti ke tengah dia, berbahaya Calvin Verdong. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia oleh Romeni. Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir bagaimana pertahanan dari Mozambik. Hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta
4: melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdonk, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disodol, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11, Ratna Oramangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9, Beckham Putra Nugraha.
1: Ya.
4: Tanpa David akan
1: naif digantikan dong.
4: Iya,
1: kalau pakai David naif ya.
4: Ya, menghasilkan atau menggantikan Ratna Oramangun.
2: Player
4: number 11. Semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas di sana. Mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Sedikit taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan lebih panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
4: Tring. Silakan Lukman.
8: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
9: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Ya, berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak pendengar juga yang penting menang. Ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik. Nanti kita buka untuk mendengar lagi ya, namun juga nanti sebelumnya kita ikuti warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin tahu bagaimana juga pertandingan ini menurut Anda, apakah cukup cantik ya untuk permainan dari timnas Indonesia versus Mozambik ya, dan nampaknya kita juga harus puas gitu dengan 1-0 yang disumbang oleh Romney.

0: dan pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
5: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
6: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
4: Kiu-kiu!

0: ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Ya, selamat malam mendengar setia Pro 1 RR ya, Mas Tari, manapun Anda berada. Wah, sudah kurang lebih 2 jam ya kita menyaksikan siaran, mendengarkan ya siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia versus Mozambik yang sudah bertanding tadi dengan hasil 1-0, di mana Indonesia ini meraih kemenangan tentunya dari pertandingan tadi. Dan bagaimana perasaan Anda pendengar, apakah senang, bahagia, dan tentunya kita tetap mendukung ya Timnas tanah air kita dalam berbagai pertandingan seperti itu. Dan kita akan berlanjut mendengar di malam hari ini dalam Senandung Malam. Tentunya saya Santiari akan menemani Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi bagi Anda yang ingin mendengarkan musik-musik dari kami dan playlist di malam hari ini, tentunya adalah lagu Indonesia tahun 2000-an. Jadi jika Anda ingin merequest lagu dan juga mengirimkan salam sapa, bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 089-628-123-830 ya. Saya akan menantikan pendengar di malam hari ini bergabung di Senandung Malamnya selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga nanti kita tutup di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan mungkin untuk mengawali satu lagu dari Yovi and Nuno feat by Ayu Satrio, ini dengan judul Lebih Baik Aku Akan. Oh, sudah ada penelpon mendengar, kita angkat dulu penelpon yang ada di WA ya. Oke, okay. Wah, sayang sekali sepertinya terputus. Oke, okay. Iya, masih berusaha tentunya. Halo, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Santiari, gimana kabar?
2: Baik, selamat malam Ibu Resmi, bagaimana kabarnya malam hari ini Ibu?
3: Baik, sama-sama baik kabarnya.
2: Syukurlah, sama-sama baik ya di malam hari ini.
3: Iya.
2: Bagaimana?
3: Request lagunya Rosa ya?
2: Rosa, judulnya apa Ibu?
3: Aku Bukan Untukmu.
2: Aduh, Ibu lagi galau nih malam ini.
3: Enggak. Enggak.
2: Siap-siap.
3: Senang aja dengar lagunya Rosa.
2: Oke, siap. Nanti akan saya putarkan. Mau kirim salam-salamnya dulu?
3: Iya, salam-salam dulu ya. Boleh. Ada Bu Janura. Maaf Bu Janura, tadi lupa nyengol di Singaraja.

0: Ya, maaf ya, sekarang Kak Sengol deh.
1: Iya.
0: Bu Janura, sehat selalu, selamat malam. Terus ada Bu Indi, Bu Farida, Dagek Mas, Bu Diawati, Bu Kartika juga ya. Ada Bu Bunda Yas juga. Terus ada Bu Ayu, ada Bu ini, Bu Wiga, Teteh Dinda juga ya. Ada Pak Widi, ada Pak Sangulan juga. Ada Pak Sandi, ada Bang Andi, terus ada Pak Jero Mangku juga ya. Pak Mangku ya, Pak Mangku Negara ya, Pak Mangku Negara apa Pak Mangku ya Gianyar. Pokoknya Pak Mangku deh ya. Terus ada Anwar juga. Ada ke semua kesemuanya yang lagi monitor
1: Siap-siap ke
0: Denpasar ya.
1: semua-semuanya.
0: Makasih Santiari, sehat
1: Oke,
0: selalu.
1: terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami di Senandung Malam. Tentunya nanti requestannya akan saya putarkan dan pendengar masih ada waktu jika Anda ingin merequest lagu dan juga mengirimkan salam sapa bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 0896781238303. Kosong. Dan sembari menunggu kita putarkan beberapa pesan-pesan berikut ini sebelum saya nanti langsung putarkan lagu requestan dari Ibu Resmi Rosa, Aku Bukan Untukmu. Selamat mendengarkan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernah nggak kebayang ada orang punya kekuasaan penuh memecat wali kota atau pejabat kalau mereka berani merusak saluran air? Di Tapanuli Selatan, sosok ini nyata. Namanya Mantari Bondar. Lupakan sejenak algoritma canggih atau smart city. Mantari Bondar adalah CEO air tradisional yang menjaga sistem irigasi kuno bernama Hataboshi. Uniknya, jabatan ini bukan soal gaji tapi soal nyali. Di zaman sekarang saat kita sering ribut soal tagihan air atau banjir, Mantari Bondar sudah ratusan tahun mempraktikkan fairness. Mereka berjalan kaki menembus hutan, memastikan tidak ada satupun sampah atau penebangan liar yang mengganggu aliran air ke sawah warga. Kalau ada yang curang, Mantari Bondar punya otoritas hukum adat yang bikin gentar siapapun. Ini adalah sistem open source paling jujur yang menjaga perut ribuan orang tetap kenyang tanpa aplikasi rumit. Warisan ini adalah bukti kalau solusi krisis air masa depan, jawabannya ada di masa lalu. Mari jaga bumi dari hal kecil.

0: Memene belum tahu.
1: Apa itu belum tahu apa?
0: Kukul ini banyak fungsinya. Sebagai sarana upacara, mengusir hama burung di sawah, dan untuk mengumpulkan masyarakat warga Banjar, Mentu.
1: Terus kukul yang beli buat yang sebanyak ini, Nini. Untuk apa itu?
0: Ini untuk dibagikan ke tetangga terdekat terkait kebencanaan, Mentu.
1: Oh, artinya kukul juga bisa dipakai untuk antisipasi bencana gitu, Beli?
0: Iya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Ya, masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita masih di Senandung Malam, tentunya bersama saya Santiari. Dan pendengar, ini sudah ada satu salam dari WA ini dari Pak Widi di Tokyo. Selamat malam Senandung Malam, Santiari, Widi di Tokyo monitor. Request lagunya Pujian Hati dari Noah. Kirim salamnya buat Bu Janura, Bu Resmi, Bu Farida di Palu, Ayu Masohi di Maluku Tengah, Pak Mangku di Klungkung, Bung Benijo di Manado, Bu Indi, dan salamnya dirangkul semua buat Santiari yang bertugas. Terima kasih. Jadi ntar pulangnya hati-hati di jalan. Arigato ya, arigato. Terima kasih Pak Widi di Tokyo. Untuk lagunya Pujian Hati, setelah saya cari-cari, itu dari Kangen Band Bapak, bukan dari Noah. Mungkin nanti akan kita putarkan Pujian Hati dari Kangen Band untuk Pak Widi di Tokyo. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin merequest lagu salam sapa, masih bisa, masih ada ya sedikit waktu ya di malam hari ini, tentunya di Senandung Malam. Bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 0896781238330. Mungkin langsung aja ya kita puterin ini biar tidak terlalu malam. Requestan dari Pak Widi, Pujian Hati dari Kangen Band. Selamat mendengarkan.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tanpa mengenal waktu dan tempat. Terlebih lokasi Indonesia berada dalam garis cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang dinilai rawan bencana alam seperti gempa bumi.
2: Lalu gimana dong?
1: Bila terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan dan jatuhnya benda-benda.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pernah gak sih mikir, kalau pelangi cuma satu warna doang, itu kayak flat banget gak sih? Padahal, justru karena warnanya beda-beda, pelangi jadi kelihatan keren. Indonesia juga kayak gitu, isinya macem-macem, tapi justru itu yang bikin kita jadi satu. Nah, di sini pentingnya moderasi beragama. Tenang, ini bukan soal nyampur aduk ajaran, dan bukan juga bikin kita jadi kurang taat. Justru sebaliknya, moderasi beragama itu soal sikap. Kita tetap serius dan yakin sama keyakinan sendiri, tapi juga nggak merasa paling benar sendiri. Kita kasih ruang orang lain buat jalanin keyakinannya. Ibarat nongkrong nih ya, ada yang pesan kopi hitam, ada yang kopi susu. Beda pilihan ya nggak perlu ribut. Karena hidup rukun itu bukan ribet, cukup saling jaga dan saling respect. Dan damai itu asik banget.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh. Sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah tentang bagaimana ide bisa jadi peluang. Dengan kreativitas, keahlian, dan sentuhan budaya, kita bisa menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai. Jadi, bukan cuma soal apa yang dijual, tapi juga cerita dan kreativitas di baliknya. Menariknya, ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari seni, desain, kuliner, musik, sampai konten digital, semuanya termasuk dalam ekonomi kreatif. Disinilah ide bisa menjadi aset, dan kreativitas membuka peluang ekonomi baru. Sekarang, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya, masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam mendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Baik yang masih monitornya ataupun sudah terlelap tidur atau yang baru mau istirahat tidur ya, selamat malam, tentunya selamat beristirahat. Dan tidak terasa juga ya, dalam beberapa jam ini saya santai menemani Anda. Tadi juga sudah ada siaran langsung terkait dengan pertandingan sepak bola yang sudah sama-sama kita dengarkan ya dari tadi, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan di Senandung Malam di malam hari ini. Semoga semuanya dapat menghibur Anda pendengar di malam hari ini. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih untuk yang sudah sempat menelpon ini di malam hari ini dan juga memberikan salam sapa dan juga request lagu di Senandung Malam kita di malam hari ini. Semoga semua pendengar setiap perusahaan sehat dan berbahagia maksudnya, dan juga di malam hari ini tidur yang nyenyak karena besok kita masih harus beraktivitas nih pendengar ya, masih harus bersemangat menghadapi hari esok. Dan itu pendengar, 5 menit lagi kita menuju ke pukul 12 waktu Indonesia Tengah sebelum saya mengakhiri siaran kita di malam hari ini. Di hari ini tentunya satu lagu saya putarkan dari Ada Band dengan judul Hitam Putih, dan sekaligus juga ya mengakhiri siaran kita di malam hari ini. Saya Santiari pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat untuk kita semua.

seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indah Widyasari menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini. Edisi hari Rabu 10 Juni 2026 sampai nanti di jam 10 pagi pendengar Pro 1 kita bersua kembali di hari yang baru dan tentu saja semoga Anda dalam keadaan yang sehat. Kemudian juga kita bersiap untuk aktivitas kembali di lembaran yang baru pendengar Pro 1. Selain sehat kita juga dibekali dengan rasa syukur yang kita panjatkan pendengar Pro 1. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi pendengar bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja. Namun sebelumnya kami akan kumandangkan adzan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pada pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Jika Anda menemukan jalan buntu, maka carilah jalan yang lain. Percayalah, jalan itu ada. Jika ada satu batasan menghalangi Anda, jangan terhenti karena satu penghalang, sebab pintu menuju solusi dan tujuan itu masih banyak.

الله أكبر الله

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini, tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa

0: Empat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air, dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami pagi hari ini di Denpasar pagi ini, dan telah kami kumandangkan tadi azan subuh dan juga inspirasi untuk Anda. Dan pendengar Pro 1, kami akan lanjutkan siaran pagi hari ini dengan program Mutiara Pagi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pagi hari ini pendengar, kita akan membahas tentang refleksi kritisme Banten, bukan sekedar aktivitas ritual, bersama dengan penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, Bapak Dr. Inyoman Arya SAG MPDH, melalui telepon pagi hari ini. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Dayu Indah.
1: Nggih, penampi gateran iki Pak Nyoman Arya.
2: Nggih, atung karo sehat rahayu di pagi hari.
1: Nggih, motor sukses mantuk galah Bapak niki. Jelang Rahine Galungan, Taler Kuningan, Sugian Jawa niki sampun nampak benjang kenten Pak Nyoman Arya, kita akan melaksanakan niki Mebanten. Nah, tapi seperti napi sebenarnya refleksi yang perlu kita lakukan tentang Mebanten niki. Duresang Pak Nyoman Arya penjelasannya.
2: Nggih, sok sembo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Umat Sidharma, pendengar RRI, pertama-tama kami sampaikan selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan sebagai momentum yang sangat penting pada seluruh ya pendengar Umat Sidharma RRI Denpasar dan RRI Singaraja yang pada pagi hari ini ya dirilai dalam siaran Mutiara Pagi. Topik kita pada pagi ini adalah refleksi kritis Membanten, bukan sekedar aktivitas ritual. Dalam perkembangan wacana Hindu di Bali akhir-akhir ini, muncul berbagai pandangan yang mendorong pengurangan praktek membanten harian. Yang lebih ngetren di media sosial adalah pebedikan membanten. Hal ini memunculkan suatu definisi multifungsi, karena penjabaran daripada apa yang kami sampaikan tadi, pebedikan membanten itu merupakan suatu penjabaran yang tidak menyentuh secara komprehensif apa yang telah dilaksanakan oleh umat Hindu baik dalam keseharian maupun dalam hari-hari tertentu. Hal ini akan memunculkan berbagai persepsi, bahkan kekisruhan, bahkan menurunkan daripada keimanan umat. Kalau bola liar ini dibiarkan begitu saja, tanpa dijawab dengan suatu refleksi, yang justru pijakannya adalah kritis, akurat, dan sumber sastra yang pasti, sehingga akan menumbuhkan daripada kesejukan, keharmonisan, dan seterusnya. Kalau kita berbicara yang kami sampaikan tadi adalah pembedikan membanten, di dalam ajaran agama Hindu sudah ada 9 paket sederhana dalam pelaksanaan daripada membanten. Tidak perlu lagi yang bersifat sederhana, penyederhanaan lagi. Ini digarisbawahi. Yang sederhana tidak perlu penyederhanaan lagi. Kenapa? Karena dalam paket sederhana itu sudah ada 9 pilihan yang wajib dilaksanakan oleh umat Hindu secara turun-temurun. Lalu muncul pertanyaan dan muncul suatu persepsi bahwasanya masa lalu begini, semestinya harus seperti masa lalu. Ingat ajaran yang disebut dengan Trisemaya, Atite Nagate Wartamana. Artinya umat Hindu telah meneropong bagaimana masa lalunya, bagaimana masa sekarang, bahkan yang akan datang pun tidak akan bersinergi sama dengan masa yang sekarang. Inilah yang disebut dengan ajaran Trisemaya. Kalau kita berbicara masa lalunya adalah seperti ini, maka dengan dasar itu ada 9 paket pilihan, ada utama, ada madya, ada nista. Ada utama ning utama, ada madya ning madya, ada nista ning nista. Ada utama ning madya, ada madya ning utama, ada nista ning utama, dan seterusnya. Ini pun sudah berjalan secara beriringan, seiring daripada waktu yang memang dijabarkan. Hal ini pun diperjelas lagi, yang mana sepatutnya pepedikan, yang mana sepatutnya itu disebut dengan sederhana. Dalam lontar rariangon, jelas dikatakan bahwasanya ikang iatnya maka lingganya sang yang catur wede. Artinya semua pelaksanaan yatnya yang berupa banten itu adalah penjabaran catur wede. Tidak lepas apa yang menjadi dalil bahwasanya ada dalam lontar A, dalam lontar B, dalilnya itu tiada lain adalah sang yang catur wede. Sang yang catur wede maka awalnya sang yang jaga kantar, bahwasanya isi weda itu sebagai suatu penjabaran isi alam ini, alam semesta ini. Jagat kantar sira, sang yang jagat kantar punika, maka uriping buana. Dalam beriatnya itu tiada lain adalah untuk menghidupkan alam, untuk terjadinya perputaran alam. Ien ilang sang yang umariatnya, kapan membantan itu dihentikan? Ilang sang yang catur wede, tidak ada suatu sumber kitab suci yang bisa dilaksanakan. Ritan hano sang yang jagat kantar, jagat ini tidak ada kehidupan. Relaya sang yang urip ring buana, tidak ada kehidupan sarupani di kehidupan ini. Dadi kali sangare ikang jagat, inilah yang menyebabkan alam itu akan menjadi kegelapan. Inilah pijakan bahwasanya dalam konsep refleksi ini kita betul-betul mengambil suatu pijakan yang secara komprehensif, tidak semata-mata kita berbicara dalam lingkup A, B, C dan seterusnya. Maka inilah yang menjadi suatu pilihan. Pendengar RRI yang kami banggakan, di dalam topik refleksi daripada kritisme Banten, merupakan suatu sistem bahwasanya Banten itu adalah perputaran yatnya yang menghubungkan dimensi skala, niskala. Dalam perspektif Hindu adalah gerak kehidupan kita ini adalah perputaran yatnya. Apabila membangkan itu diperlambat, bahkan dihentikan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek spiritual, tetapi juga aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan keberlangsungan ekosistem masyarakat Hindu. Maka disinilah ada yang disebut dengan nitya puja, membanten setiap hari, dan naimetika karma puja, hari-hari tertentu, kayak besok, subian, galungan, dan seterusnya. Masyarakat Hindu Bali mengenal prinsip bahwasanya alam semesta ini bergerak melalui siklus timbal balik yang harmonis. Manusia di dalamnya itu menerima anugerah dari ide Sang Hyang Widi melalui alam, dan berkewajiban umat mengembalikan dalam bentuk yang disebut dengan membanten. Maka dalam Bhagavad Gita bab 3 seloka 14 dijelaskan bahwa kehidupan berlangsung mulai siklus suci antara persembahan dan yang didapat melalui pangan kehidupan kita. Prinsip ini menunjukkan bahwa yatnya bukan aktivitas pasif, melainkan mekanisme kosmis yang menjaga keberlangsungan kehidupan. Maka membantah yang kami sampaikan tadi dibagi dua, dalam keseharian nitya karma puja dan naimitika karma puja, sebagai bentuk untuk terjadinya perputaran daripada alam. Kapan yatnya itu diperlambat, bahkan dihentikan, maka perputaran alam ini juga akan ikut berhenti. Seperti yang kami sampaikan dari dalam lontar Raryangon. Maka yatnya yang berfungsi daripada pergerakan, di dalam begar kita kami sampaikan tadi, bakti umat bergerak dari manusia menuju Tuhan. Energi suci bergerak dari niskala menuju sekala. Rasa bersyukur bergerak dari hati menuju alam semesta. Karunia yang diterima bergerak kembali kepada manusia. Perputaran inilah yang menciptakan keseimbangan. Jika roda membanten terus berputar, maka keharmonisan tetap hidup. Namun apabila roda sengaja diperlambat, bahkan dihentikan secara masif, maka menurut logika spiritual Hindu, aliran keharmonisan juga berpotensi mengalami perlambatan. Yang berikutnya, bahwasanya dengan yatnya yang besar ada menganulir, akan menimbulkan daripada sampah upekara yang banyak. Kalau kita membanten dikhawatirkan sebagai sampah yang banyak, itu masih dalam analogi perspektif yang sangat sempit. Karena sampah upekara sebenarnya menggambarkan dua sisi, sisi terang dan sisi kegelapan. Sisi terang dengan banyaknya sampah upakara itu menggambarkan bahwasanya intensitas bakti umat Hindu semakin tinggi dibandingkan daripada pelinggih kering kerontang tanpa banten. Kemudian tinggal sekarang bagaimana konsepsi pengelolaannya. Ibaratkan apabila pipa itu bocor, jangan disalahkan daripada airnya, tetapi perbaiki pipa yang bocor, jangan airnya disalahkan. Apabila banten yang dipersembahkan ada kaitannya, kalau kita berbicara banten, maka semua bahan-bahannya itu adalah bersumber dari alam atau non-organik. Inilah sebenarnya penggambarannya dalam kita menjabarkan daripada sisi daripada gelap dan terangnya di dalam kita memahami konsep daripada sampah canang. Sebagai besar, isi canang terdiri atas bunga, daun, janur, buah, dan unsur organik lainnya. Semua unsur tersebut mudah kembali ke alam. Sebagai banten itu adalah siklus alam. Yang menjadi persoalan utama adalah unsur plastik, seniropom, bahan sintetis. Solusinya bukanlah mengurangi banten, melainkan meningkatkan kebijaksanaan. Dengan cara apa? Kelola sampah dengan bijak. Gunakan bahan alam, kembangkan bank kompos, jadikan sisa yatnya sebagai sumber kehidupan. Jika yatnya diperlambat, bahkan dihentikan, maka perputarannya juga akan berhenti. Lalu muncul daripada apa yang menjadi penyederhanaan yang perlu bijaksana, termasuk juga asumsi penghentian pelaksanaan daripada membanten setiap hari. Satu, apakah masalahnya terletak pada yatnya atau cara pengelolaan sisa yatnya? Bila yang bermasalah adalah plastik, maka plastiklah yang harus diperbaiki. Bila yang bermasalah adalah pengelolaan limbah, maka sistem pengelolaan limbah yang harus dibenahi. Intinya, jangan menghentikan sumber air hanya karena yang kami sampaikan tadi, salurannya bocor. Yang berikutnya, ada jalan tengah yang mesti mencerahkan solusi daripada refleksi kritis ini. Yang pertama, tetap menjaga budaya membanten harian. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Mengembangkan bank kompos berbasis desa adat, mengelola sisa bunga menjadi pupuk organik, memperdayakan petani dan UMKM upakara, menghidupkan kembali penggunaan bahan alami. Maka dampak yang ditimbulkan secara skala terhadap ekonomi kerakyatan adanya sistem membanten. Yang pertama adalah petani bunga. Penjualan bunga menurun bila frekuensi membanten menurun drastis. Pendapatan petani berkurang. Pedagang busung dan janur membantu menjaga keberlangsungan usaha masyarakat desa. Pedagang semat atau kacip adalah secara sederhana memiliki nilai ekonomi kolektif yang besar dan melibatkan ribuan usaha mikro. Sarati banten dan pengrajin atau perajin upakara secara aktivitas akan berkurang karena langsung berdampak pada profesi tradisional yang turun temurun. Kemudian dampak berikutnya adalah dampak sosial. Menjaga esensi di tengah perubahan yang sangat penting menekankan bahwa sederhana bukan berarti mengurangi esensi. Esensi membanten terletak pada ketulus ikhlasan, bukan sekedar menampakkan daripada rutinitas membanten. masyarakat dapat menyesuaikan bentuk agar lebih sederhana, namun tetap menjaga spiritualitasnya. Edukasi sepatutnya bukan meniadakan tradisi mebantan harian, melainkan untuk mengadaptasinya agar tetap relevan, harmonis dengan tuntutan zaman, tanpa harus meninggalkan identitas dan nilai-nilai luhur kita. Dengan mengkombinasikan kesadaran lingkungan dengan perputaran ekonomi yang kami sampaikan, kita tetap dapat menjalankan kewajiban spiritual sebagai umat Hindu dengan tenang, bermartabat, sekaligus garda terdepan menjaga lingkungan Bali. Mebantan adalah bentuk distribusi kesejahteraan berbasis budaya dan spiritual. Mebantan adalah roda perputaran yatnya. Ia menghubungkan manusia, dengan alam, dan manusia dengan dirinya sendiri. Persoalan sampah bukan alasan untuk memperlambat perputaran yatnya, melainkan momentum untuk memperbaiki cara pelaksanaannya. Yang perlu dikurangi bukan bantennya, yang perlu dikurangi adalah ketidakbijaksanaan dalam mengelola hasil dari bakti tersebut. Yatnya yang hidup adalah perputaran hidup. Perputaran yang hidup adalah kehidupan itu sendiri. Demikian hal penting yang kami sampaikan sebagai refleksi sedang viralnya sistem mebantan. Mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai pemantik dalam diskusi mutiara pagi yang sangat cerah ini. Kami kembalikan ke studio RRI Dayu Indah. Terima kasih.
1: Ingi matur suksuma niki Pak Nyoman Arya yang juga sudah menyampaikan refleksi seperti apa sebenarnya umat Hindu Sedharma niki melaksanakan ritual mebantan, dan kemudian refleksi dari beberapa pernyataan-pernyataan kenten nggih yang bagaimana sebenarnya kita bisa memilih kemudian juga menghaturkan banten nih ke sebagai sebuah yatnya kenten nggih. Untuk pendengar Pro 1 RRI dan Pasar Talar RRI Singaraja niki dadah sarengin ring WhatsApp Pro 1 di 0896781238330 untuk bisa sama-sama kita berdiskusi tentang refleksi kritis mebanten bukan sekedar aktivitas ritual nggih. Dan niki sampun wenten masuk Pak Ketut Maliarse taler Bapak Gede Darmayase niki dados titik yang telepon kembali wenten permasalahan akide niki ring WA nggih. Untuk pendengar persatu nanti bisa ikut bergabung sekali lagi di 0896781238330 nggih. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Gede. Inggi Pak Gede.
3: Inggi Semeng.
1: Rajang, pirang mantan ring telepon nggih Pak Gede?
3: Nggih. Nggih niki ampun sing ngangon kitu niki.
1: Nggih, radio nek ceniki. Nggih.
3: Join dik.
1: Inggi terus Bapak. Ngangin
3: HP kene. Nggih. Suksume Dayu presenter. Presenter.
1: Nggih.
3: Pak Aryo nih sebagai narasumber, ampun becik gati, ampun penjelasannya nih tu. Yang kemarin membaca juga di Instagram baru dijawab oleh bendisi kapal itu begitu. Jadi pelurusannya ya, tentang Banten. Mungkin ampun jelas untuk komentar-komentar yang tidak paham. Mudah-mudahan jeni kemireng RRI dan Pasar.
1: Astung kare nggih.
3: Nah niki soal Banten ampun jelas, tatas sembilan niki ampun. Dan tiang nutur aja seorang sulinggih gitu. Nah ada nak metakon, Pak yen Banten. Yen iragu Banten ni misalnya sing wah gitu. Adene sing niste, niste yen iragu Banten niste apakah man suarga kayak tuang ya waktu ngaben itu pertanyaan itu tergantung aja keikhlasan en amun liung lapipis genenang pandina masing lapis berdikin tapi surga dan neraka itu kan ada di dewiki amun ira kejemet sing berlekat ke dunia gitu. Oh, yen kepercayaan tiange napi male niki Pak narasumber betlah sekolahne. S3 wis sing ndak masuk, intine kan masuk. Kali profesore wis ulesne. Narasumber yang harus seperti ini baru masyarakat jelas. Nah, mungkin tutugane niki setelah Banten niki kan nemu peragaan. Mudah-mudahan masyarakat Bali tenang, damai. Ani kedua kan niki madasi, niki madasi niki Pak Aryu nanti itu dibahas juga nggih.
1: Organisasi dibahas masyarakat
3: juga, madasi itu, iya, Madura Nusantara niki juga dibahas dan bila mana perlu ormas-ormas yang di Bali itu juga dibahas nggih. Selain pecalang tidak ada ormas itu, organisasi masyarakat boleh organisasi masyarakat jutaan ada sing ngengken tapi dengan wo kan itu dengan wo gitu juta-jutaan dengan organisasi masyarakat ngidang tadi yang penting dengan wo kan gitu. Nah mungkin semang niki kadang tiang hidup hari ini cuman tiang bisa memberikan yang seperti ini ke manten. Sukseme Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi Om. Terus sukseme niki Pak Gede Dharma Yasa, masukannya juga nggih sebagai nanti topik-topik menarik lainnya yang bisa kita diskusikan kentan pagi hari ini. Pak Nyoman Arya niki titiang bacakan juga dari Pak Ketut Maliarse Rengbon Dalem niki yang menyampaikan bahwa membanten ini adalah ritual yang dilandasi dengan lascarya atau tulus ikhlas. Membanten adalah bagian dari yatnya dan juga menjadi wujud bakti rasa syukur karena telah memperoleh anugerah dari Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam konsep dasar Hindu ada nista madya utama sebagai landasan untuk melaksanakan kegiatan upacara dan disesuaikan dengan kemampuan agar tidak menimbulkan masalah dalam kehidupan sebagai umat Hindu. Jadi bisa diterapkan upacara dan upakara dilandasi dengan 3 kerangka agama Hindu, upakara, etika dan filsafat atau falsafahnya, sehingga apa yang kita persembahkan sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan dan manifestasinya tidak sia-sia. Kan dari Pak Ketut Maliarse menyampaikan juga jangan sampai mengurangi intensitas membanten sesuai dengan yang telah dilaksanakan. Yakinlah bahwa dengan membanten kita akan mencapai kehidupan yang lebih baik, damai, sejahtera dan bahagia. Dan juga hendaknya dilandaskan dengan keyakinan yang kuat untuk mengagungkan kekuatan yang di luar kuasa manusia, yakni Ide Sang Yang Widiwasa ya. Jadi jangan sampai dikurangi kenten dari Pak Ketut Maliarse. Dados ditanggapi dumun iki Pak Nyoman Arya. Dua ya, pendengar kita nggih.
2: Cukup ya dua dumun. Terima kasih Pak Gede, ada beberapa masukan. Ya memang betul ya, kalau kita berbicara Banten sudah berarti tentu kita berbicara adalah tatwa. Inti jangan ditinggalkan. Ini yang terpenting. Sama dengan ngaben. Ya intinya itu apa? Nasi angkep itu. Hanya nasi angkep, tetukon, pisang jati. Karena itu konsep daripada kita untuk menghantarkan ya tetukon, pisang jati yang menyembah dan yang disembah. Ini kontekstualnya. Ini sebenarnya intinya. Ya kalau ini ada tambahannya nanti sudah berat tentu nanti akan naik dia sebenarnya. Yang kedua kalau kita berbicara organisasi masyarakat, ini sebenarnya kalau kita baca semua ADRT itu adalah semua adalah menjurus hal yang baik. Ini sebenarnya. Nah ini kembali bagi Boh Jagat ini memang sangat mempengaruhi daripada perilaku kita sebagai pendukung ormas itu sendiri. Kan ada dalam Rogo Tanggara Bumi itu. Rikali Yogante datang kan hanya mengeluh Mahodano, sang Mahodano sebuyuk ring sang Yugi suara. Jadi zaman Kali Yuga ini adalah uang segala-galanya. Segala apa yang kita bentuk tujuannya itu adalah uang. Itu dalam lontar Rogo Sanggara Bumi. Ya ini adalah jelas kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau secara organisasi, semua organisasi itu bagus gitu. Semua. Karena itu adalah sebagai suatu pengamanan. Ya namun di balik itu, sudah berarti tentu maaf tanda petik adalah kepada oknum. Ini sebenarnya yang menjadi apa tanggapan daripada Pak Gede. Yang kedua Pak Maliarse, membanten itu adalah sebagai suatu wujud adalah tri kerangka agama Hindu. Ya. Ya dalam wujud yang kecil ini tidak dijelaskan secara gampang. Makanya kami kemarin juga ketemu dengan semua calon Sulinggi, calon pemangku dalam diklat. Kami berpesan bahwasanya nanti terjun ke masyarakat berhati-hati. Apapun yang kita pelajari tidak 100% sama dalam hadapan masyarakat. Ini berhati-hati. Ini yang terjadi kesalahan. Maka muncul dalam berbicara agama itu adalah ada bahasa agama. Tidak hanya menyerap, kita baca lontar, lalu kita langsung sampai kepada masyarakat. Tidak sekedar begitu. Dan tidak sederhana begitu. Makanya di dalam kita membaca sesuatu adalah membahasakan bahasa agama dalam pembangunan agama. Sehingga tidak menimbulkan multifungsi apa yang kita kembangkan. Dengan topik ini kami sudah hampir 6 kali memberikan ceramah kepada masyarakat di Sumber Keklot masalah Banten dan sampah. Dan itu ada di YouTube. Kami baca tidak ada yang protes pada 6 kali itu. Tidak ada yang protes itu. Ya, kenapa? Karena perspektif kita dan pijakannya jelas. Yang kedua adalah berbicara kapasitas. Ya, karena kalau kita berbicara kapasitas, maka pembicaraan kita itu akan melembaga. Artinya, lembaga itu juga ikut bertanggung jawab apabila apa yang kita sampaikan itu menimbulkan dampak yang krusial di masyarakat. Kami pun berhati-hati karena adalah membawa lembaga Kementerian Agama. Tidak sekedar kita akan menyampaikan pendapat. Tidak sekedar kita baca sumber A, sumber B, dan seterusnya. Tetapi di dalam umat Hindu mengasumsi agama. Tidak ibaratkan daripada kita menelan daripada pil atau obat. Tidak sekedar itu. Tetapi kita memahami bagaimana sebelum menelan obat, kita memahami resep yang jelas. Inilah bahasa agama yang perlu kita sampaikan secara terus-menerus, sehingga pendengar itu merasakan kesejukan. Pendengar itu akan merasakan hal-hal yang memang berkontribusi terhadap apa yang dilaksanakan. Inilah sebenarnya prinsip yang harus kita ini. Makanya kita berbicara dalam suatu filosofis barat, suatu pekerjaan yang diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Inilah filosofis yang tidak ini. Misalnya kami dipaksa untuk berbicara masalah perbankan. Walaupun kami baca tentang perbankan, kami tidak berani. Kami tidak siap. Karena apa? Karena kami rasakan ibaratkan ngadukin lawar. Walaupun bumbunya lengkap, tetapi kami belum mampu untuk menakar dari masing-masing bumbu yang kami ramu itu. Itulah yang menjadi polemik. Makanya kami sering sampaikan kepada ya, alumni, kepada teman-teman dalam menyampaikan sesuatu, marilah kita bersama-sama pijakannya jelas, pertanggungjawabannya jelas, lembaganya jelas. Inilah yang menjadikan ini suatu hal yang mungkin kami juga di Kementerian Agama selalu mendapat pertanyaan yang sama. Ya, seperti yang Pak Gede sampaikan tadi itu, bagaimana dengan ormas, walaupun itu tidak ada kaitannya langsung, ya itu menjadi suatu pertanyaan PR besar untuk menjaga keseimbangan. Bahwasanya yatnya itu adalah bebantan, itu adalah yatnya, dengan yatnya itu alam akan berputar. Demikian.
1: Inggih, matur suksum Pak Nyumanari ya. Artinya dalam menyampaikan sesuatu Nika juga harus disampaikan dengan patut, kenten nggih. Dan juga ya. Niki ada pertanyaan dari Pak Soma. Kalau apakah ada standar bagaimana menilai sebuah bantan atau upacara Nike, nistenya seperti napi, madya atau utamanya Niki, bagaimana menilai dan siapa yang bisa menilai Nika? Matur suksema. Nah, Niki dadas disampaikan Pak Nyumanari ya.
2: Iya, kalau ini adalah suatu penilaian, ya ini jelas tingkatannya itu jelas. Misalnya kalau utama, ya dalam tingkat upacara Dewa Yatnya itu adalah Nyanggar Kawang. Ya ini utama ini. Makanya dalam konsep Banten itu, Ring Prabu Pinake, Suryo Pinake Prabu, Ayaban Pinake Weteng, Caru Pinake Cokor. penyenang pina ke tangan kiwa tengen. Itu adalah konsepnya. Lalu turunannya sekarang ya, ada misalnya di apa budayanya yang paling kecil ada segohan. Makanya segohan itu tetap pujanya itu adalah iwak bawang jahe, bene bawang jahe. Kalau dia naik itu adalah menggunakan daripada ayam. Kalau dia naik lagi menggunakan daripada kambing, godel, kebo. Inilah. Lalu siapa yang menilai ini sudah barang tentu adalah tapini. Ya, kalau memang tapini memiliki suatu nilai, jangan tapini itu menganggap dirinya adalah profesi. Tetapi tapini itu adalah profesional. Pada saat tapini menganggap dirinya itu adalah profesi, maka upacara itu akan memunculkan adalah jual beli. Ini harus penting ini kita pahami. Sama dengan pemangku, ya, jangan menganggap pemangku itu adalah profesi. Kalau menganggap itu sebagai profesi, tidak bisa mengembangkan diri, tetapi yang dikejar, maaf tanda petik, adalah sesari. Pada saat kita adalah sebagai profesional, tidak ke sana arahnya. Bagaimana menumbuhkan kepuasan umat? Bagaimana menumbuhkan kepuasan umat yang dilayani? Itu tujuan intinya. Kayak kami berbicara pada pagi hari ini. Ya, kita mengemas dari kemarin ini bagaimana pendengar itu merasakan puas untuk mendengarkan wejangan kita. Inilah profesional, bukan profesi. Kalau profesi hitungannya itu adalah untung rugi. Maka untuk itulah jelas ya, sanksi daripada tapini jelas, sanksi daripada yang luput jelas. Itu dikatakan yen hano pusire Banten gitu, ini ada ini tuntungin Banten tebasan, tuntungin tebasan canang. Agung pujo kirang Banten, agung Banten kirang pujo, dudu pusire Bantennya cenik pangliu ngenah rago momantro, Banten pejati lungjam momantro, pleh masih. Banten liu singkat momantro, pleh masih. Ya, inilah sebenarnya sanksi yang harus dibaca ya oleh seorang yang akan melaksanakan profesionalnya, termasuk tukang Banten. Yenano pusire tarating alweh ngelbihin angirang-ngirangin riwekas pusire riwijil gedandel dining sang yang yamu mijil pusire tanpa rupa tanpa manusia bin bidang lekar kekirang kehidupannya dia dageng wang-wangin Banten. Inilah yang menjadi suatu tatwa. Sebelum menginjak profesional, pahami ini dulu. Jangan ujuk-ujuk. Ya, ujuk-ujuk menjadi apapun cepat. Ya, singkat. Dan merasa hebat. Tidak, belum profesional. Mungkin secara profesi dia mengejar. Supaya nanti akan begini. Supaya nanti akan begitu. Inilah yang menjadi pola-pola kita, pandangan kita, akan menjadi suatu pembahasan yang kami sampaikan tadi itu adalah pebedikan membantun jadinya. Ya, karena apa? Karena pemahaman kita itu tidak secara komprehensif. Sumber-sumber yang memang kita harus jalankan. Intinya kita tetap belajar. Ya, kami juga tetap belajar di dalam konteks mungkin pendidikan sudah selesai, tidak ada setingginya lagi, tapi tetap mengkaji, tetap menggali. Untuk apa? Untuk kecerdasan umat, untuk umat itu semakin guyup. Inilah yang menjadi cita-cita kami di dalam memahami tentang tupoksi tugas kami. Demikian, Dayu.
1: Inggih, matur suksema Pak Nyoman Arya Wenten nika tapi nih kentan nih yang disebutkan tadi bisa menilai standar dari upakara Banten kentan sebagai profesional. Nah niki terakhir Pak Nyoman Arya Wenten Bu Janura Ring Bangli niki yang tanda dos menghentikan. Nah sapu napi kalau niste dipilih niste terus kenten karena memang hanya bisa di niste mantan untuk tingkatan Banten nikah. Dados disampaikan iki singkat mantan Pak Nyumanari. Ya,
2: kalau kita berbicara niste ini kadang-kadang kan setengah-setengah orang membicarakan. Mm-hmm. Apakah niste misalnya kita mempersembahkan bebek itu misalnya apakah bebeknya dipotong-potong di Sanggar Suryo itu misalnya supaya niste. Tidak. Mm-hmm. Ya, niatnya mm-hmm. itu adalah suatu keutuhan. Hmm. Ya kalau memang bebek tidak ada diganti dengan telur bebek. Hmm. Ya unsurnya supaya sama. Jangan mengambil upacara yang besar tetapi substansinya itu tidak tepat. Contoh misalnya kami lihat, maaf tidak sebutkan, ya adalah upacara Meyamo Raja. Meyamo Raja itu adalah menggunakan kepada penyambleh itu kucit butuhan karena konsep butuhan itu adalah Linggayoni. Tidak bisa diganti dengan ayam, kengkele ayam membutuh. Hmm. Ya, ini yang terjadi ini. Ya, kalau memang kita tidak mampu, jangan ambil itu. Hmm. Ini kadang-kadang itu gambaran ini. Kami lihat nyata ini. Sedih kami melihat karena memberikan Dharma Wacana ini. Kengkian, tergemang Dharma Wacana kene ini. Ya, ini yang menjadi permasalahan. Kalau memang sing nyidang karena donang budo, do manggon mayamo rajo, itu gagah-gagahan itu. Hmm. Tertahunya diminta kucit sing ado. Ya, maka diganti dengan ayam. Ah, tadi dengan ayam gitu. Ya, ini sebenarnya kriteria pertanyaan tadi ini yang tidak jelas. Yang terakhir, misalnya dalam keseharian. Ya, disampaikan bahwasanya yang niste itu tidak perlu mencanang, mengaturkan canang, tetapi dengan cara mesaiban. Pertanyaannya sekarang ini, umat paham enggak dijem mesaiban? Kan itu yang pentingnya itu. Mm-hmm. Ya, kepada siapa mesaiban itu? Di komfor itu bertarungin. Ya, di kompor sang yang maya jati. Ya, kuda itu di batu pengasah, di lesung sang yang tenggang jati. Kuda itu di sapu, itu adalah Sri Suda Bumi. Kuda itu di lesung adalah Dewi Sri. Di tempat air adalah sang yang Wisnu. Di pelangkiran dapur adalah Puspa Dewi. Sudahkah seperti itu? Mm-hmm. Ya, inilah kembali pada pertanyaan. Kita selalu menyatakan niste ini, tapi belum selesai. Belum tuntas. Ya, kalau memang nistenya itu dalam konsep Suryo, maka cukup dengan pejati sebagai pesaksi. Mm-hmm. Ya, kalau dia naik Suryo, dia akan naik ke Sanggar Tawang. Ada Gano, ada Panca Saraswati, ada Widyo. Naik dia. Mm-hmm. Ini harus ada, jangan menggunakan Sanggar Tawang, tidak menggunakan Panca Saraswati. Tidak menggunakan catur. Tidak masuk dia ukurannya. Makanya kami sampaikan paket ini perlu kita harus pahami. 9 paket ini jelas ada. Baca lontar Sundari Bungkah tentang paket-paket ini. Kami sudah cetak ini penjabarannya untuk umat. Ya, kemarin ke Tianyar, udah itu ke Dawang, kami sampaikan ini. Ya, untuk bisa ada paket-paket dalam menerapkan daripada niste. Hmm. Maka niste jangan dianggap jelek, ya, asal katanya iste. Iste itu adalah unsurnya yang tepat, inti isinya yang tepat. Makanya semua Banten adalah ujung-ujungnya pejati. Semua pejati, di atas pejati adalah canang. Semua canang yang ada, yang paling utama adalah sembah. Tidak ada suatu canang, tidak ada suatu Banten tanpa sembah. Inilah kombinasi struktur di dalam kita menentukan 9 paket pilihan umat di dalam melaksanakan mebanten atau meyatnya. Demikian Dayunda.
1: Inggi, matur suksume pemahaman kita niki yang perlu diperdalam malih ngeten nggih tentang Banten nika sendiri, kemudian juga berikut dengan tingkatannya yang mana yang harus sesuai dengan tingkatannya Banten nika supaya kita memahami dan juga sesuai dengan kapan, di mana dan pada saat apa ngeten nggih Banten tersebut diaturkan. Inggi matur suksume Pak Nyumanari niki penjelasannya. Di kesempatan selanjutnya niki nanti kita akan diskusi malih dengan topik yang lebih seru lagi kenten nggih di Mutiara Pagi. Dan juga untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar, matur suksume. Taler pendengar Pro 1 RRI Singaraja sampun nyarengin nggih ring Mutiara Pagi hari ini. Kita tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi Om. Om.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Pasto dengan yang penting happy. Pagi hari ini suka-suka dong, kita harus happy. Gak boleh sedih-sedih untuk mengawali hari Rabu. Udah tanggal 10 nih. Gak terasa ya, waktu berjalan begitu cepat. Jangan sampai waktu Anda habis hanya dengan manyun kan. Sedih, kesel, dan buang-buang waktu kepada hal yang sebenarnya energi kita bisa dibawa kok ke hal-hal yang lain. Seperti kita menikmati lagu pagi hari ini juga hal yang paling baik ya, dibandingkan kita ngedumel pagi-pagi, kesel pagi-pagi ya kan. Jadi ada banyak hal yang perlu kita urus, termasuk sampah. Pendengar Pro 1 juga harus semakin disemangatin pilah-pilah sampahnya. Kalau yang masih ada kecampur, kertas, plastik, kaleng, ada botol-botol kaca, itu mesti kita pisah-pisahkan lagi. Kalau ada waktu kita pisah-pisahkan lagi, itu juga jadi contoh yang baik di tingkat rumah tangga. Pendengar Pro 1, diam-diam anak-anak ataupun cucu-cucu Anda juga melihat, wah ini ada contoh yang bagus, ini ternyata cara yang bagus ya untuk milah-milah sampah. Karena contoh yang baik adalah pelajaran yang paling utama untuk memberikan penyadaran, kemudian memberikan pengalaman yang utama kepada anak-anak atau generasi selanjutnya di tingkat rumah tangga. Kita sebenarnya bisa kok mengelola sampah ini dengan lebih baik lagi, pendengar Pro 1. Nah, terkait dengan pengelolaan sampah, dari Bupati Badung ini pun menyadari kalau masyarakat di Kabupaten Badung ini sudah memiliki kesadaran untuk mengelola sampah atau memilah sampah yang semakin meningkat. 76% sampah di Badung ini sudah melalui proses pemilahan, dan menurut Bupati Badung Wayan Adi Arnawa bahwa kesadaran masyarakat ini juga sudah mulai meningkat begitu ya. Dan sebelumnya pengelolaan sampah masih didominasi pola kumpul angkut buang tanpa ada proses pemilahan. Dan sekarang pelan-pelan masyarakat mulai terbiasa untuk memilah dari tingkat rumah tangga begitu ya. Dan untuk pendengar Pro 1 pagi hari ini yang ingin berpartisipasi, ingin menyampaikan pendapat atau soal sampah, silakan nanti kami bisa tampung. Anda bisa sampaikan komentar Anda di 089-678-123-830 atau di 222-161. Saya angkat dulu di line telepon Om Swastiastu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Teleponnya di nggak ada suaranya ya. Mungkin bisa diulang lagi teleponnya untuk Bapak atau Ibu yang sudah tersambung pagi hari ini. Dan jangan lupa pendengar Pro 1, kami juga hari ini menyampaikan informasi untuk Anda, dan juga nanti kita akan berdiskusi dalam peringatan Hari Media Sosial Nasional 2026. Ini juga menarik nih. Sekarang semua informasi, semua isu, bahkan kita bisa marah-marah juga ya di media sosial. Nah, kita punya hari yang khusus, Hari Media Sosial di Indonesia diperingati tanggal 10 Juni hari ini ya. Dan jadi Hari Media Sosial ini pertama kali juga dicetuskan pada tahun 2015 untuk bisa mengedukasi Anda, masyarakat, agar lebih bijak, positif, dan juga bertanggung jawab dalam menggunakan berbagai platform digital. Oke, saya angkat kembali di 222-161. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Pagi, dengan siaran ini Pak Tani, patut nggak?
1: Penyiar siaran ini, Kak.
0: Ini sarang titi yang indah niki Pak Tani. Inggi, radionya boleh dikecilkan nih, Kak, Pak Tani.
1: Patut 100%.
0: Inggi, halo Pak Tani, boleh dikecilkan teleponnya, radionya nih ke Dumun, Pak Tani?
1: Mungkin Dumun, Pak Demang pun radio nggak?
0: Inggi, kecilkan atau di luar nih Kak, agak jauhkan Dumun?
1: Ampun.
0: Inggi, sampun Pak Tani. Inggi, wenten sane ingin disampaikan nih Kak?
1: Wenten dayu.
0: Inggi, terkait napi nih Kak, Pak Tani?
1: Niki, ini... RRI ini kok kemarin pas dengerin berita jam 12:30 mati sampai malam.
0: Iya, Pak. Siang kan, Tan, Pak Tani?
1: Siang?
0: Yes, siang.
1: Terus tadi jam 5 belum juga bisa monitor. Terus habis baru kali ini habis Risanio baru dapat monitor.
0: Nggih.
1: Makanya saya nelpon
0: gitu. Nggih, siap. Nanti disampaikan nggih, Bapak, artinya naik turun kenten nggih siarannya, Pak nggih.
1: Sering sekali begitu. Tiba-tiba pas dengerin dialog interaktif mati. Terus siangnya mati, sore baru lagi hidup, kadang-kadang malam baru hidup gitu. Seperti listrik.
0: Malah hidup, malah padam kenten nggih.
1: Seperti ini sih, mati hidup gitu. Di mana ini ya? Nah, nggak seperti dulu ini jayanya RRI.
0: Nggih. Nanti disampaikan nggih, Pak Tani. Karena niki
1: tolong disampaikan mungkin ada bagaimana ada kerusakan mungkin di pemancar di Bukit Tegal.
0: Nggih. Sampun di kemarin terakhir sudah dilakukan beberapa pembaruan perangkat nih ke Pak Tani. Perangkat tapi, dari siaran di pemancar.
1: Tapi begitu.
0: Inggi.
1: Pak Dayu, kan sekarang kan kalau dari Denpasar kan bisa streaming. Terus coba dicek 100,9 nanti supaya saya bagaimana, dibilang bagaimana gitu. Kan bisa dimonitor 100,9 di sana.
0: Patut.
1: Pakai
0: HP. Bisa. Bisa,
1: nah,
0: Bapak.
1: Itulah begitu caranya ngecek mungkin supaya saya nak mungkin dibilang bohong atau cerewet begitu sebab saya memerlukan sekali informasi RRI begitu.
0: Inggih, siapa Tani matur suksume tan kenapa inggih. Nanti kita sampaikan nggih.
1: Nggih.
0: Inggih, wenten.
1: Terima kasih.
0: Inggih, siap. Siap Bapak Tani nggih. Matur suksume nggih untuk penyampaiannya Pak Tani.
1: Terus semua mali atas kerjasama dan informasinya.
0: Inggi, selamat beraktivitas kembali untuk semua Pak Tani.
1: Pamit nggih.
0: Inggi, matur suksume Pak Tani. Inggi.
1: Santi Om.
0: Inggi Om, santi Om. Matur suksume Pak Tani Reng Karangasem niki. Kemudian ada Bu Ketut di Nusa Dua. Selamat pagi, monitor pagi hari ini lewat streaming aman-aman bagus suaranya jernih. Terima kasih. Dan pendengar Pro 1, tadi kami sudah sampaikan informasi soal peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah. Kemudian kami juga sudah sampaikan bahwa Anda bisa turut berkomentar karena hari ini kita juga memperingati Hari Media Sosial Nasional sebagai bentuk refleksi. Bagaimana media sosial kita sekarang? Anda boleh berkomentar pendengar Pro 1 di 089-678-123-830. Kami akan kembali dengan informasi cuaca dan juga informasi selanjutnya keterangan dari Menteri Lingkungan Hidup soal penuntasan pencemaran di mangrove Tol Bali. Sesaat lagi, stay tune di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dari Tiara Andini dengan adu bola mata, tatap-tatapan bikin deg-degan. Kalau saya tatapannya sama dagang ayam, dagang daging babi gitu. Kalau hari ini itu tatapannya minta nawar ya, tapi susah sih kalau nawar udah nggak bisa biasanya ya. Dan selamat beraktivitas untuk pendengar Pro 1 yang hari ini sudah jalan langsung ke pasar, atau mungkin sudah ada yang berangkat, atau udah ada yang di lokasi juga pagi hari ini. Luar biasa, semoga sehat selalu pendengar Pro 1. Kami akan hadirkan update dulu informasi dari BMKG Wilayah 3, seperti apa sih prediksi cuaca untuk hari ini, sekaligus juga untuk bisa mendukung informasi serta aktivitas Anda di hari Rabu 10 Juni 2026. Informasi dari BMKG Wilayah 3 bersama dengan Agung Eka. Silakan Agung Eka.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiran cuaca untuk wilayah Bali hari ini, secara umum wilayah Bali diprediksikan cerah hingga berawan. Angin umumnya bertiup dari timur atau tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km/jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Sementara itu, untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 1,5 hingga 2 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 1,5 hingga 3 meter. Dan masih perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai ketinggian 2 meter atau lebih, terutama di sekitar Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan juga perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke RRI Denpasar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Agung Eka dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dari Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat memastikan ini akan menyelesaikan kasus pencemaran mangrove di dekat tol Bali Mandara Benua Denpasar. Dan Menteri Lingkungan Hidup juga baru mengetahui kasus pencemaran mangrove setelah ada gagasan gerakan bersih-bersih Bali, Agus Norma, yang menyampaikan laporan kajian mengenai dugaan kematian mangrove di tol Bali Mandara akibat kebocoran pipa Pertamina. Dan dari Menteri juga berjanji begitu ya, akan menuntaskan pencemaran mangrove tol Bali. Informasi ini saya kutip dari antaranews.com. Kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda soal kenyamanan menggunakan trotoar untuk akses pejalan kaki. Masih di Denpasar pagi ini.

Lagu ini adalah salah satu karya yang meledak di kalangan masyarakat, walau sepenuhnya bukan karya sang penulis, dan sempat beberapa kali mengalami perubahan lirik. Tidak sampai satu jam, sang penulis lagu sudah berhasil menciptakan lagu yang berangkat dari karya milik Jimmy Clift. Tak diduga, lagu yang diciptakan dengan tidak serius ini malah meledak di pasaran. Pada 1986, lagu ini menjadi album kaset terlaris, bahkan banyak orang yang menyebut lagu ini sebagai masterpiece-nya. Lirik lagu ini ternyata menceritakan kisah pribadi si penulis lagu saat dia masih remaja di masa lalu. Dulu, dia menyukai seorang perempuan, dan akhirnya mengunjungi rumah perempuan yang ditaksirnya. Tidak sesuai harapan, ternyata perempuan yang ditaksir sedang asik dengan kekasihnya. Gomloh, sang penulis lagu mengaku dia mengenal perempuan itu di acara pilihan pendengar di sebuah radio amatir. Alasan ini juga yang membuat Gomloh memilih kata radio sebagai pembuka lagu berjudul Kugadaikan Cintaku berikut ini.

0: Kepulauan Nusa Penida saat ini memiliki julukan The Blue Paradise Island. Berada tepat di tenggara Pulau Bali, memiliki daya tarik wisata yang mendunia. Ternyata, tidak hanya populer dengan pariwisatanya, salah satu pulau bernama Nusa Penida memiliki gudangnya rumput laut langka yang hanya ada di sana. Budidaya rumput laut di Nusa Penida berawal pada tahun 1984. Saat itu, terdapat seorang pengusaha asal Surabaya membawa pengaruh rumput laut untuk dicoba dikembangkan di Nusa Lembongan, Desa Jungut Batu di seberang Nusa Penida. Setelah panen pertama di Nusa Lembongan berhasil, kabar tentang bagaimana kesuksesan rumput laut menyebar cepat di antara warga desa. Dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan, seluruh pesisir laut Nusa Penida sepanjang 30 km dipenuhi petani rumput laut. Jenis rumput laut yang populer di Nusa Penida adalah jenis Spinosum dan Katoni. Rumput laut Spinosum biasanya digunakan sebagai bahan makanan di Cina, sedangkan rumput laut jenis Katoni diolah menjadi tepung untuk industri berbeda seperti kosmetik, obat-obatan, dan makanan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dengan Persatu RRI Denpasar. Di Kota Denpasar, kalau kita lihat tatanan kotanya, kemudian juga fasilitas-fasilitasnya sudah beberapa dipenuhi oleh pemerintah Kota Denpasar, terutama juga untuk fasilitas pejalan kaki di destinasi wisata seperti di Sanur, itu juga sudah diberikan, sudah ditata dengan baik. Dan puluhan warga dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, pelajar, anak-anak, kemudian ada penyandang disabilitas dan perwakilan pemerintah daerah, ini juga mengikuti kegiatan untuk mengecek, merasakan langsung seperti apa sih kondisi fasilitas pejalan kaki ya. Dan ini menyasar wilayah tidak saja di Sanur tapi di Kreneng, Jalan Diponegoro hingga Jalan Gajah Mada dan juga di wilayah Monang Manding. Dan kemudian ketika mencoba begitu ya menjadi pejalan kaki di beberapa kawasan di Kota Denpasar, memang masih menghadapi kendala seperti trotoar yang rusak, kemudian juga kendaraannya parkir sembarangan dan masih belum maksimal ya untuk akses yang ramah bagi penyandang disabilitas. Dan masukan-masukan ini juga penting untuk bisa nanti masuk ke dalam rekomendasi pengembangan ruang pejalan kaki yang lebih aman dan inklusif di Kota Denpasar. Kalau trotoar atau fasilitas untuk semua masyarakat yang tentu saja inklusi ya bagi siapapun, itu akan memberikan nilai tambah bagi Kota Denpasar. Dan kemudian Denpasar ya kalau memang nanti sudah bisa full memberikan fasilitas yang terbaik untuk pejalan kaki, bisa jadi akan menjadi walkable city gitu ya, atau menjadi kota yang ramah dengan pejalan kaki. Dan kalau memang nanti mendapatkan gelar tersebut, ya Kota Denpasar bisa jadi akan menjadi kota yang ramah pejalan kaki dan akan semakin banyak masyarakat yang berjalan kaki. Kalau kita jalan kaki sehari itu memang direkomendasikan 10.000 pendengar atau di atas 6.000 langkah untuk bisa dianggap sebagai manusia yang produktif. Karena rata-ratanya sekarang di Indonesia secara keseluruhan itu masih ada di rentang 3.000 sampai 4.000 langkah rata-rata per hari ya. Walaupun kita lihat sekarang banyak aktivitas masyarakat yang sudah mulai jogging gitu ya pagi-pagi ataupun berlari, ikut event olahraga yang cukup banyak, tapi secara rata-rata gitu ya, artinya keseluruhan masyarakat Indonesia itu masih memiliki tingkat produktivitas untuk berjalan kakinya masih belum maksimal, pendengar Pro 1. Ya, kita sama-sama menjaga fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Denpasar. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Pemerintah Kota Denpasar terus mengupayakan agar bisa memberikan yang terbaik begitu ya untuk para pejalan kaki dan juga masyarakat di Kota Denpasar.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan kembali pendengar pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah di Warta Berita Lintas Dewata Pagi. Kami akan hadirkan laporan terkait dengan peringatan Hari Media Sosial Nasional, kemudian juga membahas, memberikan informasi kepada Anda soal kearifan lokal yang menjadi modal penting untuk menjaga kelestarian lingkungan kita saat ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar. Anda bisa dengarkan juga siaran kami dengan kualitas yang lebih baik lagi dari aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Kita bisa mengakses berbagai informasi dengan mudah, kapan saja dan di mana saja.
2: Bagi saya, untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan ini, wisdom-wisdom ini bagi daerah-daerah atau kota-kota yang belum punya wisdom soal kebaikan ini.
3: Selamat pagi. Peringatan Hari Media Sosial Nasional yang jatuh setiap 10 Juni menjadi momentum strategis untuk memperkuat literasi digital masyarakat. Kearifan lokal dinilai menjadi modal penting untuk menjaga kelestarian lingkungan di tengah berbagai tantangan pembangunan. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini, kami awali dengan informasi terkait mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat, peringatan Hari Media Sosial Nasional 2026. Peringatan Hari Media Sosial Nasional yang jatuh setiap 10 Juni menjadi momentum strategis untuk memperkuat literasi digital masyarakat dalam mewujudkan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif di tengah meningkatnya penggunaan media sosial serta berbagai tantangan seperti hoax, disinformasi, perundungan cyber, dan penyalahgunaan data pribadi.
5: Peringatan Hari Media Sosial Nasional yang jatuh setiap 10 Juni kembali menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang aman, sehat, dan produktif di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi serta tingginya intensitas interaksi masyarakat di berbagai platform media sosial. Hari Media Sosial Nasional sendiri diinisiasi sebagai upaya mendorong penggunaan media sosial secara bijak, beretika, dan bertanggung jawab di tengah meningkatnya penetrasi pengguna internet di Indonesia. Pegiat media sosial, Komang Ayu Lasmi Agustin kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, transformasi digital telah mengubah media sosial dari sekedar sarana komunikasi menjadi ruang publik yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya, hingga partisipasi sosial.
1: Kita bisa mengakses berbagai informasi dengan mudah, kapan saja dan di mana saja. Namun, kemudahan ini juga membuat hoax dan ujaran kebencian lebih mudah tersebar jika tidak disikapi dengan bijak. Karena itu, pengguna media sosial perlu membiasakan diri untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya, memastikan sumbernya terpercaya, serta menjaga etika dalam berkomunikasi.
5: Ayu Lasmi menambahkan, kemudahan dalam berbagi informasi memberikan manfaat besar bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoax, disinformasi, ujaran kebencian, perundungan cyber, serta penyalahgunaan data pribadi yang dapat mengancam kualitas ruang digital.
1: Dengan meningkatnya literasi digital, masyarakat akan lebih kritis dalam menerima informasi, sehingga dapat membantu menekan penyebaran hoax dan ujaran kebencian di ruang digital.
5: Ayu Lasmi menyebut peningkatan literasi digital menjadi salah satu strategi utama dalam mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, memverifikasi informasi, memahami etika komunikasi digital, serta menjaga keamanan data pribadi. Kemampuan tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan mampu menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Pendengar, tanggal 10 Juni diperingati sebagai Hari Media Sosial Nasional. Peringatan ini untuk meningkatkan kesadaran mengenai etika, kesopanan, dan kebijaksanaan dalam menggunakan berbagai platform digital.
6: Hari Media Sosial Nasional diperingati setiap tahun di Indonesia pada tanggal 10 Juni. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2015 dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai etika, kesopanan, dan kebijaksanaan dalam menggunakan berbagai platform digital. Pada tahun 2026, peringatan ini menjadi momen penting seiring dengan tingginya penetrasi internet serta implementasi aturan pemerintah mengenai perlindungan anak dan verifikasi usia di ruang digital. Berikut fakta menarik seputar media sosial di Indonesia. Pertama, total pengguna. Indonesia memiliki sekitar 235,26 juta pengguna internet. Kedua, platform populer. WhatsApp, Instagram, Facebook, dan YouTube memimpin penggunaan harian. Ketiga, durasi penggunaan. Rata-rata pengguna menghabiskan waktu hingga berjam-jam untuk berselancar. Edukasi dan kebijakan digital terkini. Pertama, acara kolaboratif. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital bersama pegiat teknologi aktif mengadakan kampanye Ruang Digital Sehat. Serta kedua, perlindungan anak. Terdapat pembatasan dan regulasi baru untuk mengakses platform media sosial bagi pengguna di bawah umur.
3: Dan berikut suara masyarakat terkait mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat peringatan Hari Media Sosial Nasional 2026.
7: Saya Deno dari Denpasar. Menurut saya, media sosial sekarang sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena itu penting untuk menggunakan media sosial dengan bijak, terutama dalam menyaring informasi sebelum membagikannya ke orang lain.
8: Saya Budiani dari Denpasar. Kalau menurut saya, ruang digital yang sehat bisa dimulai dari penggunanya. Misalnya dengan menghindari ujaran kebencian, tidak menyebarkan hoax, dan tetap menghargai pendapat orang lain saat berinteraksi di media sosial.
9: Saya Rangga, berasal dari Gianyar. Menurut saya, media sosial sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Kalau kita menggunakannya dengan bijak, media sosial bisa menjadi tempat untuk berbagi informasi yang baik, serta membuat ruang digital lebih aman dan nyaman bagi semua orang.
3: Pendengar, peringatan Hari Media Sosial Nasional 2026 mengangkat tema mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat sebagai ajakan untuk masyarakat agar menggunakan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan produktif. Di tengah pesatnya arus informasi, literasi digital ini menjadi kunci untuk mencegah penyebaran hoax, ujaran kebencian, serta berbagai bentuk kejahatan cyber yang dapat merugikan pengguna. Dan terkait dengan Hari Media Sosial Nasional 2026, kami hadirkan perbincangan Oscar Robert bersama Ketua Tim Pengelolaan Opini Publik Diskominfo Provinsi Bali, Igusti Ayu Sukmawati.
10: Baik Bu Ayu, terkait dengan Hari Media Sosial Nasional 2026 hari ini, apakah ada kegiatan yang dilakukan Diskominfo Bali dan apa yang perlu ditekankan Bu untuk memperingati Hari Media Sosial Nasional 2026 ini Bu?
11: Kalau terkait Hari Media Sosial Nasional, kami secara khusus sih tidak ada agenda untuk memperingati Hari Media Sosial tersebut. Tapi kalau dalam kesehariannya, memang kita juga memanfaatkan media sosial baik dalam urusan publikasi, sosialisasi, program-program kegiatan Pemprov Bali dan khususnya program-program kegiatan Diskominfo. Kami juga kesehariannya selain memanfaatkan media sosial, tentunya kami juga melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan agar bagaimana media sosial yang kami manfaatkan itu betul-betul bermanfaat, aman, kemudian inklusif.
10: Lantas tantangan yang dihadapi oleh Diskominfo Bali saat ini seperti apa, Bu?
11: Kalau tantangan terkait dengan mengelola misinformasi dan disinformasi tersebut, saya rasa sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, sama beratnya, dan tantangannya juga sama. Terlebih lagi kalau tahun ini mungkin karena banyak urusan-urusan Pemprov Bali yang betul-betul menyentuh kepentingan dan keperluan masyarakat, dan masyarakat sekarang juga sudah semakin banyak memanfaatkan media sosial, jadinya isu-isu yang berkembang di media sosial itu juga semakin banyak yang terkait dengan program-program pemerintahan Provinsi Bali. Demikian pula dengan misinformasi dan disinformasi yang menyertainya, karena kan tidak semua misalnya informasi yang terkait program kegiatan Pemprov Bali itu benar, atau mungkin benar tapi maksudnya tidak seperti yang betul-betul disampaikan oleh Pemprov Bali. Nah, itu juga tantangan buat kami seperti itu. Jadi memang semakin banyak dan jumlahnya memang semakin banyak, dan kita yang kita lakukan ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita tidak bisa menutup situs, kita tidak bisa men-take down postingan. Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah tetap memberikan informasi yang benar terkait dengan program kegiatan Pemprov Bali agar

0: Akan mencari informasi itu paling gampang di media sosial. Bagaimana dalam mencari, menerima informasi itu selalu selalu cek dan dicek kembali kebenarannya. Kemudian kalau mau membagikan kembali apa yang diperoleh di media sosial itu, ingat selalu untuk menyaring kembali informasi-informasi yang diperoleh, apakah itu informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kemudian berpikir kalau ingin membuat konten, itu yang pertama kan. Dan juga yang paling penting dalam bijak menggunakan media sosial itu adalah selalu menjaga etika. Etika-etika agar media sosial yang dipergunakan tidak memberikan kerugian baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Karena tanpa disadari sebenarnya yang paling berpengaruh nanti yang paling berpengaruh kalau misalnya postingan media sosial itu tidak benar atau tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, selain netizen yang lain, adalah si pembuat informasi itu sendiri, seperti itu.
1: Baik, terima kasih informasinya. Ketua Tim Pengelolaan Opini Publik Diskominfo Provinsi Bali, I Gusti Ayu Sukmawati.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, kearifan lokal dinilai menjadi modal penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah berbagai tantangan pembangunan. Pemerintah pusat mendorong praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang lahir dari masyarakat untuk menjadi inspirasi bagi daerah lain.
4: Bagi saya, untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan ini, wisdom-wisdom ini bagi daerah-daerah atau kota-kota yang belum punya wisdom soal kebaikan itu.
5: Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat, mengapresiasi peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Tukat Bindu, Denpasar. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sungai berbasis kearifan lokal dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Dalam kunjungannya, Jumhur menegaskan pemerintah tidak selalu memiliki semua jawaban atas persoalan lingkungan. Ia menilai banyak pengetahuan dan kearifan lokal yang justru lahir dari masyarakat dan perlu dipelajari pemerintah.
4: Local wisdom yang ada di Tukat Bindu ini, bagaimana mengelola sungainya tadi, saya mau belajar. Dan kemudian ada dialog kultural dengan daerah-daerah lain yang boleh jadi bisa diadopsi sebagai cara untuk mengelola sungai dan lingkungan yang asri ini yang bisa diadopsi di kota-kota lain atau di daerah-daerah lain.
5: Jumhur Hidayat mengatakan pengelolaan Tukat Bindu menjadi contoh nyata kolaborasi masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dari hulu hingga hilir. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi kota dan daerah lain dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan.
4: Saya berterima kasih bisa membangun kearifan lokal sebagus ini, bisa mengelola sungai tadi demikian bersih. Saya mau belajar bagaimana nanti saya bisa dijelaskan dari entah dari hulu sampai hilir sampai ke laut bersihnya seperti apa, itu bagaimana mengedukasi masyarakat aliran sungai, daerah aliran sungai, itu penting ya bagi saya untuk bisa menularkan kebaikan-kebaikan ini, wisdom-wisdom ini bagi daerah-daerah atau kota-kota yang belum punya wisdom soal kebaikan itu.
5: Selain mengapresiasi pengelolaan sungai, Jumhur juga memastikan Kementerian Lingkungan Hidup siap memberikan dukungan bagi pengembangan fasilitas edukasi lingkungan di kawasan tersebut. Ia berharap Tukat Bindu terus berkembang sebagai pusat pembelajaran dan inspirasi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Pemanfaatan teknologi pirolisis di TUSS Center Kusamba menjadi inovasi strategis dalam transformasi pengelolaan sampah berbasis energi dengan mengubah residu limbah menjadi sumber daya bernilai guna sekaligus mendukung upaya pengurangan beban lingkungan secara berkelanjutan.
6: Solusi untuk bagaimana menuntaskan sampah-sampah kita di Kabupaten Kungkung ini.
7: Pemanfaatan teknologi pirolisis dalam pengolahan sampah di TUSS Center Kusamba menjadi salah satu inovasi yang dinilai mampu mendorong transformasi pengelolaan sampah menuju pendekatan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan bernilai ekonomi. Teknologi ini tidak hanya berfokus pada pengurangan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan sampah sebagai sumber energi alternatif. Bupati Klungkung Imade Satria kepada RRI Denpasar kemarin menjelaskan, perlunya penerapan teknologi seperti mesin pirolisis yang mampu mengatasi persoalan sampah secara komprehensif sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.
6: Mesin pirolisis ini Ini yang menjadi

0: rekomendasi dari pemerintah pusat. Karena mesin pirolisis ini tidak sifatnya pembakaran, tetapi sistemnya pemanasan dalam suhu tinggi, yang artinya tidak akan menghasilkan asap. Adapun yang kelihatan seperti asap itu adalah uap, uap dari pemanasan yang ada. Nah, jadi bisa dikatakan, karena dia menghasilkan uap, bisa dikatakan ini ramah lingkungan.
1: Bupati Satrio menambahkan penerapan teknologi pirolisis di TOSS Center Kusamba menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu yang akan dikembangkan di Kabupaten Klungkung. Sistem ini mengedepankan pengurangan sampah sejak dari sumber, pemilahan material yang masih dapat didaur ulang, serta pengolahan residu melalui teknologi yang lebih ramah lingkungan.
0: Pemilahan sampah di sumbernya akan tetap kita lakukan, karena pemilahan ini akan lebih berkualitas setelah diolah hasilnya. Itu. Nah, sehingga kita sebenarnya mesin ini bisa mengolah semuanya sekaligus. Tetapi lebih bagus lagi apabila kita lakukan pengolahan di pemilahan di sumbernya.
1: Dengan dukungan inovasi teknologi dan partisipasi masyarakat, TOSS Center Kusamba diharapkan dapat menjadi model pengelolaan sampah modern yang tidak hanya mampu mengurangi beban lingkungan, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi dan energi bagi masyarakat. Pengembangan teknologi pirolisis tersebut menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan persampahan, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, program Sekolah Rakyat terus memperluas penjangkauan kepada masyarakat guna memastikan anak-anak yang memenuhi kriteria dapat mengakses pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
3: Kami dari Dinas Sosial tidak hanya bisa berbicara dari segi data, tapi memang harus dilakukan pendampingan, turun langsung ke masyarakat, kemudian memberikan mungkin motivasi bahwa sudah ada loh Sekolah Rakyat Rintisan di Tabanan.
4: Pengenalan program Sekolah Rakyat melalui pendampingan masyarakat gencar dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali. Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas P3A Provinsi Bali, Niputo Yuni Chandrayanti menyebut sebagai upaya edukasi, Sekolah Rakyat Rintisan SRMP 17 Tabanan terbuka untuk menerima kunjungan masyarakat. Masyarakat bisa melihat secara langsung operasional Sekolah Rakyat Rintisan Tabanan. Yuni juga menyebut kolaborasi antar pihak dilakukan agar informasi mengenai program Sekolah Rakyat dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
3: Kami berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kabupaten kota, kemudian juga dengan pendamping-pendamping sosial kami untuk melaksanakan penjangkauan, meyakinkan keluarga pada intinya.
4: Yuni menjelaskan pendampingan intensif diberikan kepada orang tua dari calon peserta didik, khususnya jenjang sekolah dasar. Hal ini dilakukan karena masih ada keluarga yang belum yakin secara penuh untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Rakyat. Dinas Sosial Provinsi Bali juga berupaya mengoptimalisasi penjangkauan kelompok calon siswa sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
3: Yang memang kita jangkau itu adalah yang berada di desil 1, desil 2, dan kemudian yang putus sekolah dan yang terlantar.
4: Yuni menegaskan penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat secara sepenuhnya didasarkan pada hasil pendataan dan usulan relawan maupun dinas sosial. Sementara itu, siswa yang telah bersekolah tidak diperkenankan untuk pindah ke Sekolah Rakyat kecuali terdapat pernyataan dari sekolah asal serta kesiapan dari orang tua. Reporter RRI Denpasar Ade Anjani melaporkan.
2: Pendengar, Pesta Kesenian Bali menjadi ruang mengembangkan dan melestarikan kesenian dan kebudayaan Bali. Salah satunya Jantre Tradisi Bali yang dirancang bukan sekedar sebagai perlombaan, melainkan ruang pelestarian agar warisan budaya tetap hidup.
5: Jantre Tradisi Bali meliputi murti rupa atau demonstrasi, pacentokan, lom atau loma, dan juga temui rasa sarasehan.
6: Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 siap digelar yang akan diawali dengan Pet Aya 9 kabupaten atau kota pada 13 Juni mendatang. Sejumlah persiapan terus dikebut untuk suksesi perhelatan pesta kesenian terbesar di Bali itu. Puluhan ribu seniman Pulau Dewata akan unjuk gigi menampilkan sejumlah pagelaran termasuk terlibat dalam Jantre Tradisi Bali yang dirancang bukan sekedar sebagai perlombaan, melainkan ruang pelestarian agar warisan budaya tetap hidup. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ida Bagus Alit Suryana di Denpasar mengatakan, genre tradisi Bali menjadi rangkaian kegiatan penting dalam Pesta Kesenian Bali karena berfungsi sebagai ruang edukasi dan apresiasi, melestarikan kearifan lokal yang mulai terpinggirkan. Ajang ini memastikan pengetahuan, pengobatan, hingga permainan tradisional tetap diwariskan kepada generasi muda. Alit Suryana menjelaskan, ruang edukasi budaya itu melombakan dan mendemonstrasikan berbagai warisan luhur seperti permainan rakyat serta olahraga tradisional.
5: Murti rupa, demonstrasi atau permainan rakyat adalah dilakukan untuk melestarikan permainan rakyat yang hampir punah seperti bermain lutung-lutungan, kemudian kulkup dan juga kelik-kelikan.
6: Alit Suryana mengungkapkan, genre tradisi Bali juga menjadi upaya pemerintah dalam pelestarian pengetahuan tradisional untuk tata cara pengobatan atau kuliner warisan seperti meramu, loloh, dan boreh. Selain itu, ruang edukasi ini juga menjadi wujud apresiasi permainan rakyat dengan menghidupkan kembali olahraga dan permainan tradisional kepada siswa sekolah dan masyarakat untuk memupuk rasa cinta budaya. Alit Suryana menekankan, genre tradisi Bali juga membuka peluang dan menggali potensi agar pengetahuan tradisional dapat diadaptasi menjadi modal kesejahteraan dan ekonomi kreatif.
5: Pencentokan atau lomba olahraga tradisional yang dilaksanakan meliputi 5 materi, yaitu tajok putra, kemudian ada deduplak putra, menggala-gala putra dan menggala-gala putri, juga terompah putri, yang pesertanya merupakan siswa SMP dari perwakilan kabupaten kota Sebali.
6: Genre tradisi Bali menjadi salah satu sorotan utama dalam perhelatan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Agenda tahunan yang berlangsung selama satu bulan penuh ini merupakan ruang edukasi budaya yang melombakan dan mendemonstrasikan berbagai warisan leluhur seperti permainan rakyat serta olahraga tradisional. Genre tradisi Bali diyakini sebagai pewarisan nilai budaya, menjembatani antar generasi tetap terhubung dengan akar budaya dan kearifan lokal di tengah modernisasi. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Jajaran Satreskrim Polres Jambrana berhasil membongkar praktik pembalakan liar atau illegal logging di kawasan hutan Banjar Klatakan, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jambrana. Puluhan gelondong kayu jati ilegal diamankan dari sebuah gudang milik warga setempat.
7: Dari hutan Klatakan, barang ini semua dari hutan Klatakan.
8: Puluhan gelondong kayu jati berhasil diamankan jajaran Satreskrim Polres Jembrana dari sebuah gudang milik warga yang diduga hasil pembalakan liar atau illegal logging di kawasan Banjar Klatakan, Desa Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana pada Minggu 7 Juni 2026 lalu. Saat dikonfirmasi RRI Selasa kemarin, Kanit 4 Satreskrim Polres Jembrana, Ibda Nopal Akil Rizkuloh mengungkapkan, operasi senyap ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas penyimpanan kayu hasil jarahan dari hutan lindung Klatakan. Menanggapi laporan tersebut, petugas langsung melakukan penggeledahan di lokasi.
9: Oke, ini bermuara dari hasil lidik tim opsional Satreskrim Polres unit Tipiter. Ditemukan bahwa ada circle yang menampung kayu hasil hutan. Lalu kita melaksanakan penyelidikan, lalu kita amankan satu orang pelaku dengan inisial AH, umur 35 tahun. Dari dia kita amankan 34 kayu jati hutan.
8: Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara atau TKP, pemilik kayu yang berinisial AH 35 tahun tidak mampu menunjukkan dokumen atau izin resmi. Terduga pelaku akhirnya mengakui bahwa puluhan batang kayu jati bernilai tinggi tersebut didapat dari hasil penebangan liar di dalam kawasan hutan. Saat ini terduga pelaku beserta seluruh barang bukti 34 gelondong kayu jati telah diamankan ke Mapolres Jembrana untuk proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.
9: Kita masih melakukan pengembangan jika ada kemungkinan pelaku lain, lalu untuk selebihnya terhadap pelaku sudah kita lakukan penahanan.
8: Ibda Nopal juga menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan memberikan toleransi bagi para perusak lingkungan. Tindakan tegas ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku illegal logging. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan puluhan profesor dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia akan unjuk kemampuan dalam kejuaraan Nasional Tenis Asosiasi Tenis Profesor Indonesia 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha. Turnamen yang digelar pada 11 hingga 14 Juni mendatang tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat jejaring akademik antar kampus.
10: Tujuannya adalah bagaimana pertenisan di Indonesia, teman-teman profesor bisa bermain tenis dan sehat dan bugar.
11: Kampus Universitas Pendidikan Ganesha Undiksel Singaraja akan menjadi arena adu kemampuan para profesor pecinta tenis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam kejuaraan nasional atau Kejurnas Tenis Asosiasi Tenis Profesor Indonesia ATPI 2026. Ajang yang berlangsung pada 11 hingga 14 Juni 2026 ini telah menarik antusiasme tinggi dengan sekitar 50 pasangan profesor dari 27 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia yang telah mendaftarkan diri. Wakil Rektor Undiksa Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum, Profesor Dr. Iwayan Artanayasa kepada RRI di Denpasar mengatakan, kejuaraan tersebut mempertandingkan kategori ganda profesor eksekutif dan ganda putra profesor. Menurutnya, penunjukan Undiksa sebagai tuan rumah merupakan kepercayaan besar sekaligus kesempatan untuk memperkuat jejaring akademik nasional.
10: Dari data yang diperoleh oleh panitia, kita akan mempertandingkan dua kategori, double profesor eksekutif, di mana yang akan bertanding adalah profesor-profesor eksekutif yang terdiri dari rektor, wakil rektor, mantan rektor, dan mantan wakil rektor, ditambah juga PB, ketua umum PB PLT. Kebetulan Pak Nurdin Halid akan bertanding juga di eksekutif. Beliau akan datang juga nanti di tanggal 11 sampai 14. Itu yang kategori kedua adalah ganda profesor. Ganda profesor ini mencari pasangan antar profesor, itu pri bebas.
11: Prof. Artanayasa menjelaskan, selain menjadi sarana menjaga kebugaran di tengah kesibukan para profesor dalam bidang pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah, kejuaraan ini juga diharapkan mampu mempererat silaturahmi antar akademisi.
10: Harapan kami memang satu, tujuannya adalah bagaimana pertenisan di Indonesia, teman-teman profesor bisa bermain tenis dan sehat dan bugar, itu tujuan pertama. Yang kedua, silaturahmi terutama teman-teman profesor. Yang ketiga juga bertukar pemikiran. Sela-sela kesibukan profesor-profesor kita itu bergelut dengan artikel, jurnal, skopus, penelitian.
11: Selain pertandingan tenis, rangkaian kegiatan Kejurnas ATPI 2026 juga akan diisi seminar keolahragaan yang menghadirkan akademisi dan praktisi olahraga untuk membahas pengembangan olahraga prestasi, sport science, serta isu kesehatan di lingkungan akademik. Kehadiran profesor dari berbagai daerah di Indonesia diharapkan menjadikan turnamen ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi antar perguruan tinggi melalui olahraga sekaligus pertukaran gagasan akademik. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.
2: Pendengar Bangsa Indonesia, setiap tanggal 10 Juni memperingati Hari Media Sosial Nasional. Media sosial memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini, perilaku, dan kehidupan masyarakat. Media sosial bukan lagi sekedar sarana komunikasi, melainkan ruang publik baru, menjadi tempat masyarakat untuk belajar, bekerja, berbisnis, berkreasi, hingga menyampaikan aspirasi. Bagaimana mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat? Disampaikan dalam editorial pagi ini oleh Ninyo Mankasih.
12: Selamat pagi. Bangsa Indonesia setiap tanggal 10 Juni memperingati Hari Media Sosial Nasional. Media sosial memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini, perilaku, dan kehidupan masyarakat. Media sosial bukan lagi sekedar sarana komunikasi, melainkan ruang publik baru tempat masyarakat belajar, bekerja, berbisnis, berkreasi, hingga menyampaikan aspirasi. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, ruang digital juga menghadirkan tantangan yang semakin kompleks. Penyebaran hoax, ujaran kebencian, perundungan, cyber, pelanggaran privasi, hingga polarisasi sosial masih menjadi persoalan yang sering kita temui. Arus informasi yang bergerak sangat cepat seringkali membuat masyarakat lebih mudah membagikan informasi daripada memverifikasinya. Akibatnya, media sosial seharusnya menjadi sarana mempererat hubungan sosial, justru berpotensi memicu konflik dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, tema mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat menjadi sangat relevan dalam peringatan Hari Media Sosial tahun 2026. Ruang digital yang aman bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau penyedia platform digital, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pengguna. Setiap individu memiliki peran untuk menjaga etika berkomunikasi, menghormati perbedaan pendapat, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Mewujudkan ruang digital yang sehat juga berarti meningkatkan literasi digital masyarakat. Kemampuan untuk berpikir kritis, memeriksa kebenaran informasi, memahami jejak digital, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab harus menjadi bagian dari budaya masyarakat modern. Mari menjadikan media sosial bukan sekedar tempat berbagi informasi, tetapi juga ruang untuk menebarkan kebaikan, memperkuat persatuan, dan membangun masa depan Indonesia yang lebih cerdas di era digital. Sebab pada akhirnya, ruang digital yang sehat dimulai dari kesadaran dan tindakan kita bersama. Sekian editorial.
2: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi. Kembali kami sampaikan berita utama. Peringatan Hari Media Sosial Nasional yang jatuh setiap 10 Juni menjadi momentum strategis untuk memperkuat literasi digital masyarakat. Kearifan lokal dinilai menjadi modal penting dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah berbagai tantangan pembangunan. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
13: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dan Pasar. Pagi untuk Ibu Wigati di Wonosobo. Kemudian juga Ibu Ketut di Nusa Dua. Selanjutnya ada Ibu Rai di Batu Kandik. Selamat pagi. Ada Bli Sandi juga. Selamat pagi. Selamat beraktivitas ya untuk pagi hari ini. Kami lanjutkan pendengar informasi selanjutnya dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi arus lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan rekan Suparta. Silakan Suparta.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Gusti Ngurah Rai. Yang akan kami laporkan dari sisi Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama. Kami laporkan dari simpang Waribang Padanggalak, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah utara, dari arah bypass Lubagus Mantro yang menuju arah sana, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Waribang yang menuju arah Pantai Padanggalak terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Padanggalak yang menuju arah Tokati dan pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Balibit, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur terpantau padat namun lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Sindu, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Balibit yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah jalan Danau Buyan yang menuju arah Pantai Sindu terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pembelisan, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah utara, dari arah Sidekario Batan Kenal yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Sanur terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Sangaran, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Sanur yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Dari arah Tol Bali Mandara yang menuju arah Sanur atau menuju arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dari arah pusat kota, dari arah Sesetan yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Patung Kuda Ngurah Rai, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari objek wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Unggasan terpantau padat namun lancar. Dari arah Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran terpantau padat namun lancar. Dari arah Unggasan, dari arah kampus Unut Jimbaran yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Denpasar dan Kuta terpantau padat namun lancar. Pada simpang berikutnya dilaporkan dari simpang pintu tol Nusa Dua, seluruh kaki simpang kami laporkan. Dari arah Jimbaran yang menuju kawasan BTDC Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah gerbang pintu tol yang menuju arah BTDC Nusa Dua maupun menuju arah Jimbaran terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya dan simpang terakhir kami laporkan dari simpang BTDC Nusa Dua, dan kami rangkumkan seluruh kaki simpang tidak ada penumpukan volume kendaraan, simpang terpantau normal lancar. Demikian laporan pada pagi hari ini yang dapat kami laporkan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan baik roda 2, roda 4 dan kendaraan besar lainnya agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparta melaporkan pada pagi hari ini. Terima kasih.
0: Baik pendengar, terima kasih untuk rekan Suparta dari ATCS di Subprovinsi Bali, juga untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Anda masih bersama kami di Denpasar pagi ini. Untuk menyimak informasi selanjutnya dari Kota Denpasar yang menyerahkan bantuan sarana prasarana untuk kelompok pembudidaya ikan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

101 RRI Denpasar. Masih bersama kami di Denpasar pagi ini, kami sampaikan bahwa dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menyerahkan bantuan sarana prasarana budidaya ikan yang diserahkan kepada kelompok pembudidaya ikan sebagai bentuk dukungan untuk pengembangan sektor perikanan budidaya. Dari pelaksana tugas Kepala DPKP Kota Denpasar, Anak Agung Raoka Wiranata, pada Selasa kemarin menyatakan bahwa penyerahan bantuan ini diserahkan kepada Kepokdakan atau Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Sunia Batursari, Desa Pegoyangan Kaja, dan juga beberapa bantuan sarana-prasarana ini meliputi alat-alat untuk mendukung sistem budidaya ikan. Kemudian juga ada penebaran 25.000 benih lele ukuran 7-8 cm. Dan juga ada beberapa pendukung kolam seperti sistem aerasi, benih ikan, kemudian sarana lain juga untuk kebutuhan dari budidaya ikan di tingkat masyarakat. Dan pendengar, kami akan kembali dengan informasi selanjutnya untuk Anda. Masih di Denpasar pagi ini, kami akan beralih ke Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dengarkan terus siaran kami Pro 1 RRI Denpasar di aplikasi RRI Digital, kemudian juga melalui website di rri.co.id. Stay tune terus di 105,2 FM.